Sutresno Butoyo, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bantul menerbitkan puluhan spanduk dan rontek liar yang dipasang tidak sesuai aturan di sejumlah ruas jalan wilayah Bantul. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito mengatakan, sasaran utama penertiban yakni spanduk yang dipasang melintang di jalan serta rontek yang dipasang terlalu dekat dengan lampu pengatur lalu lintas. Patroli melibatkan 8 personel Satpol PP Bantul yang menyisir sejumlah titik, mulai dari Mako Induk menuju wilayah Bakulan, Tembi, Cepit, Gose, hingga kembali ke kantor Satpol PP Bantul. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan perlindungan dan pemulihan kesehatan bagi 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di wilayah Hargobinangun, Pakem, Sleman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari perlindungan anak sekaligus penanganan kasus daycare ilegal yang saat ini masih didalami pihak kepolisian. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DIY, menegaskan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak dasar bayi tetap terpenuhi selama proses penyelidikan berlangsung. Kepala DP3 AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengapresiasi cepatnya respon masyarakat kepolisian serta jaga warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Se.

0: Perumat RRI ngeleluri Butuh Cawi, suara budaya Jogja, Sutrisno Butoyo, pukul 7.04 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, kami akan sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok Kulon Progo, dan di website resminya kami kutip dari sikepoku.kulonprogokap.go.id. Diinformasikan pagi hari ini, Sutrisno Butoyo, per hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 untuk harga beras berkisar dari Rp12.000 hingga Rp14.000 untuk yang tertinggi per kilogramnya. Harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilo. Minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 hingga tertinggi di Rp21.000 per liternya. Harga telur ayam kampung per kilo Rp51.000, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Kita beralih ke harga bawang. Untuk bawang putih cutting Rp32.000 per kilo, bawang bombay Rp33.000 per kilo, dan bawang merah ukuran sedang Rp42.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah naik Rp2.500 di angka Rp77.500 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau per kilogram Rp53.000. Lalu kita beralih ke harga ikan, seterusnya putih. Untuk harga ikan kembung di berbagai pasar yang ada di Kulon Progo di kisaran Rp45.000 per kilogram, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Untuk harga tahu putih mentah Rp12.000 per kilo, tempe Rp15.000 per kilogram, kelapa per butir Rp5.000, gula kelapa Rp24.000 per kilogramnya. Untuk harga kentang Rp16.000 per kilo, tomat sayur Rp12.000 per kilo, dan harga kol atau kobis per kilo Rp8.000. Demikian seterusnya butuh untuk beberapa harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa 19 Mei 2026 ini. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengunjungi langsung website resmi Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok atau sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Si.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau

siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Perempatan dari Engel Luributu Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya butuh, semoga lagu-lagu yang diputarkan di pagi hari ini bisa nambah semangat Anda untuk bekerja ataupun menikmati hari Anda di pagi hari ini. Udah hampir jam 7:30 ya, kurang 1 menit seterusnya butuh yo. Seperti biasa di 7:30-an ya, kita akan update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama dengan perakiran BMKG yang sudah siap untuk menyampaikan informasinya kepada Anda. Ada perakirawan Yudit yang pagi hari ini siap untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah DIY dan juga sekitarnya hari Selasa 19 Mei 2026. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi DIY diperkirakan sebagai berikut. Untuk pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di Sleman bagian utara dan Kota Bogor bagian utara. Serta potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Sleman bagian tengah selatan, Bantul, Kota Bogor bagian selatan, dan Gunung Kidul. Untuk malam hari nanti, potensi hujan ringan masih terjadi di Bantul bagian selatan dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dengan angin kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawa.
3: Setiap hari kakekku menanam pohon, sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
4: kamu akan melihat hasilnya nanti.
5: Kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
6: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?
7: Pak, kit mau loh, kok mau dolanan HP bae toh?
8: Dolanan HP piye toh, Bu? Iki lho, ono WI nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
7: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
8: Iya ya ning sik to. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
7: Call center.
8: Hah. Aku wedi, Bu.
7: Alah. Cetoh harap entuk duit gampang kok minggring-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
9: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkang jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Kembali setelah Sambut Toyo, kita update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya. Untuk kali ini kita akan fokus ke area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Rahma Fauzia, perkiraan BMKG yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk area bandara hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang meleluri Budaya Jawi.
3: Kene tak kandani. Urip ning alam donya iki paribasan mung mampir ngombe. Kuwi mung sasmita. Menawa urip iki ora sak lawase, mung sedhela. Urip kuwi mujudake laku kanggo sangu tembe mburi. Mula ayo bareng-bareng gelem mawas diri. Nindakake apa kang kadhawuhake lan ngedohi kepara babar blas ninggalake apa kang diawisi. Gawe kabecikan marang liyan, guyub rukun supaya urip iki kebak ing katresnan. Muga-muga pangarep-arep endah kang mrentul saka sanubari iki tansah gumontong lan dadi panutan jroning jumangkah murih kanan bisa sumringah.
4: Makanan khas di Nusantara.

0: Ayam tangkap merupakan olahan ayam goreng khas dari Aceh. Nama ayam tangkap sendiri diambil lantaran saat dihidangkan, ayam ini tertutupi daun kari atau daun temurui yang banyak. Ayam tangkap memiliki cita rasa yang lezat karena terdapat banyak rempah-rempah yang digunakan seperti serai, daun jeruk, daun kari, kunyit, daun pandan, dan rempah lainnya.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Endang swasono injing program 4 RRI.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo, ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si Mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si Mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

0: Prabu wis ndang gelang kalung mukae didol kabeh wae.
1: Wis piye to, Pak?
0: Wingi awake dhewe wis entuk hasil lumayan to, melu investasi nggone jaya kae lho, ben entuk luwih akeh.
1: Iki mas-masan iki tinggalane wong tuwa e. Masa melu arep dilebokke investasi?
0: Piye ta? Investasi iki cara satu-satunya mendapatkan penghasilan tanpa resiko lho, Bu. Wis ta, rasane ya mengko tak tambahi leh ku golek utangan.
1: Walah, lha piye to, Pak? Jare investasi nggone jaya ku iki yur entuk akeh investasine. Lha kok bareng saiki malah entek-entek.
0: Walah jebul sing tak elani investasi kuwi jebul apa sapa.
2: Nah, tenan to, Pak De, Bu De. Lah ngono kuwi, nek melu investasi sing ora jelas, abal-abal, kuwi investasi bodong. Nek arep investasi ki sing jelas-jelas cetha terus ana rekomendasi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Pengurus Kabupaten Kota resmi dilantik untuk masa bakti 2026 sampai 2030 di Bangsal Kepatian. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Ketua Umum KONI Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Pakualam 10 menegaskan pengukuhan ini bukan sekedar seremoni melainkan awal komitmen untuk membangun keseimbangan hidup melalui olahraga perempuan. Dalam perspektif nilai Jawa, Sri Paduka menilai olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga sebagai upaya merawat diri dan memuliakan martabat manusia. Namun ia mengakui ruang olahraga masih belum sepenuhnya setara bagi perempuan. Beralih ke informasi lain, Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan UGM M. Sudi Irawan menambahkan bahwa kebutuhan terhadap teknologi AI semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas transportasi. Teknologi seperti Large Language Model, LLM, dinilai mampu mengolah data, memahami pola, hingga mengambil keputusan secara adaptif. Ia menjelaskan, LLM memiliki peran penting mulai dari memproses data berbagai sumber, mengelola pengetahuan lalu lintas, mendukung pengembangan sistem, hingga membantu pengambilan keputusan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Panti Sari. Panti Sari tegese omah sak tengahing petamanan padatan ing tlatah Jawa. Adate putra putri ngenggar-inggar penggale ing Panti Sari sinambi mereksani kaindahaning sesekaran. Panti Sari uga kasebut Taman Sari.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bagunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini sentra kerajinan keris Banyu Sumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

0: Rumah kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyotipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyotipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyodipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Jepral yang bernama Sangkara Muda, yang bergerak di bidang sosial dan budaya, akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyotipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah peleburan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jodipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyotipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyotipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyotipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multitalenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Joyotipuro, Joyotipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya. Dalam Joyotipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lo silakan kalau mau tangkap saya. Berarti ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam Kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, jadi PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1928, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan, dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, jumlah penduduk usia kerja di wilayah daerah istimewa Yogyakarta DIY bertambah 42 ribu orang per Februari 2026, sehingga jumlah total penduduk usia kerja sebanyak 2,28 juta orang, baik yang bekerja maupun menganggur. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih menyebut, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK 74,52% atau naik 0,80 poin secara tahunan. Hal ini mencerminkan semakin banyak penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2026 sebesar 3,05% atau turun 0,13 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Beralih ke informasi lain. Monumen Yogyakarta kembali Monjali menjadi bangunan bersejarah dan ikonik di kawasan Jalan Ring Road Utara Yogyakarta. Bangunan berbentuk tumpeng setinggi 31 meter ini memiliki filosofi Jawa yang melambangkan rasa syukur. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menyebut pendirian bangunan bersejarah ini untuk memperingati peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia setelah pada tanggal 29 Juni 1949 direbut dari tangan penjajah. Demikian saya Andita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Putih Jawi, Suara Bunda Jogja. Hadir kembali Parian di hari Selasa pagi hari ini jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Ada saya Cantrik Jordan dan Romo Begawan Murjana. Sugeng enjing Romo.
1: Sugeng enjing Mas Jordan.
0: Lah kok lemes habis pertemuan iki piye to yo?
1: Anu kesel rung mari.
0: Harusnya sugeng enjing. Nah, gitu
1: mah. Udah ini rok kayak sesuatu. Oh, ya? Aku kok ndak ya nek sing tak tirok kayak gini, nek seneng nek ra seneng aku kan ya wis dilaporke polisi.
0: Nek batinku ra seneng sih, Mo.
1: Aja baca nanti yo, seneng orang.
0: Pokoknya kita bikin lakon pagi ini prahoro prompat. Orang belambangan tapi prompat ini wah si loko. Sugeng saya, sugeng enjang sehat ya Romo ya.
1: Sugeng. Harmoni sehat kok udah disuk ya.
0: Wah, kadang-kadang tuh saya izin mau nek siaran pengen mandek rasanya. Oh, iya. Mbak wis toh aku diganteni wae.
1: Iya, saya itu memang anu sekarang kalau bicara itu kadang kecokot-cokot istilahnya. Hmm,
0: susar-susur ya, Mas.
1: Susar-susur.
0: Oh, susar-susur. Nah, itu tahu ya. Tahu susur enak ya. Iya. Ya maklum, Mas, maklum. Nah, kalau saya juga mungkin harap dimaklumin ya karena udah tahu sendiri udah memetik juga ini.
1: Kita ini pendengar memaklumi terus sama Jordan.
0: Oh ya, waduh celaka ya. Pokoknya pagi hari ini seterusnya Budoyo, yuk bergabung ya, daripada bekerja mendingan dengerin radio. Nah, ya. Jadi pekerjaannya yang tadi repot ditinggalin dulu. Kalau bisa lupa nggak dikerjain.
1: Yo jo, ojo. Aku nek gak masak dilupakan ya kompornya.
0: Laporannya gitu wah. Abot malah matuk gatuk esok-esok katanya. Nah, timbang ya kayaknya. Wes pokoknya kita udah siapkan pertanyaan di pagi hari ini. Monggo didengarkan nanti. Dijawab ya seterusnya. Kita dengarkan bareng-bareng ya, Mo. Ya.
2: Rostulurku kepatangan wangsalanku wangsalan prasojo anak gladek saupami cerek cerek cerek cerek unine keprae dalang.
1: Itu dalang Surakarta, trek itu.
0: Nek dalang Jogja,
1: tik nya itu.
0: Masa apa?
1: Iya.
0: Ini wayang itu. Maksudnya kan, bukan ketoprak toh?
1: Wayang itu jadi.
0: Nek trek itu Solo.
1: Solo. Tapi kalau ting itu Jogja.
0: Oh, saya baru tahu ya. Ternyata itu. Dalang pun ada ciri khasnya ya.
1: Itu.
0: Walah ini pengetahuan baru di Sutur Senobuda ya.
1: Nek, ting itu uang bakul bakso. Bakule bakso
0: kepiye iki
1: mesti jedul yo
0: iki arep dilanjutke apa amuh rampungke wae apa wis ra sido parian wis cukup ya mangga kita buka teleponnya 02745403333 yang mau WA 089504410 wis dinengke wae ya mah
1: monggo sugeng enjing parian.
3: Ya seneng ta yo.
0: Loh, kepiye to kok seneng tiba-tiba ki?
1: Monggo sugeng enjing.
3: Kok ditekokke.
1: Oh, rasida aja.
0: Oh, Bu, kemarin kemana? Kok enggak ketemu?
3: Oh, laku anu jam ke 0 kok lek mlebu.
0: Jam ke 0. Ah. Pantes. Pantesan kenapa sih kok enggak ketemu ya? Kan dicariin Pak Mur.
3: Wes orang bakal nganggokke aku.
0: Oh, mosok, Pak?
3: Wong sing nom-nom ya oke kok.
0: Nah, ini bener apa enggak Pak Mur ya disanggah, Pak?
3: Iki. Iya, bunyi Pak
0: iki. Ah, iya no. Divalidasi sih Pak, ayo Pak.
1: Wong nek ra teko ditekokke, nek ra ketok diangen-angen kok ra dikanggokke.
0: Nah, ya opo iki sing kleru sapa ya Pak?
3: Sing kleru sing salah.
1: Nek piyai sepuh ki rak ya apa dijaluk pengestune, nah. Syukur bisa rawuh.
3: Karo orang sing penting pengestune kan ra kudu harus ora kudu ketemu.
1: Nggih, kudu. Ora iso salaman nek ora ketemu.
3: Jarak jauh.
0: Pengen ya, salaman nih.
3: Di mata dekat di hati.
1: Ora kuwi, kuwi mudel kuwi. Jauh di mata dekat di hati.
0: Udel.
3: Apa kuwi ya,
0: Udel.
3: Yo engko tanggon dhisik
0: antuk. Bodong.
3: Wes kok ndak kesuwen di aku ibu iki.
1: Luwih tak nembang gitu. Nggih, mangga.
0: Mangga, Bu.

0: apa?
1: Benda yang berguna jika pecah. Apakah itu?
2: Oh, iki panganan iso iki.
1: Lah ya apa?
2: Nek duren dibelah ya lagi. Aduh. Si aku pernah denger e.
1: Lah karang wis tau tak tokke.
2: Heeh.
0: Tokke.
2: Apa ya?
1: Begawan.
2: Telur. Telur.
1: Oh ya betul.
2: Nah.
1: Satu lagi.
2: Wah, kok nambah terus iki piye iki? Wah.
0: Apa?
2: Wis diklarokke wae, Pak.
0: Menja.
2: Bu? Bu?
0: Loh.
2: Lah ilang iki kepiye iki? Yo ngalah Gusti.
0: Ya emang gue suka ngejeng parian.
3: Mungsuh aku.
0: Wah, lah iki sing.
2: Wah, pantesan iki.
0: Tangane iki mojer.
2: Oh, pantesan ilang kudu joge.
3: Ketutupan patrok ngono wae.
2: Monggo Rama.
3: Iye. Pratulurku gak petangin wangsalanku wangsalan pra sojo anak gladik saum pami trek suarane ketrek dalang
2: ur ketekuk
0: sip
3: po ketrekan po ya mas
2: nah mbok menawa ya
3: aku ya ora tau krungu
2: nah
3: banyak wae blengo
0: dereng nate pinang nggih manuk glatik
3: dereng ini saya tua saya bilang kali saya gagah
2: oh nek manuk kuntul
3: nganu mandi di tengah sawah
2: blekok monggo parekane ki
3: siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa tidang wae dituduh liwat.
2: Nah, nggih.
3: Ya ta, Mas?
0: Nggih.
3: Iso kadange bae.

0: Ada nggak masalah penerbangan?
1: Sip.
0: Contohnya nak Mas Dursan siaran gerak ya kudu gelem ta?
1: Lah iya no. Siap gerak pokoknya.
0: Heeh. Nek arep tak guru nak bengi ya.
1: Wah, nek bengi tidur.
0: Ya enggak terwae Mas.
1: Siap Ki.
0: Pak Murjono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Romo Dirjo Sumanto.
2: Monggo sugeng njing parikan.
1: Aduh. Yes. Kemayune.
2: Kabar baru, Jor.
1: Kabar barunya apa, Pak?
2: Wingi mutung.
1: Loh, kenapa?
2: Ora gelem nyanyi.
1: Loh, ora iso. Wong barusan dikirimin video nyanyi sama pacarnya kok.
2: Oh, toh.
3: Pacarku baru.
1: Nah.
3: Ganteng sekali.
1: Duh, elok
3: enak. Namanya Dimas Rian Gemes.
1: Sek nom pokoknya liwat iki.
3: Alah. Tak pedot, tak pulsa deh.
1: Ya.

0: anak ratik saupami. Trak trak trak trak uni nek pak epak
1: dalang.
0: Piyo. Menyang panas, menyang panas hari. Tarawas neng semanu, monggo mersani kejak lesung lareng satu.

0: Wah, wareng Kota satu.
1: Yes, kapan raso tindar ini meresa nih kita
0: Siap.
1: Terus anambang kali wareng kerja kosong desa wareng.
0: Wah, tuh. Ya apa iki, Pak? Ngeri ini.
1: Pokoknya sesuai nek orang tindak ini gertak santet.
0: Wah, apalane mong santet iki, Pak?
2: Sesuk tak tamengi.
0: Nah,
2: tak santet to. Santet ki penangale ana.
0: Apa, Pak?
2: Kiai sentit.
0: aku duwe
2: kiai kiai sentet kita guna mengi santet sekemareng.
0: Wah, wis kalah pokoke.
1: Pokoke sesuk aku nek neng ngene Pak Sagio arep anu nginom gandrung. Neng sing tak gandrung kudu teko.
0: Sopo?
1: Jordan.
2: Oi, sesuk tak tukokne
1: santet. Pokoke tak gandrung tak sawer.
2: Ya. Tak tukokne sandangan ketoprak sik, Bu.
0: Waduh.
1: Lah anu nggih, penek pake mangke jenengan betake sing
2: klate. Oh, tak tak tukokne apa kae? Sorjan, jur blangkon. Tak tukokne keris.
1: Nggih. Nah, terus tak romong kok nganggo sing kae anu apa kupluk sing kaya ratu kae.
2: Kok sik lali are gandrung ki sapa ro sapa?
1: Lah mengke bapakne sing nganggo misah. Alah dipisar dipek dhewe.
0: Wah kacau iki pisan. Yo ngalah Gusti.
1: Ya pokoke
2: nek
1: jenenge guyon iki aku lagi bantu lagi ya lagi guyon
0: saiki. Senengane kok ngene.
1: Heeh, nek ora ngene iki aku jan ora lega.
2: Wah nggih.
1: Pokoke yo gek di anu wae.
0: Wis gawan soalnya.
1: Bingung pokoke men nganti. Yo cuma besok.
0: Siap.
1: Nggih, pokoknya kula mboten ajeng parian, parian ning niku wau mbok kali wareng, presan iki jog langsung desa wareng.
0: Wah, nggih, siap.
1: Papat-papat dadi walu masyarakat wareng sat.
0: Nah,
1: dengeng. Gas makai.
0: Gados.
1: Pernuan rasa
0: nggih, sami-sami.
1: Ora teko tak santet.
0: Matur nuwun. Kentenan to yo.
2: Sugeng enjing monggo parikan.
3: Sugeng enjing.
0: Waduh.
2: Wah, iki
0: penjatele masuk, Pak. Pokoke
3: sambung isine papa tenan.
0: Nek acarane ngene iki piye Mas Yudi?
3: Papa. Rasologi. Nggih. Wae rambutan.
0: Oh,
3: nek siaran radio Prompat mesti donggo rebutan.
0: Nah, mesti ya ngono ku ya ngopo ya?
3: Sok mayo donggo rebutan lho,
0: Mas. Oh, ana sing ngarep lunga mergo iso mlebu bapine dibanting.
3: Kasih lah, latahan nganti dibanting.
2: Wah, jan anarkis.
3: Jalan ning kono sing dilesoni radio.
0: Oh,
2: eneng.
0: Sing cerak ming kuwi kok.
3: Ya niku. Iku jawabe napa mah ikraan napa napa.
2: Trek.
0: Unine keprak dalang.
3: Keprak. No, gadhe niku anake napa jenenge kerak-kerakan napa?
2: Monggo. Sajake.
3: Oh, nggih. Niku mohon jawabane nggih.
0: Nggih. Parikane Mas Yudi.
3: Ha, nggih niku parikane.
0: Oh, pala parikan dhisik mau iki.
3: Heeh.
0: Oh.
3: Kula yang gumun nek sik siaran iki mesti nggo rebutan lho Mas Mudi.
2: Kenal kok. Pancen niku pada pawaan nganu kok
0: pawaan
2: wahyu nggo rebutan.
3: Nek niku wae Bu Wardianti ajeng nyantet wae lenyang nggih ngangge kiai sentet iki Mas.
0: Sentak janga.
3: Iya. Aku langsung gede kan gua sentel kiai.
0: Nek cilik sentet. Nek gede dolan dhewe.
3: Nggih ngoten nggih
0: Mas.
2: Nggih matur nuwun
0: Mas Yudi. Lanjut Pak Bu.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
0: Terus kelaku. Waduh, piye ta ya ki?
2: Kan kok ya. Wah, oh, tak tak keprak itu.
4: Ora anu, apa jenenge?
0: Monggo.
4: Wes pokoke
0: papan. Lali to arep ngomong.
4: Lali ya.
0: Heeh.
4: asale saka Deli. Pinter natap orang ngilo ditoke dhewe.
0: Sapa ya?
4: Aku.
0: Oh. Ya aman nek ngono kuwi aman.
4: Tak akoni pokoke. Gelas nggo gawe kopi. Rasa gagas nglarani ati.
0: Endah. Sapa ya?
4: Kandani Pak. Pasti kan topo sama.
0: Penasaran ya?
4: Sangkir kelebon toro.
0: Hah?
2: Napa?
4: Ora usah mikir jeru-jeru.
2: Oh, sapa kuwi?
4: Allah. Pokoke jawabe aku.
0: Oke, siap.
4: Manungsa pintere maido.
0: Ah, sapa kuwi?
4: Bener. Liyane dianggap bodho.
0: Nah, sapa kuwi? Sapa ya?
4: Ya.
0: Pisan mangkuri. Terus bagus. Matur nuwun. Tok tok tok. Yo ngalah Gusti.
2: Monggo sugeng kenjing parian.
5: Dicegati Mas Yudi aja.
0: Waduh iki. Wis rombongan Gunung Kidul iki, Pak.
5: Pagi Mas, sendok mlebu Mas.
0: Wah, wis kacau iki. Aku iki kalah terus ya, Pak. Iki lah iki tak gawa boloku.
5: Iki nek sing gawake bataku bareng.
0: Wis ngopo?
5: Ayo sing
0: ngono. Nyegat iki. Iso ngamuk dhewe.
5: Aku ngungkute rasa mlebu.
0: Lucu tenan iki wisan. Acarane ra umum ya, Mas.
2: Yo, Mbah, sugeng njing, Mbah.
5: Sugeng njing sehat-sehat.
2: Sehat-sehat ya, amin. Nggih, prip. Lah nggih pun mboten sate kon mawon.
5: Kolor kok wisan.
2: Pripun wingi lancar lek kondur?
5: Lancar. Kulo tekan omah jam 6 ya, Mas.
2: Wah, kok jam 6?
5: Tengah 6.
0: Oh, setengah 6.
2: Oh, nggih, nggih.
5: Lagi blasuk.
0: Loh.
5: Nah, ini kok diarah itu kayak parkirnya malah kan menggok ngetan.
2: Nggih.
5: Gue malah mubeng-mubeng setengah jam.
0: Wah, apik no mubeng-mubeng nih.
2: Malah.
5: Nanti mumet nih kok. Nggih. Aku dunia lurus nih kok.
2: Nggih.
5: Nggih. Aku lagi kan menggok ngiwo.
0: Hmm.
5: Gue ngerti jalannya.
2: Malah jadi pak.
5: Ini ngetekan yang jauh mau. Dadak.
2: Rapopo. Nggih. Malah ngerti ngendindi.
5: Nggih.
0: Yes. Besar.
5: Tekan emang. Marip Mas.
2: Apa-apa.
0: Ayo Mbah, nembang Mbah. Moh aku nek ora.
5: Produlurku. Kepatangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Anak gladik saupami. Trek trek trek trek.
2: Unine.
5: Unine ketrake
0: dalang.
5: Anak gladik, anak gladik iki mbene apa ya?
0: Apa?
5: Ya srek srek srek
0: mau. Oh, ya ora iso. Srek
2: srek srek srek kuwi ya ora apa-apa.
5: Srek srek srek mau.
2: Ya ora apa-apa aja dimaklumi mau wingi bar.
0: Ora iso.
2: Bar mubeng-mubeng.
0: Emoh aku ora iso gemang.
2: Ya kuwi. Wingi Mbah, ya. Srek
5: ketek banyune aku.
0: Ah.
5: Ya duwe kentek ora wani nembul.
0: Wah. Sopo ya?
5: Ya sopo? Ya
2: ditakon.
0: Iki kok ya melu aku takon sing ngerti ayo.
5: Nang Solo payunge ilang.
2: Wah, surang hati-hati lho ndeleh.
5: Terus dadi duduh aja semelang.
0: Nah, sopo?
5: Oke ya.
0: Oke.
5: Akeh rondo sing padha ngenteni.
0: Wah, ngono.
2: Ning ngenteni bis ora ngenteni.
0: Lek nggokke pinter iki ya. Lanjut. Mbah,
5: blara disampirke. Omahe cerah ora ngampirke.
0: Kaya sapa?
5: Yes, oke.
2: Oke. Kamu kok mikir ana sing cerah ado kabeh iki.
5: Ado kabeh.
0: Ado karo ado nek kuwi.
5: Ke rumah Semi.
2: Ah, nggih ning Mas Semi.
5: Mas Semi mulai dhisik. Wes. Ora ketemu ya
0: ngono. Nggih.
5: Cine apa mungkin? Ali aku wes.
0: Wes cukup.
5: Wes.
0: Pon.
5: Mana si cewek ya?
0: Moh.
5: Wes kewan apa sih untuk unek-unek ke?
0: Kewan apa sih untuk unek-unek? Lagi ngerti ada kewan sih kok ngono kuwi.
5: Apa?
0: Yo lagi ngerti iki apa kewan?
5: Jawab apa?
0: Raisa.
5: Kalkun kuwi.
0: Oh.
5: Wes ngarep iki nguni kocrok-kocrok.
0: Iki lawas iki, Pak.
5: Lawas.
2: Mboten niku nek dunekke ngoten niku diwangsuli mboten apike.
5: Dibasuli.
2: Pripun, pripun?
5: Kepiye masuli, Mas?
0: Ya kepiye? Ya nganggo bahasa pitik to.
5: Kewan apa sing salah kostum, Mas Ujan?
0: Hah? Kewan apa salah kostum?
5: Salah kostum.
0: Lagi ngerti kewan nganggo kostum.
5: Lagi ngerti ya.
0: Nggih. Okay. Oh, aku mung ngerti kewan sing gede dhewe.
5: Oh, lah iya. Kewan paling gede dhewe ngabeh kewan.
2: Nggih.
5: wong wong duduk sumur sing diunggah
0: kan. Yo katok iki mbiyen, Pak.
5: Kewan sing salah kostum yo serigala berbulu domba kuwi.
0: Oh. Lah kuwi gawe dhewe kuwi. Wah.
5: Ora kulaan ning tuk gawe dhewe kaya
0: iki. Lah iya.
5: Ya.
0: Ya
5: wis lah digaweke genter mburi kuwi.
0: Siap. Merdeka. Merdeka. Pak Tony Boster Kusnoyo iki.
2: Monggo sugeng njing parian.
6: Sugeng njing parian.
0: Wis kesandung.
6: Njing Pak Murjono.
2: Aku kok pangling ya jare iki
0: suara aku iki.
2: Sopo?
6: Lewat tak gawe
0: panggilan
6: kok.
0: Ini pendengar radio tetangga, Pak.
2: Oh.
6: Radio serangga?
0: Serangga unine kepiye, Mbak? Kok persis ya?
2: Oh ya, suka gede.
0: Oh, ngono ya wis.
2: Bu, iki ra Mbak Anu toh?
0: Mbak Ana.
6: Anu Ana.
2: Lah iya, Anu.
0: Ada.
2: Enggak Mbak Ana.
0: Monggo Mbak Ana.
2: Ngaturi sugeng.
6: Aku jawab, oh nggih kula tese sugeng.
2: Loh, iki ora sembrono lho iki. Tegese iki ki salam pepanggihan ki ngaturi sugeng. Ora kok kula sing sugeng.
6: Pun panjenenganipun Pak Merdono kula tase diparingi kasugengan ingkang waras lan wiris.
0: Iki iki takon nek sugeng ki kepiye?
6: Aku jawab e manut rencange aku tak parian wae.
0: Ya.
6: Ana kotak tinggal wadah uang. Kok ya bingung ke ya sirah bocah kok rambutnya pengen dikepang.
0: Sopo kuwi.
6: Lah ya nek sawu bocah kok pengen rambutnya diklabang ya diklabang apa nih? apa ya iki parikane? Ana gelas kok isine kosong. Isine kosong kudu ditutup. Walaupun untune wis ompong, sik penting masih hidup.
0: Nah. Lah iki mengko ndelok wong nyanyi wae, Pak. Aku ana video wong nyanyi, Pak.
2: Oh, ada.
6: Lah sak isin aja ditutuk kok amun jono kok uwek mau muntah-muntah. Walah aku ra sido.
0: Iki tak omongke wis gumoh ya, Pak.
2: Lagune apa lagune?
0: Nanti lihat aja, Pak, lagune.
2: Oh iya.
6: Lagune padang rembulan.
0: Oh.
6: Ya wes aku engko ndak koncone ra oman, aku mesake Bu Sri wes mlebu apa urung.
0: Urung.
6: Antek aku rumangsa salah.
0: Ya.
6: Pokoke kagem Mas Dur dan kalian Mas Murjono, mugi-mugi panjenenganan kekalih selalu dalam lindungan Tuhan yang
0: Maha Esa. Amin.
6: Saya tunggu-tunggu di gubuk saya walaupun tidak pernah saya kasih apa-apa. Terima kasih sayang
0: ya,
6: kedua-duanya.
0: Dadah.
2: Dadah.
0: Oke, kita jeda dulu ya, Pak Mur. Enggak kerasa udah jam 9.30. Ya. Nanti kita kembali kita di Parian. Ya.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
3: Matur nuwun yang sudah bergabung lewat WA di 0895-0144-1066, Sutresno Budaya. Langsung aja kita bacain dulu satu-satu nih yang sudah dikirimkan jawabannya apa. Kita baca WA dulu ya, Romo.
4: Ya, silahkan.
3: Ada Pak Ferry di Gunung Kidul, jawabannya kecrek. Ada Pak Pariono di Bandung, jawabannya 20. Nah, ini sih mau kok ya, Pak. Ibu Susmi jawabannya cecrekan. Budi Budia Sukinginjing Parian Cantrik Jordan lan Begawan Murjono langsung jawab anak gelatik jenenge cecrekan. Wes mesti bener iki. Mau esok matematikanya yang bener min 20. Bu Sarmi Atun jawabannya piye. Piye, Pak. Ada kenapa?
4: Piye iki?
3: Ke piye maksudnya?
4: Oh, piye.
3: Bu Mulyatsi jawabannya cecrekan ya. Ini Mbak SV Hendrini dari Lumajang. Jauh iki Lumajang. Cecrekan anak gelatik menika Romo Begawan kalian Mas Chantre. Pak Agus Prastowo jawabannya cecrekan. Tuku bakso kok isine mung telu, ditinggal metu bojo ning ati rasane ngelu.
4: Waduh.
3: Wah, kok cengeng iki ya. Bu Agimo nderek nepak anak gelatik cecrekan om. Ada Bu Esti Kulon Progo cecrekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempat iki RRI Yogyakarta dari Kong Dani, Jakarta. Selamat kenalan. Kok salam kenal mungkin maksudnya. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Ada siapa ini yang ngirimin voice note dulu, kita duluan ini ya. Mas Kloriju.
5: Pagi Romo Murjono, Mas Jogar, Gus. Jawabannya nek anak gladi niku cekrekan.
3: Sanes
5: cekrekan. Cekrekan niku tinggi cah nakal niku. Ten salam sehat matur nuwun. Pak Rimbang ya pun kula WA ngapunten dereng saged gabung. Matur nuwun, salam sehat.
3: Nggih, salam sehat ugi. Pak Toyo di luar.

0: anak klate niku tetre an aranyo.
1: Mantap.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi, ini ada Pak Kasiono.
3: Sukengjing Mas Urdan, so Bapak Murjono, Lubadi, Batang, Wangsalan, Puniko. Protu lurku, Putri Sumawono Kaku. Monggo sami batang wangsalan saking RRI anak gladhek pratekani kunami nyo. Mekaten Mas Yuda jo Bapak Murjono anak jatik pertekan. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak siapa nih? Pak Tupar.
4: Sugeng enjing matuk kok matuk gethuk kleru e. Sugeng enjing parian Mas Yuda telah seru lan Bapak Murjono nggih nderek nembang ning prostulurku kebatangan wangsalanku wangsalan prasojo anak gletik saumpami crek crek crek crek unine keprae dalang jawabanipun nek kula jawab crek-crekan mawon Mas Yudan lan Bapak Murjono parikane prei mangke ndak kedawan
1: tugasnya. Matur nuwun. Sami-sami Pak Tupar. Kita geser ke telepon lagi ya, Mok. 0274540333.
2: Monggo-monggo sugeng enjing parian.
3: Monggo-monggo sugeng enjing parian.
1: Di supyo-supyo.
2: Anjir.
3: Dan
1: nggih. Sehat.
2: Nggih.
1: Niki nggih sehat to, Rama?
3: Berkah pangestune Rama sehat.
1: Nggih, disubyo-subyo ya, Ma.
3: Tetep di. Ket nom tekan saiki.
1: Wis ngono kuwi pokoke.
3: Ledo ngarani tapi ora karep dhewe
2: kok. Nggih. Jamune napa jamune?
3: Jamune ati.
1: Ya ngalah. Kenapa Ki?
3: Jamune mo.
1: Nggih.
3: Gunung kembar.
1: Wah, cocik iki, cocik, cocik.
2: Kuwi eneng teruse kok, Jur.
1: Apa, Pak?
2: Gunung kembar mungguing titik-titik.
1: Wah, kok nganggo titik-titik?
2: Aku ngerti kok ya. Ning sesuk wae tak kandhane.
1: Mengko rampung siaran wae.
3: Mangke ndak sik pingin mboten omah.
1: Yo pengen jamu yo, An.
3: Nggih. Aku iki jamune, Gus.
2: Lajeng
3: prastulurku kepatangan wangsalanku wangsalan prasojo anak latesa pami krek unene keperaitan saya kan
2: nggih.
3: Nah, nggih parekan mboten niki.
2: Pulang
1: klayon niki
3: mawon. Nggih. Magrib-magrib tuku obat. Ana ali-ali ketemplung sumur, Pak De, Gus.
1: Nggih.
3: Dadi wong urip aja kakehan sampan nggih.
1: Heeh.
3: Ndak lali carane le bersyukur. Wedang jahe diwadahi panci, ana piring kuning, ono piring kuning manglung neng Tegal nyambut gawe ojo-ojo gengsi sing penting hasilnya halal. Matur nuwun, Gus.
1: Nggih, sami-sami.
3: Romo Jurdan, Romo
2: Jurdan. Ah,
1: nggih. Waalaikumsalam. Padahal ya wis salah dhewe iki lho omong. Lanjut, Mo.
2: Monggo sugeng enjing.
1: Halo?
3: Sugeng enjing.
1: Wah, iki. Kenapa lakone masuk mong?
3: Iki. Ya awal gonceng gak ana mah.
2: Angke. Wah. Oke.
1: Monggo, Lek.
3: Bedakane kok nunut mawon.
1: Heeh.
2: Napa?
3: Sing penting wingi iso ketemu niku.
1: Wah,
3: ngono nyangkeng ember kiwa tengen.
1: Nggih.
3: Iki yo jajar nggo tambo kangen.
1: Oh.
3: Wingi niku pon lega.
2: Wingi rasa laman e.
3: Nek niku kula kon nunut dokong separo lho.
2: Ah, oh, sing penting saged dumugi ngene, nggih to?
3: Wah, Pak Sabdo.
2: Oh, langke. Nggih, mboten napa-napa.
3: Kompor kecandal separo.
2: Kecandal separo. Nek
3: yen iki seneng lek iso ketemu
2: kanca-kanca. Nggih, nggih.
3: Ngoten mawon, matur nuwun.
2: Sinten mriku sinten, Mbah?
3: Anike onten se kanca kula ajeng padol pakan.
2: Oh, nggih. Nggih, salam nggih sing ten mriku nggih. Salam-salam nggih. Salam, Mbah.
3: Pripun nggih?
2: Salam-salam sing ten mriku
3: nggih.
2: Nggih.
3: Nggih, semoga sehat.
2: Oh, nggih. Niki Pak sinten nggih?
3: Nggih, saking Glen Progo niki.
2: Pak sinten?
3: Pak jenenge Pak Daliman.
2: Wah, Pak Daliman nggih sugeng njing nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak Daliman.
1: Nggih. Matur nuwun. Nggih. Lanjut lagi setelah Pak Daliman.
2: Monggo sugeng njing Parian.
5: Halo, sugeng njing Parian.
2: Monggo.
5: Nggih,
2: monggo Bu Daliman. Oh, hari ini lho kinten terus dadi setunggal. Oh, nggih amin.
1: Pak Daliman, Bu Daliman mangke Pak Dalijo.
2: Nggih, mangke Dalijo angkring. Nggih, hari ini.
5: Nggih, kula Pak Batang
2: ning
5: aku rasa nganggo
2: nembang
5: kok.
2: Lah ora. Nggih,
5: Pak Batang
2: trek-trek ngono
5: kuwi, Pak. Oh, jangan nggih. Kok
1: niku kok mung trek-trek. Nggih, aneh.
5: Dulu Edi sekarang Rita, dulu Budi sekarang Cinta. Nah, gitu aja.
2: Wah, ya. Ya.
1: Nggih, sami-sami.
5: Singlange tuh saya
2: ta. Nun. Tasih ten YouTube mang goleki tasih kata.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hari ini. Hari ini lanjut lagi.
2: Monggo sugeng enjing Parian.
5: Sugeng enjing Parian.
2: Waduh, duh, sapa iki?
1: Ha iki, Pak. Saya juga bingung ini.
5: Nggih,
1: mang dhe lah
2: mlorot ping telu.
1: Waduh. Apane sik mlorot iki, Bu?
5: Lah iya, masak tak tinggal melayu ning kamar arep telepon.
2: Waduh. Teko
5: Mbah Noyo mau lho.
2: Wo, nggih toh. Welah dalah.
5: Dhewe
2: Mbah. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ra nggih sampun saged mlebet monggo dipun sekecaken.
5: Nggih. Kulo ben.
2: Anjir. Ai nggih, monggo.
5: Tak isone nggih. Pratulurku kek petangan wangsalan prakojo anak gladek

0: sayangnya Pak Murjono.
1: Nah, Bu Sri kok ini suaranya lama-lama hilang ya?
0: Masuk toh?
1: Kecil banget ya suaranya, padahal orangnya gede loh.
0: Oh iya. Suaranya gede mungkin Mas Durjan harus diperiksa itu.
1: Oh, makanya ini yang salah siapa ini?
2: Oh, banter kok Jul, kok kowe pengen rindik.
1: Wah, wes Pak, wes Pak Mur iki. Malah aku sing diserang iki.
0: Lah iso tekan Kota Baru.
1: Wah, aku sik kleru ketok ndak ya?
0: Iya, nggih ta Pak Mur Dono.
2: Oh, nggih. Oh, ganti saiki cilik meneh, Jul.
0: Berarti dua-duanya itu.
1: Lanjut Bu, Pak Rian.
0: Pak Riane katanya sudah ikut tadi itu Pak Topo Bu.
1: Oh gitu.
0: Nggih.
1: Oh nggih.
0: Saya tuh kemarin jane pengen datang loh Mas Sudra. Tapi enggak bisa datang, mungkin yang akan datang saja nggih.
1: Iya.
0: Alamat jelas.
2: Oh nggih, wonten
0: tidak anggota PP kan boleh toh?
1: Boleh.
2: Oh, boleh, oh. Boleh. Boleh sekali.
0: Mas Sudra.
2: Nggih.
0: Heeh. Mas Emi.
2: Nah, nggih.
0: Pengen
1: pujon-pujon.
0: Iya.
1: Nggih. Siap.
0: Nggih.
1: Sugeng enjing. Matur nuwun Bu Sriwi. Lanjut. Omgo,
2: lanjut Sugeng enjing Parian.
3: Sugeng enjing Parian.
1: Oh, siapa ini?
3: Baru.
1: Nggih, sinten?
3: Mardi Santoso.
1: Pak Mardi di mana Pak Mardi?
3: Di Bantul.
1: Bantul ya.
2: Bantulipun ya. Pundi?
3: Penduduk Baru.
1: Wah, Bantulnya mana, Pak?
3: Warangga.
2: Oh,
1: Warangga. Warangga. Pik. Tetangganya Pak Mur. Bukan.
2: Bukan. Jauh.
1: Monggo Pak Mardi.
3: Monggo.
2: Ah, bareng.
1: Monggo, monggo. Boleh. Silakan.
3: Kula namung badhe batang mawon.
1: Napa? Batanganipun napa niki?
2: Nak batik nggih to?
1: Heeh.
2: Nggih. Parian.
3: Parian bahasa Indonesia.
1: Mboten apa-apa, boleh.
3: Parian apa kok ya ini iki?
1: Monggo.
3: Jalan-jalan ke kota Inggris. Makan petis sebisa aris. Pun aku mati dibunuh keris. Asal boleh gadis yang manis.
1: Nah. Wow. Baru masuk udah ngomong gadis ini ya.
3: Kawan Mojono
2: Parian. Inji.
3: Mas.
1: Jordan.
3: Jordania.
1: Luar
3: negeri.
1: Nggih. Leres.
3: Ya punten kula pati kaloso.
1: Nggih.
3: Umuripun anu 17 pindu.
1: Untune telas.
3: Pipine gendut.
1: Nah.
3: Wolung
1: dosa. Waduh. Ampuh iki. Nggih.
3: Kula mangke nggih sok-soke kula ngisi.
1: Siap.
2: Nggih.
3: Kula nika bekas guru. Bekas guru bekas.
1: Nah.
3: Nggih. Nggih. Kalih Mbak Titik pun.
1: Oh, nggih. Siap.
3: Kalih kawan Murjono. Klaten pundi klaten
2: pun? Nggih, Karang Nongko.
3: Wah, Karang Nongko Lor Kidul.
1: Nggih.
3: Mungkin wonten Prambanan.
2: Oh, ngeten nggih.
1: Nggih, matur
2: nuwun.
1: Nggih, lanjut lagi.
2: Monggo sugeng enjing Parian. Ayo.
3: Wes sugeng enjing.
1: Aduh wes, pahit tenan iki ya.
3: Diwetno kuwi Pak ngapusi kuwi.
1: Wes ketemu mungsuhe ngene iki.
2: Ora mung tak jiwet kok Pak niki, tak jenggung wes.
3: Ini tadinya tutup ya Pak, lo ngerasani kuwi.
2: Wah, tutup.
3: Orang kaya gandengan ibu salama, harta rasani malah jenengan. Eh ampun dirasani, ajeng meriki ya bucahimu. Ini tutup tenang.
1: Ada yang ngewa tekora.
3: Ada tak siar ini. Siapa yang kepengen Mas Dodan? Kulo, kulo, kulo, ngono kita. Terus tak wali, nek kepengen kulo, pengen badan ketemu kulo. Bosan kok ketemu kowe.
1: Lah kok le omong waton nyoto.
3: Wis ketemu Pak Paet nesnek.
1: Nggih. Ora ning radio, ora ning ndi ketemu terus.
3: Ah iya.
1: Ayo Pak Paedi.
3: Piye nang ndi?
1: Ya nembang no.
3: Aku isane nembang ning Cosplus ya. Kok kon nembang Cosplus.
1: Loh. Eh to.
3: Lah wingi niku ora ngono to Pak Mur. aku sak semelang do ra omane do nyanyi terus ajak bareng-bareng men kabeh iso nyanyi.
1: Nggih, leres, Pak. Ra iso.
3: Ana ning bapak siji nganti jam 3 ra rampung. Oh,
2: nggih, leres, leres.
3: Nggih.
1: Ayo.
3: Bedaane iki apa wis ketrek apa kula ya radang niku Pak.
2: Nggih, pewaton batang mawon.
1: Wah, wis kesuwen le nyanyi wingi makane lali iki.
3: Kok ya wingi ra komen dengaran ana ndelok status.
1: Heeh, arep tak komen bingung arep ngomong apa.
3: Paling wedi karo dene sabang kae. Saiki wedi karo dene sabang iki Pak.
1: Saiki disantap.
3: Nggih,
1: matur nuwun Pak Yanto. Nggih, cukup ya. Sekarang kita baca WA lagi. Ada Mbah Mulyo Nogotirto anak Glate arane cetrekan. Mbah Jiom, sugeng siang parian derek jap kecelakaan. Parianipun ngetan bali ngulon ngalor bali ngidul apa sedayane kelakon kanca sedulur padha ngumpul. Montor truk ngusung pasir, ndak bludreg aja berat le mikir. Mbak Cindy cecrekan, Mas Arif jawabane cecrekan, Mbak Popi Muntilan sugengejang, Mas Joran ugi Pak Mur arane copretan. Copretan. Mbak Azumi jawabane cecrekan, Pak Jumakir jawabannya apa ini? Oh, parian dulu. Abang-abang ora legi, mampang-mampang jebul wedi. Getuk bahane telo, yen ora kepetuk ya aja gelo, aja gelo. Getuk lin getuk lon, laundry, lindri kan ya?
2: Lindri.
1: Bareng kepetuk aku wis lali. Iki beras dudu menir, iki sing maca waras ora kentir. Asem iki. Malah kena dhewe. Piye ta Pak Guru? Kok dilit-dilit wafat radio nih?
2: Wafat.
1: Apa dilit-dilit wafat ki lho Mas Jan. Mas Klorijo apa mang? Tanya Mas Jordan jarang kepang kuwi metik apa manual? Bensin apa listrik? Nek listrik medani iso nyetrum. Pak Mujiarto pelayan parian turi kelor wa kelor wono Pak.
2: Kelor wono.
1: Oh, kelor wono. Dituturi ora kena. Anak Glate jenenge ketrekan. Bu Tarmi ngirimin voice note, kita dengerin.
4: Pradulurku kebatangan wangsalanku, wangsalan prasojo anak Glate seumpat. Crek crek crek crek unine keprae dalang. Anak gladek jenenge ora ngerti. Mawon matur suwun. Parian lanjut dan kalian Begawan Murjono matur suwun.
1: Sami-sami, matur sembahan. Eh, pun Rama. Langsung ini ada salam-salam lagi enggak mau?
2: Ya.
1: Titip salam biasanya.
2: Tak salam-salam dulu sama pendengar parian yang selalu mengikuti acara kita, Jur.
1: Nggih. Sinten mawon?
2: Kanjeng Raden Tumenggung Condro Prawiro Yudo yang ada di Bantul. Kanjeng Raden Tumenggul Wijaya Pamungkas juga di Bantul. Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwasono yang sering memimpin kita mencopat. Dan Romo Yudo Dirgantoro ugi di anu ini mana ini? Bantul juga Bantul. Di Keyongan itu. Abu Min Suatmini niki juga dosen ISI ini ya.
1: Oh,
2: baru aja nih komen juga.
1: Komen apa?
2: Hanya ini pokoknya itu tadi nyambung parian itu.
1: Oh gitu, jawab. Ya matur nuwun, Bu.
2: Mas Danu dari Kota Gede ini selalu memonitor kita, Mbak Lilin Gumul Klaten. Romo Rio, Mas Rio Cahyo di Projo Panggang itu.
1: Waduh.
2: Panggang Gunung Kidul ini. Wah, selalu
1: medeni di Panggang ini.
2: Ya, mau untung Putren yang ada di Pleret itu, Mas Rusdi di Banjar Dada, Potorono, lan Yutemu di Sri Harjo Imogiri ini. Wah. Juga selalu mendengarkan kita.
1: Nuwun.
2: Mas Agus Lelur juga.
1: Wah. Itu, siapa itu?
2: Itu teman saya dosen ISI juga.
1: Oh, dosen ISI.
2: Terus Bapak Sukirman dari Lendah Kulon Progo ini juga aktif.
1: Matur
2: nuwun mendengarkan kita. Terus ada Pak Suyanto dari pensiunan Depnaker Yogyakarta.
1: Oh.
2: Yang ada di Tanjung Tirta Berbah.
1: Banyak juga ya ternyata ya.
2: Masih tambah ini.
1: Siapa lagi?
2: Ada baru lagi Pak Trusto.
1: Wah, dari
2: Pak Trusto, dosen ISI juga.
1: Oh, dosen
2: yang
1: ISI.
2: Dalamnya di Bambang Lipuro juga.
1: Waduh, aduh, matur nuwun.
2: Terima kasih atas apa?
1: Atensinya.
2: Atensinya selalu mendengarkan acara parian. Dan jawaban hari ini anak Glate itu ada yang bilang cecrean, ada yang bilang kecrean, itu sama saja. Dan itu masing-masing daerah punya dialek sendiri-sendiri. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA maupun lewat telepon.
1: Matur sembah nuwun Romo Begawan sudah memberikan pencerahan ya, kalau saya kasih kegelapan aja. Kebalikannya. Nah, tak saya malah bingung ya. Besok ketemu lagi minggu depan nunggunya ya, seminggu seterusnya buta ya. Semoga enggak apa namanya ada banyak kegiatan seperti minggu-minggu kemarin. Enggak apa-apa ya namanya ada kegiatan ya, semoga gimana lagi. Sekali lagi matur nuwun Romo Begawan, lancar terus acaranya.
2: Amin.
1: Sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya. Kalau gitu saya Jiran Talak Seru pamit ya, seterusnya budaya. Sampai ketemu lagi di Parian selanjutnya hanya di Pro 4 RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sektor peternakan sapi perah rakyat dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Tantangan tersebut mulai dari produktivitas hingga keberlanjutan usaha peternak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, koperasi, dan peternak terus didorong untuk memperkuat ekosistem persusuan nasional. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, koperasi, pelaku usaha, hingga peternak sapi perah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksana harian Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Buti Angkasa, mengapresiasi upaya Sari Husada bersama para mitra dalam memperkuat produksi susu di DIY dan Jawa Tengah melalui program yang dinilai mencakup sektor hulu hingga hilir. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja membentuk tim pengawas pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah memenuhi aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sukidi, mengatakan sekitar 265 personel akan dilibatkan dalam pengawasan kurban tahun ini. Tim tersebut terdiri atas mahasiswa dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, personel pemerintah Kota Jogja, serta Kementerian Agama Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nun sutusno budoyo sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 17. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Kang nyelonai marang wong atuamu.
1: Matur nuwun paman.
0: Rokomas Pangeran Pringgoloyo.
1: Matur nuwun paman.
0: Mulane angger wong Sukarti.
1: Lho niki.
0: Ana lakone Kadipaten Pasuruan iki. Bisa dadi catetan. Mungguh nggonku bakal muncul ana ngarsa dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ing sampan.
1: Matur nuwun sanget saderengipun paman silaku.
0: Monggo, monggo, monggo, jeng Dipati Pasuruan.
2: Ini permati, ini permati, permati.

0: lan ono ing anggane wong tuaku kang iku permati aku anane mu maturake kuwi panuwun marang
1: sinten meniko njeng Dipati Pasuruan?
2: Meniko Kyai Menggung Setika njeng Pangeran.
1: Menapa ingkang nate panjenengan ngendikaken Temenggung Setika ingkang panjenengan dalam utus supados sowan wonten ing negari Metara?
2: Inggih, inggih.
1: Meniko semahipun.
2: Inggih, inggih, Pangeran. Nyai Menggung.
3: Kulo Kanjeng.
2: Seliramu semune nggoleki aku. Banjur siro ngurung kebi padaku tawang-tawang tangis ana apa Nyai Menggung?
3: Leres ngendika telung Kanjeng. Wonten pundi-pundi angin kula matosi panjenengan dalem. Usahanipun pinanggih wonten mriki Kanjeng.
2: Iya.
3: Jauh suningo. Pilih kulo dados korban yang prajurit Blambangan Kanjeng.
2: Sing kok karepe dadi korban? Kepriye Nyai Menggung?
3: Kulo badhe dipun rutuh peksa prajurit Blambangan. Sanak kulo namung dumugi semriki anak kulo dereng kepanggil
2: kaya ngono.
3: Kulo Kanjeng.
2: Wengi sih prajurit Blambangan nggone tumindak marang kulo warga ing Kadipaten.
0: Kulo ugi saged sumur piyambak Kanjeng Adipati. Inggih milu kados mekaten menika. Mengesipun prajurit
3: Kene kowe karo sapa ngger kowe? Kowe ra apa-apa to ngger? Untuk dalam sewu Kanjeng menika anak kula tular se.
2: Piye? Tular se. Kowe uga nangis-nangis ono papan.
3: Iya piye ger piye? Kahananmu piye? Kula tepon rutuh pancen prajurit saking Blambangan. Ari rasa.

0: bagi sokek.
1: Menikah putrini pun tu menggung setiku.
0: Anakku lo menikah pangeran.
1: Jeng Dipati Pasuruan.
2: Iki, kulo jeng pangeran Silar.
1: Perang menikah milo mengis. Tapi lo senadian tu sawetawis. Pasuruan dipun kuwaosi dening prajurit saking Blambangan. Ingkang nedya wani merengkang dhateng panguwas dalem ingkang sinuwun, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokso Mataram. Sampun kumawani derajat-derajat mudha peksa para putri ingkang wonten ing Kadipaten Pasu. Milanipun jeng Dipati, prayogi sak menika rening sampun sami pinanggih. Tumulo kondur mlebet ing Kadipaten Pasuruan. Menggalih dhateng nasibipun Nyai Menggung Stika menapa dene anakipun.
2: Kanjeng Pangeran Silaro, mangke Nyai Menggung dalasan anakipun badhe kula paringi lelipur
1: prayogi-prayogi monggo-monggo.

Tenang kakak, aku kudu pepisahan karo kowe kakak. Aku kepengen mati wae rasane yang koyo ngene iki.

Cekap sumanten sutresno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ingusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.
3: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto mengatakan 120 ribu sekolah dasar rusak. Ia menyebut kondisi memprihatinkan tersebut terjadi karena gedung tidak mendapatkan pemeliharaan rutin selama bertahun-tahun. Gogot menjelaskan bahwa akumulasi kerusakan bangunan pendidikan merupakan dampak nyata dari pengabaian perawatan jangka panjang. Menurutnya, ruangan kelas yang tidak terawat akan mengalami penurunan kualitas dari kategori ringan menjadi rusak sangat berat. Beralih ke informasi lain, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengatakan sektor pertanian menjadi bidang unggulan di bumi Projo Taman Sari karena terdapat lahan baku sawah yang cukup luas, sehingga perwujudan swasembada pangan di Bantul adalah hal yang perlu diutamakan. Selain itu, optimalisasi lahan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Berbagai langkah telah dilakukan seperti pembebasan pajak tanah pertanian, penyaluran bantuan Al-Sintan hingga pemberian bantuan bibit dan pupuk. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo, salajengipun badhe katuraken palaporan gayut kalian Pemkab Sleman berupaya untuk mewujudkan kondisi jalan zero lubang melalui percepatan perbaikan jalan rusak dengan anggaran sebesar 45 miliar rupiah. Tos pundi jangkeping palaporan menika, sumangga badhe katuraken kalian sederek reporter Karin Anissa. Sumangga.
1: Baik, selamat siang Sutresno Budoyo. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman atau Dinas PUPKP Sleman mencatat hingga kini setidaknya ada 12,97 km jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin, menjelaskan pada tahun ini pihaknya akan menggelontorkan anggaran sebesar 45 miliar rupiah untuk melakukan pembangunan pada 11 ruas jalan sepanjang 11,08 km. Jumlah anggaran ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 19 miliar rupiah untuk pembangunan di 5 ruas jalan. Dan berikut Sutresno Budoyo keterangan dari Kepala Dinas PUPKP Sleman, Sukarmin, selengkapnya.
2: Dengan jalan halus itu roda perekonomian itu akan bergerak dengan baik, sehingga pelayanan apapun, mobilisasi barang dan jasa ternyata semakin lancar sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat.
1: Baik, Sutresno Budoyo, Sukarmin juga menambahkan jalan yang rusak di Kabupaten Sleman ini didominasi jalan desa. Untuk itu pihaknya juga turut akan memberikan anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk 86 kelurahan di Sleman dengan total anggaran 8,6 miliar rupiah. Anggaran ini diberikan sebagai bantuan kepada pemerintah kelurahan di tengah pemotongan dana desa. Dan juga sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPKP Sleman, Suparman, menjelaskan Kabupaten Sleman ini memiliki sebanyak 371 ruas jalan sepanjang 733 km. Sepanjang 209 km dalam kondisi baik, 289 km dalam kondisi sedang, dan 221 km dalam kondisi rusak ringan. Suparman juga mengatakan pemeliharaan rutin jalan ini merupakan ujung tombak terwujudnya zero lubang, dan juga visi-misi Bupati Sleman, yakni Sleman jalannya halus atau Sleman dengan kondisi jalan yang halus. Perbaikan infrastruktur jalan yang dikebut ini juga diharapkan bisa mewujudkan konektivitas antar wilayah, sehingga bisa mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama rekan Jilang.
0: Iji, matur nuwun, sederek reporter Karin Anissa, hingga kalau sampun caos palaporan gayut kalian Pemkab Sleman berupaya untuk mewujudkan kondisi jalan zero lubang melalui percepatan perbaikan jalan rusak dengan anggaran sebesar 40 miliar rupiah. Matur nuwun sederek Karin Anissa lan sugeng tugas.
3: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: mengikuti Teras UMKM.
1: Perombaan RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Dan tentunya kita akan berbagi informasi, sharing-sharing berkaitan tentang kegiatan-kegiatan para pelaku UMKM. Saat ini saya menjumpai ada Ibu siapa salah satu pelaku UMKM ini, ada Ibu?
2: Saya Ibu Nur Halimah Rahab, bertempat tinggal di asrama Polri Patu, Ngampilan. Saya bawa
1: UMKM-nya apa namanya nih?
2: Manisan Kolang Kaling.
1: Ibu Halimah, begitu yes, ya, Manisan yes. Kolang Kaling. Dari tahun berapa ini Ibu usahanya nih?
2: Saya baru memulai di bulan puasa kemarin.
1: Oh gitu, baru sampai aja sekarang, ya. Sampai sekarang ternyata keterusan gitu yeah. Ya.
2: Kebetulan berawal dari saya iseng, saya dari Medan, iseng bikin kolang kaling, terus datang teman-teman ke rumah, saya suruh nyicipin, enak, enak sekali, segar banget.

0: Oh gitu. Pokoknya, ada berbagai rasa ini Bu rasanya.
1: Ada 4 varian.
0: Apa aja nih?
1: Gula aren, rasa leci, melon, sama prambos.
0: Oh gitu ya. Ini kalau kolang-kaling mudah didapat ya Bu ya untuk bahan bakunya ya.
1: Alhamdulillah banyak di mana-mana.
0: Ya, setiap hari produksi begitu?
1: Alhamdulillah 8 kilo setiap
0: 8
1: hari.
0: Kilo setiap hari gitu.
1: Dibawa ke pengajian.
0: Oh gitu, luar biasa. 8 kilo setiap hari untuk mendapatkan persediaan dari kolang-kaling aman ya untuk
1: Alhamdulillah
0: bekerja.
1: Ada
0: terus ya.
1: Ada ya.
0: Gitu. Dan ini sampai awet berapa lama ini, Bu?
1: Kalau di kulkas awet 1 bulan.
0: Oh iya, kolang-kaling ini ada warna coklat, ini warna
1: gula aren.
0: Gula aren ya, coklatnya ini gula aren gitu ya. Terus ada frambors, terus apa nih?
1: Leci.
0: Leci, ini juga ada rasa lecinya ini. Oke, kenapa dulu milih usaha ini, Bu? Karena mungkin banyak apa suka kolang-kaling atau mungkin suka masak kolang-kaling atau bagaimana?
1: Ini terinspirasi dari mama saya setiap lebaran di Medan selalu bikin kolang-kaling. Dan kebetulan kolang-kaling itu berkhasiat buat kesehatan tubuh.
0: Oh gitu, jadi terus akhirnya keterusan begitu ya, buat seperti itu. Terus Ibu, ini tadi disampaikan penjualannya nih, penjualannya kemana aja ini Bu? Tadi kan satu hari 8 kilo ini.
1: Kebetulan aja? Saya pengajian, grup pengajian saya itu ada hampir 25.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Saya orang komunitas nyanyi juga.
0: Oh gitu. Land
1: dance. Jadi iseng aja.
0: Selalu bawa pas, gitu ya. Kalau pengajian selalu bawa, kalau ini selalu bawa. Ternyata kita tidak usah berpikir juga ya Bu ya, kalau yang namanya penjualan itu tidak harus di apa ya, mungkin di tempat-tempat yang mungkin di media-media sosial yang seperti apa kayak gitu. Tapi ternyata hanya dengan membawa saat pengajian aja bisa itu.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai 8 kilo satu hari gitu ya.
1: Banyak teman silaturahmi membawa rezeki.
0: Oke, punya komitmen yang seperti itu luar biasa. Bu, saat buat produksi ini tentunya kan pasti ada pasang surutnya juga nih. Nah, mungkin kalau saat surut gitu, apakah ada keinginan untuk berpindah ke produk lain ataukah tetap saya gelutin ini terus sabar gitu atau bagaimana?
1: Alhamdulillah semua saya geluti untuk berbisnis. Pernah sembako, pernah pakaian juga. Tapi yang lebih bertahan ini dan
0: ini
1: menyenangkan.
0: Oke, luar biasa.
1: Salah satu kalau saya bersilaturahmi selalu membawa ini dan mereka termotivasi untuk pesan lagi.
0: Pesan
1: ya,
0: lagi gitu. Oke, luar biasa. Jadi pernah usaha sembako, pernah usaha fashion juga. Ternyata ini yang lebih mengasihkan dan lebih menghasilkan begitu ya.
1: Berenang sambil minum air.
0: Iya, menyelam sambil
1: menyelam sambil minum air.
0: Oke, luar biasa. Terus Ibu, apakah ini dulu awalnya membuat kolang-kaling ini satu rasa aja atau langsung 4 rasa begini, Bu?
1: Saya lihat teman itu cuma satu rasa. Jadi kita sama-sama kerjasama, saya coba membuat varian-varian yang lain dengan selera saya.
0: Oh gitu.
1: Dengan, ya,
0: jadi ternyata dia nyoba lagi rasa apa, nyoba lagi rasa apa begitu ya. Nah, besok mungkin menciptakan rasa apa nih Bu yang ini?
1: Kayaknya kopi ya.
0: Kopi gitu ya, rasa kopi. Nah, besok kita tunggu nih produknya Ibu Nur Halimah ini, kaitannya kolang-kaling rasa kopi begitu manisannya. Ya, Ibu, mungkin bisa memotivasi nih teman-teman pelaku UMKM yang ada di Yogyakarta yang lagi saat ini lagi dengerin Pro 4 ini. Mungkin di berbagai daerah juga bisa lagi dengerin Pro 4. Mungkin bisa memotivasi. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar berhasil ini, Bu?
1: Kalau kita mau berhasil, mencoba tidak ada salahnya. Jangan merasa jenuh. Satu produk tekuni walaupun pasang surut dan banyak-banyak bergaul, mencoba untuk meluaskan sesuatu hal yang seperti saya contohkan saya sudah bergelut di sembako, sudah bergelut juga di tata busana, tapi tidak pelan menghasilkan, bahkan saya terikat waktu. Tapi saya mencoba untuk kolang-kaling ini bersilaturahmi, mengaji, kegiatan apapun saya masih bisa sedikit membawa hasil, membawa apa yang saya jual gitu. Ternyata laku dan laris, tidak membebani saya. Enjoy sekali.
0: Okay.
1: Bertahap dari sedikit melebar kemana-mana, akhirnya insya Allah untuk mendapatkan puing-puing kecil.
0: Iya, baik, luar biasa sekali sharingnya Ibu. Matur nuwun sangat ge, sukses selalu.
1: Amin.
0: Ibu Halimah, matur nuwun. Dan Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya banyak manfaat yang bisa diambil, bagaimana untuk bisa tetap bertahan, untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mempat dari radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jadi sutresno budaya kalau sampun katuraken ugi wontenipun informasi kait kalian UMKM wonten ing teras UMKM Manisan Kolang Kaling ngaten jadi sutresno budaya. Dumateng panjenengan wonten ing siang menika mbok menawi ugi ingkang nembe wonten ing perjalanan tumuju salah setunggaling papan mugi tansah benaringan selamat boten-boten halangan setunggal menopo. Lalu ki panjenengan ingkang nembe ngaso sinambi menopo kemawon ugi sutresno budaya lan tansah midhangetaken perempat RRI Ngayogyakarta wonten ing siang menika nggih. Awit sak lajengipun badhe katerakan langkung rumiyin wonten ing ngarsa panjenengan roncen lagu-lagu rohani Islam sinambi wonten wekdal menika tasih nenggo manjing wektal sholat zuhur awit kumandang azan zuhur wontening dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 3.8 menit. Katerakan langkung rumiyin roncen lagu-lagu rohani Islam wonten perempat RRI leluri budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
2: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif flora yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Di masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matoari Edop, Matoari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setelah minum wedang uwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
2: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat, itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
3: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena hembusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran daun lain dalam wedang milik Sultan Agung tersebut. Hingga akhirnya minuman itu tadi menjadi favorit, maaf, di lidah sang raja.
2: Wedang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
3: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, wedang uwuh sebagai antioksidan, mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan, dan memperlancar peredaran darah.
2: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
1: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain. Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya lu minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
2: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbuti Sulistyo mengungkapkan wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
3: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum di posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
2: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, Wedang uwo memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwo dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
3: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
2: Menurut Nur Budi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwo sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwo sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwo semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
3: Popularitasnya wedang uwo ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
2: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwo saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwo celup dan wedang uwo sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
3: Kemasannya wedang uwo di Imogiri itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
2: Wedang uwo, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe ngaturaken rajian gending ingkang angka setunggal manika warna sinom nenggih sinom weni kenyo sinom grandel sinom parijodo laras lindru padet songo tuwin sinom lugundang laras pelok padet barang. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wedal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
3: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua setakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten. Ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung. Narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Megang sih pernah.

0: yang ya. Pernah
1: megang dong
0: nggak bisa takut salah
1: nggak bisa
0: narasumber kita ada siapa aja nih Kang Benny?
2: Oke, okay. Ini langsung saja kita perkenalan ya.
0: Boleh
2: silakan Teh.
3: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, siang Teteh.
3: Kita dari komunitas Kias Bambu Aku. Saya sama Aliska dan
2: saya Novi. Liska dan Tenovi.
0: Tenovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
2: Oh, iya.
0: Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Benny, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya? Tenovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perompat nih Kang Benny. Boleh disebutin nomornya Perompat Bandung berapa?
2: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
0: Okay. Kalau buat Abang Po yang pengen telepon di Perompat Jakarta cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Benny untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
0: Ada Neng Lia ini namanya.
1: Kita ada Neng Lia.
2: Neng Lia.
1: Iya.
2: Salam kenal juga.
1: Salam
2: dari
1: kenal juga. Baik, Kang.
2: Baik, kaum dangu pendengar. Kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu. Artinya masih sama sih pendengar juga. Ya baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
3: Bisa. Hatur nuhun juga.
2: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
3: semingguan yang lalu.
2: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
0: Kegiatan apa tuh?
2: Kegiatan
3: Festival Musik Angklung tingkat PK dan SD se-Jawa Barat.
0: Oh berarti ini ya apa namanya, seluruh TK ya SD ngumpul ya?
2: Ngumpul,
0: ya,
2: betul.
0: Ngumpul banget.
2: Kemarin itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
3: Yang datang kalau
2: pesertanya saja.
3: Ya, saja sampai 3600.
0: 3600. Banyak banget itu.
3: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
2: di luar itu.
3: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Baik. Baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
1: ahlinya
2: sebagai organizernya ya, organizernya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
3: Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
1: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
2: Iya.
3: Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semua
2: yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya.
3: Oke,
2: baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
3: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
2: Satu
3: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
1: Iya.
3: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
2: Satu ensemble gitu ya.
3: Lebih enak terdengar yang mana?
2: lebih enak yang
1: bareng-bareng
2: banyak,
1: yang banyak.
2: Oke.
3: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
2: Tidak ada istilah individu gitu yang
3: mana. Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
0: bunyi
3: terus dari awal sampai akhir. Do bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
2: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
3: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
2: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
3: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
2: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
2: Baik.
3: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
2: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
3: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
2: Iya, bisa.
3: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
2: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
1: Iya, benar. Jadi PR ya.
0: Jadi nunggu-nungguan.
2: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
3: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil tapi memang kendalanya gitu ya di lini, karena kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu ya. Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musiknya.
2: Baik, Teh Liska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yes Bambu?
3: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu, enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya. Yeah. Gitu.
2: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
3: Amin amin amin. Masih terus berjuang ya.
2: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
3: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
0: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
3: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
0: Wah.
3: Jam 8 malam gitu ya, jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu, ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah, aduh oh sepuh mah.
2: Iya, sudah sudah sepuh mah, ah sudah diam saja di rumah gitu.
3: Nah, yang lagi viral sekarang tuh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
0: Iya betul.
1: Bener tahu aja ya.
2: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik. Dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
0: Apa tetap mati otak gitu ya?
2: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
3: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
1: Ini PR banget ya.
3: Iya, tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
2: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan
0: mau tampil gimana itu?
2: Latihannya ke ekstra, Bang Jo katanya.
0: Wah.
3: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
2: Kaliska, Novi, dan juga Bang Jo, ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita coba?
0: Boleh deh kalau gitu, kita boleh, langsung angkat aja deh.
2: Baik, kita sapa dulu, selamat pagi, Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
0: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
2: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan.
4: Itu sudah terkenal, udah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nah, pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
0: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
2: Sekolahnya, Omo ya.
0: Baik. Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
0: Terima kasih Mbak Oma.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
0: Boleh satu lagi.
2: Halo, Kang, selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
4: Iya.
0: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
4: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Polia ya.
0: Iya, silakan Cegu, langsung iya, Cegu.
4: Ini ada Kang Dam ya panggilnya ya.
2: Aku Beni.
0: Sampai
4: ya.
2: Sampes.
4: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampes. Nah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain langsung
5: angklung lah gitu bang. Saya main angklungnya di kan nasi pentas tapi di sekolah dulu.
2: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Sulit-sulit apa nih? Siapa namanya Rizka sama Amok?
2: Teliska sama Tenovin.
5: Ini kan ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
2: Betul.
5: Angkung sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengar dia tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih ini seperti angkung kan adalah simbol pemersatu bangsa apa namanya yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung ini kan setiap angkung hanya menghasilkan satu nada instrumen ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
2: Iya betul.
5: Cipta sebuah lagu ya.
1: Iya iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
2: Oh filosofinya. Oke.
5: Yang gotong-royong dan kerjasama, dua persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
2: Baik.
5: Semoga warisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
1: Betul.
5: Representative list of the Julius apa intangible.
1: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
2: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Mungkin kalau ucapnya salah, mohon dimaafkan ya.
1: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
2: Cakep.
5: Dengan kurang sarakan.
2: Cakep.
5: Mere ajek inajen luhur.
1: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
1: Yeah,
2: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
1: Iya.
5: Jadi ya dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian Tio.
1: Iya.
2: Terima kasih.
0: Kami cegu silakan direspon dulu.
2: Langsung saja ya tadi ke pertanyaan yang pertama.
0: Direspon dulu aja Kang.
2: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
0: Boleh.
1: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
2: Iya.
1: Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
2: Jadi
1: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
0: Mulok wajib,
1: mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
2: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
1: Diajarkan gitu sejak dini ya. Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
2: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahan yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
1: Dari Tangerang.
2: Tangerang juga sama ya.
1: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih saya punya keter ini
3: kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang yeah. itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
2: Baik, terbukti ya.
3: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan sebagai event yang melibatkan musik angklung.
2: Oke, okay, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
3: Tadi kita udah sempat ngobrol
2: sudah disampaikan ya.
3: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Yeah. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Baik. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi yeah. itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
2: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
3: Seperti dari Bhinneka Tunggal
2: Ika. Wow, gitu. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
3: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
0: Bisa ya.
2: Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
3: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
2: Iya betul.
3: Bisa.
2: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung,
3: yeah.
2: seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
3: Bisa nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
0: Siap boleh.
3: Nanti kalau main-main ini kita main angklung bareng.
2: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
0: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
2: Beni.
0: Boleh
2: silakan Bang Jo.
0: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Yeah.
1: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
0: tadi
1: ya.
0: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya.
1: Iya.
0: Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
1: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
0: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
1: Iya betul, beberapa percayaan sudah udah dijawab ya. Mungkin yang belum
0: penambahan aja nih. Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
2: Oke. Okay. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
0: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
2: Kita coba terima lagi.
0: Boleh.
2: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
6: Siang,
2: Rafa. Waduh.
0: Pun. Ya pun, waalaikumsalam.
2: So, hai. Orang Lampung nih, kabarnya gimana Bang?
6: Wawai.
2: Sehat ya. Baik, Bang ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi Bang?
6: Siapa Jakarta dulu lah.
2: Oh boleh, silakan. Boleh di... Pun.
0: Ya pun.
1: Ya pun.
0: Gak kedengeran ini putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
6: Oh ya udah suara
2: ya silakan Bang Edo.
6: Teteh yang cantik.
2: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget
2: ya. Iya.
6: Sebenarnya aku yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh.
2: Iya.
6: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
2: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
2: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
6: Ya begitu aja.
2: Baik.
0: Oke, terima kasih Bang Edo.
2: Ya, terima kasih Bang Edo, terima kasih. Pun,
0: ya pun,
2: ya
0: pun.
2: Ya, ya. Oke, tadi ada tiga pertanyaan, dua pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
3: Tadi itu beberapa pertanyaan, emang udah terjawab ya bagaimana?
0: Iya betul.
3: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya teh, yang dua lagi teh, angklung dipadukan sama. Kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
2: Bisa masuk ya?
3: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
2: Pentatonis itu ya, ya.
3: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
2: Itu ternyata ada artinya.
1: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
2: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
0: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
3: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
2: Bisa masuk ya,
3: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya,
7: ada yang lagi hit, yang disatuin sama musik DJ.
3: DJ ada. Iya,
7: lagi hit banget itu.
3: Kita DJ musik angklung pertama, bukan maksudnya kalau pertama-tama, pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
2: Oh iya, betul.
3: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
2: Kayak tabrakan secara harmoni lagu.
3: Iya.
2: Tidak berubah ya teh ya.
3: Iya.
2: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
3: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
2: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
3: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
2: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
0: Boleh.
2: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo, di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
3: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip-hop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya, kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan, kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
2: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
3: Amin.
2: Jadi seorang musisi dan band ya.
3: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangklengku angklung.
2: Ngangklung.
1: Apa tuh artinya?
3: Itu kita berlayar apa tuh ya? Traveling. Traveling. Ngangklung ku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
2: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
3: Banyak kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
2: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
3: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
2: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu.
3: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
2: Baik. Teliska dan juga Teh Novi nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
0: Iya, betul.
2: Pertanyaan ke pendengar silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
0: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
1: Dulu ya.
0: Halo, Prompa, assalamualaikum.
8: Selamat sore udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
0: Siang, Cece Ayu silakan langsung.
8: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
8: Ya, langsung sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat terus gampang dicari terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa harus angklung?
3: Betul ya. Kenapa harus angklung? Tadi sudah dijawab.
2: Dijawab ya tadi ya.
3: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
2: Bukan satu-satunya ya.
1: Tapi salah satunya. Juga,
0: salah satunya.
3: Ya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa iya, tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan kan, ada gamelan juga dan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
2: Baik, ya jadi salah satu ya.
3: Satunya.
2: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Betul. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
3: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
2: Jadi,
3: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita
9: menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia. Gitu.
2: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini, betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
9: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
2: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
9: Musik-musik yang
2: kolaborasi
9: daerah lain.
2: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
9: Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
2: Iya, festival musik Nusantara.
1: Asik.
9: Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
2: Baik.
9: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
2: musik. Eliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
9: banget malah
2: ya, tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
9: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
2: Iya. Yeah. Pamanukan
9: dari Karawang.
2: Oh Karawang.
9: Ada Kamojing juga.
2: Iya.
9: Kan Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
2: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini angklung. Tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan angklung.
0: Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
2: Iya, warganya bener Bang Jo.
9: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
2: Baru ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
9: Siap-siap berantem udah langsung bawa angklung.
2: Oh gitu.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
1: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
0: Okay, siap deh kalau gitu. Iya. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi
1: lebih melek lagi sama kebudayaan yang ada gitu.
0: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Yogyakarta.
1: Kabar berita jam 14.

0: Abangpo Perpustakaan Nasional kembali mengukuhkan Hendrayan Haris atau Gol Agong sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin untuk memperkuat literasi masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat budaya baca dan gerakan literasi masyarakat secara berkelanjutan, mengingat DBI merupakan salah satu program unggulan Perpusnas dalam menghadirkan sosok inspiratif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif meningkatkan kegemaran membaca.
1: Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa agenda prioritas terkait museum mengarah kepada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya untuk memperingati Hari Museum Internasional yang digelar di Museum Nasional Jakarta pada Senin kemarin, ia menyatakan program tentang museum tidak hanya tentang jumlah, tapi juga mutu, kualitas, relevansi, dan juga dampak bagi publik. Selain itu, Fadlizon juga menilai dengan melibatkan pengalaman publik, inisiatif itu menjadi pendekatan yang tepat termasuk oleh museum kelas dunia agar dapat berkembang. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.
2: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Lomba Tarering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya nyawiji malih kalian program Mampat Tarering Ayo Jogarta lan wonten wekdal berikut mulih katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran irama budaya Nusantara sesarengan kalian sederek Cika Marsya.
1: Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsya. Sutresno Budoyo, Sulawesi Selatan, sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia, ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumugi.

4 RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat Sidang Paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise.

Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: Di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresna Budaya, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik, Sutresna Budaya, berbicara soal makanan. Siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Pempek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk, kita bisa datang ke Palembang.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

104 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Di Indonesia. Pribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud pribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan. Beralih ke informasi lain. Pakar Kebijakan Publik UMY Profesor Diah Mutiarin menyoroti sektor transportasi di perkotaan sebagai penyumbang signifikan krisis iklim global. Tahun 2024 menunjukkan transportasi menyumbang 25% dari total 37,8 gigaton emisi karbon dunia. Maka Profesor dia mendorong perubahan sistem mobilitas di lingkungan kampus. Saat ini perguruan tinggi berbasis Islam memiliki posisi moral unik untuk memimpin transisi menuju kampus rendah emisi melalui pendekatan ekoteologi. Sebab masalah transportasi bukan sekedar persoalan teknis mesin, namun kegagalan struktural dari sistem mobilitas itu sendiri. Kampus-kampus Islam di DIY punya dasar normatif yang kuat dalam menggerakkan perubahan ini dari dalam. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budaya mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras wonten ing dinten menika lan sedaya pakaryan cicipan saged pun tindakan kanthi sae. Kota Baru menika wau nembe kemawon Jawa. Seger ya Bet ya?
1: Iya, seger habis hujan.
0: Habis ya. Hujan seger ya toh setelah beberapa hari kemarin panasnya waduh gitu. Luar biasa. Nggih, sepados santun menika tambah adem, tambah seger mekaten sih badhe katurang tembang-tembang dangdut dan sebagai lagu pembuka tersebut doyo badhe katuraken
1: Banyu Langit.
0: Pas banget gitu menika badhe kapiarsa menika tembang pambuka Banyu Langit.

0: Sedherek sabude sampun katuraken tembang pambuka wonten ing suka sami suka santen menika banyu langit nggih wau sampun deres sangat sih wonten ing daerah titik nol Kota Yogyakarta mekaten sih Kota Baru nggih pun terang saat niki. Pun zaman ini kemarin pun bika waktu nih gasal sekawan 333 sakut milih tembang. Kita siapkan iya. Lagunya apa topit ini?
1: Tembangnya ada Sinarengan sama Tak Mungkin Bersama.
0: Nah, Sinarengan apa Tak Mungkin Bersama? Sumangga kita buka penelpon pertama. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Awilu jeng sonten ugi, suka sami suka. Kulo suka, Mbak Betty suka. Kakang Masani Prabowo suka, sedaya suka, monggo-monggo semi suka-suka, semi suka-suka, ahoy!
3: Tik-tuk!
0: Yeah. Yeah. Mas Ren, kayak apa? Kayak dereng dintasi tuh kacangnya?
2: Oh, sampun.
0: Wampun tuh? Oh, ngimpun.
2: Sampun,
0: mungkin
2: garing, mekatan.
0: Warak ngotong, mungkin ya.
2: Ini mendong atau ngeluduknya, kan,
0: oh, Mas? Oh, dereng Jawa, wow.
2: Dereng, ini mendong
0: peteng, mekatan. Oh, mendong peteng, Mas Ren, kacangnya kok kacangnya? Lagunya? Malah jangan keliru kacang.
2: Tenang, itu saya nomor tunggal kula kesukaan judulnya nopo.
0: Sinarengan.
2: Oh, deh nuwun niku nggih.
0: Kakinten Mas Rian.
2: Niki kinten-kinten penganu pinten nggih.
0: Ah nggih mboten sakat aras sementing roto. Kripik kok kripik to?
3: Peyek.
0: Nggih peyek. Kok kripik peyek Purwokerto
3: gitu. Peyek kacang.
0: Heeh.
2: Cicit-cicit sing penting roto.
0: Wong wau ading peyek betul sithik nggih. Monggo.
2: Saking minggir rumian nggih wonten Mami Sartika mongah-mongah sugeng santen. Mm-hmm. Ajak semoro ari mami yumudha mrajan minggir. Wonten Pak Yang teteng grogol margo dadi sekan Sleman sugeng santen nggih teng grogol nggih wonten Pak Jono sik ganteng sugeng santen ugi. Wonten Pak Yanto Candi Abang kalian Ibu halo-halo sugeng santen. Wonten Romo Yono Marto Tiarjo

0: Mangkeh mabi konter ge sami ngatosaken.
1: Mekaten ji matur nuwun. Nggih,
0: matur salipun lepatipun pangapunten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Rian wontening. Wonten ing minggir Sleman nggih, sawingkingipun.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka, kula suka diajeng beti suka Mas Mit Mas Semi Prasetyo suka.
1: Ha wis kleru iki.
3: Mas ganteng.
1: Duh.
3: Kebas.
1: Heeh.
3: Suka-suka.
1: Suka sedaya sami suka.
3: Kemarin suka-suka sama tante.
1: Mekaten sih. Monggo sehat-sehat.
3: Sami sehat
1: sedaya sih. Monggo.
3: Lagune Sinarengan.
1: Sinarengan kalian sinten, Bu?
3: Kalih Mas Rian.
1: Oh, kalih Mas Rian peyek nggih.
3: Kalih Mas Semi.
1: Mekaten.
3: Nggih. Monggo padhi kinten Mas Rian gemesing kawau. Lajeng Bunda Dija Mami Sati Kamonga, Bunda Nibaduri, Bu Sriwi, wonten Munjali, Bunda Dija, Bu Yanwase, Mbah Noyo, Pak Wening, Mas Weda, lajeng Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Saginem, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodo, lajeng Pak Sagio, Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Mak Yanto Pahit Bulki, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Kang Jono, Mbah Niklendi, Lek Gono, Mbah Yono, Mbah Yono, Mira Saban, Majen, Sinten Malih Pak Rimbang, Mbah Kakung Widodo, Wonten Berbah, Pak Kirno, Pak Sugeng Riyadi, Lajeng Bu Muda, Bu Geprase, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mbak Buru Bini, Buru Bianti, lajeng pokoknya orang buku karo Mbak Titi.
1: Weh, lah kok ngaku dewe lo Niki.
3: Jami ki wis diwanti-wanti. Pokoke.
1: Lah dah. Niki mboten ateges kula lho Bu Estu lho niki. Mboten ateges kula pedhot lho niki lho.
2: Jaringan.
1: Oh, jaringan. Kok gak terus nuduh awake dhewe ya Dobet ya. Kok ade tertuduh rak ya gimana. Estu lho Bu Wagianti nyun sewu lho mboten kula pedhot lho niki wau. Gasal sekawanol 333 kita buka lagi seterusnya budaya teman penonton sinarengan kalian tak mungkin bersama ingkang pundi.
2: Sugeng santan, suka sami suka. Sugeng santan.
1: Sugeng santan.
4: Sugeng santan wasuhan.
1: Walah jan-jan nggih. Ditinggal napa ta, Pak?
4: Sek ngomong-ngomongan kalih putu.
1: Walah, lha nggih pundi putune? Waya pundi?
4: Ah, apa? Le, kene le.
1: Le. Asmani sinten?
4: Dafa.
1: Oh, Dafa. Pun sekolah dereng.
4: Ditanya sekolah dereng.
1: Sekolah. Oh, sudah.
2: Sudah sekolah.
1: Oh, malu-malu sih.
4: Masih malu-malu ya Mas Eni.
1: Umur pinten Pak Sagi?
4: Gangsal tahun.
1: Oh, gangsal tahun TK ngaten. Nggih. Pun.
4: Sami sehat Mas Eni ale wis diweti.
1: Pangestunipun Pak Sagi. Kondur nggih sedaya keluarga sehat nggih.
4: Berkahipun wilujeng.
1: Nggih.
4: Kula tak nderek enten Mas Eni.
1: Mau tembangipun riyen apa?
2: Sinarengan tak mungkin bersama.
1: Ingkang pundi?
4: Sesarengan.
1: Sinarengan. Oh nggih, sinarengan monggo.
4: Sugeng sampean Ibu Agian anu Mbak Yu pasti mungkin tancap sehat. Kalih Mas Rian ini pun kepanggih. Piantune janglemo.
1: Nggih.
4: Seger.
1: Nggih.
4: Kalih Pak Yanto, Pak Jono, Mbah Glendi, Pak Sukardi. Kalih kagem Mak Nadi Mursari, kali Pak Cuma Sedayu, Pak Cuma Sedayu, konyol peso, penyelan dalamnya kali Mas Yos ini kok pun di Mas, anu Pak Cuma Sedayu, kalau
1: diparing peso. Pak Sumar mungkin nak naik melebut, nangge.
4: Bawa menaik bincang lo tak blender.
1: Kena nangge tambah sambung, setidur,
4: kali gitu. Bawa Karno, kali. Kenapa sih?
1: Cinden.
2: Aduh.
1: Pun.
4: Pun penting.
1: Nggih. Pokoke gripek Purwakarta sithik penting rata.
4: Gripek Purwakarta kali Jakarta.
1: Nggih.
4: Ngaten mawon.
1: Ngaten sih.
4: Ngajengaken
1: matur nuwun sinten. Sugeng santen. Sugeng santen. Matur nuwun Pak Sagi malah ngebleng to sing badhe pun kintun sinten. Terus pokoke nek ngebleng niku langsung gripek Purwakarta sithik sementing rata, nggih, sak wingkingipun.
2: Sugeng Song.

0: Sejatinya, hujan turun untuk memenuhi kebutuhan manusia dan alam akan air untuk hidup dan bertahan hidup. Lalu mengapa kita menatap cemas ketika hujan akan turun? Seolah-olah turunnya hujan menjadi pertanda akan terjadi petaka banjir, longsor, angin kencang. Kita perlu bercermin untuk berkaca pada kilas balik. Ada ulah manusia di balik semua bencana. Sungai diubah menjadi tempat pembuangan sampah. Gorong-gorong tersumbat oleh sampah. Pembangunan tanpa perencanaan yang baik dan berkelanjutan. Kalau sudah banjir, siapa yang dipersalahkan? Banjir terjadi akibat pengabaian manusia terhadap mekanisme alam. Ketika hujan turun, tidak seharusnya berujung pada petaka. Kita perbaiki lingkungan alam sekitar kita dan rasakan setiap tetes air yang jatuh dari langit sebagai keberkahan setelah kita melalui musim panas yang berkepanjangan. Ciptakan sikap santun terhadap alam. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan ketika banjir, janganlah hujan dipersalahkan.
1: Gawe ke sisan kopi ini, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setersebut dari banjiran tasinya wicinji wonten ing suko sami suko perempat era ringa Yogyakarta. Lan meniko badhe pun pikamale wonten ing gasal sekawan 0333. Sudah kita siapkan lagi dua lagu yang bisa dipilih.
1: Nggih, dua lagu Tiba Mburi atau Rungkat.
0: Tiba Mburi napa Rungkat? Yeah. Kita buka.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng. Nggih.
2: Suko. Heeh. Jadi suko. Mas Sami suko.
0: Nggih.
2: Sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko.
2: Sampeyan to Mas.
0: Saestu nipun semanten ugi njih Mbak Noyo sehat ugi.
2: Alhamdulillah. Heeh. Panas sing entak-entak Mas.
0: Saniki.
2: Saniki wis redup iki.
0: Redup.
1: Belum hujan nggih.
0: Oh, nggih.
2: Lah iya udah kudanan.
0: Nggih. Monggo.
2: Ini aku bali tekan omah. Maghrib ya Mas.
0: Wah, lah tutuk nek ngoten.
2: Gak bisa dihubung-hubungi tukang parkir kaya kok ya.
0: Sinten tukang parkir?
2: Kalau mau ngomong ngiwa lah suka kayaknya sama ini. Lah kan turutnya mubung-mubung setengah jam ya no. Jalan gede.
0: Oh angge Niko. Lewat dalan cilik alit-alit Niko kok angge. Angge Niko terus dugi muntilan.
2: Dan udah kaya-kaya ini gimana.
0: Ini malah sengaja kok Niko kajengan kenal kali muntilan kok. Angge.
2: Ning gelas kemarin mulo ketemu karo
0: kanca-kanca. Oh, lha nggih kok jan lega nggih ta.
2: Ning gayu mudha mong jare ora ketemu Mas.
0: Niku lho jan pripun tese kepikiran lho kula niki.
2: Si mudha linggo ning andingku wis salaman karo jenengan kok.
0: Lho ta. Gegek sing lha nggih gegek sing dere salaman niku dikira sanes kula niku sing salaman nggih. Nggih to, kuwi niku mengke kula tempuhke pokoke. Nggih.
2: Kecilan ini ku kula, yu muda kali Mbak Justina ini kali
0: ngagem
2: topi kali labi kuning
0: juga. Angge.
2: Degan.
1: Mbak Noyo, pilih mana? Tiba Mburi apa Rungkat?
0: Nanti
2: Rungkat, Rungkat lah.
1: Oh iya, Rungkat.
0: Nek Tiba Mburi ini ku jenengin apa?
2: Tiba Mburi.
0: Nge?
2: Kekecang.
0: Nek Tiba Maju?
2: Rungkat.
0: Nah, ini kerungkat. Ini kena angin. Nah, sak ayot-ayote ini jenis rungkat. Pun, monggo, saat ini kentut.
2: Kalau Pak Sumar,
0: ya? Nggak, Pak Sumar kalau mau.
2: Pak Sumar. Kali Pak Wingi kita tanggi, Pak, yang dalam yang Pundi.
0: Pundi.
2: Telah
0: ini kok Mbah Nawi?
2: Mbah Nawi. Pak Toyo apa sih?
0: Pundi, lengkai pun.
2: Pak, sana pokoknya Mbah Nawi kali sini yang lengkai.
0: Jee.
2: Ya, salam-salam kagem Romo Jingadiono, Kudo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Mami Sartika kali. Yang Sasmito Murti.
0: Jee.
2: Pasin Bonten, Mbah Yono kali Ki Gumbo Karno. Ingatan Bonasari, Wonten Bu Sasinem, Bu Supriyati, Bu Yanwati, Bu Pak Kianti, Bu Jujo, Bu Supriyati, Bu Wari ini, Bu Supat ini, Pak Wening kalau ini
0: Pinanggi, gitu
2: Pak Jugi,
0: Mas
2: Yon, Pak Anggun, Pak Yanto Canjabang, ada Yulegi, Pak D. Paimin,
0: Pak D. Paimin,
2: Termaling, ya, Pak Kagem Gunani Bajuri, dan Mbak Pipit, Mbak Titut, Pak Toro, Pak Anggun, Najim Wanten, Enggang Wanten, Mbak Tuti, Joko Gatan apa ini mas? Kalau Mbak Susi, Bangun Tapan, Tadi kak kemisjoyo gimana?
0: Mbak Katen, Ji.
2: Kami kali Mbak Betty,
1: Mbak.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun sih Mbak Noyo, wontening Gadung Sari, Wonosari matur nuwun sawingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Poli Semi Prasowo suka. Kali Mbak Betty Damayani suka, sedaya sami suka-suka. Anaya yo suka-suka.
0: Ngaten sih.
3: Aku panggil Dere
0: perempat. Mengatakan sih. Sehat-sehat Ibu.
3: Alhamdulillah pengasini pun Mas Semi sehat Mas.
0: Mengatakan.
3: Jangan rakyat juga sehat terus dan keluarga kali Mbak Betty
1: uji.
0: Pengasin pun Bu sehat. Monggo. Badi ngerusakan yang kampung ditembangi pun.
3: Rungkat mawon Mas.
0: Rungkat.
1: Rungkat. Gih.
3: sampe nate mireng niku nate sing tiba buri marung tau mireng.
0: Nggih. Kinten salam.
3: Nggih, kinten salam kagem Kang Lembe niki wau Mbah Noyo. Sali sak niki kalih kula sampe kepanggihan niku.
0: Weh.
3: Rata ketemu kula sampe lali. Nggih kalih Mbah Yono. Kalih wonten Mbah Giman. Mbah sinten? Mbah Suro.
0: Nggih.
3: Terus wonten Pak Pak D Paimin, wonten Mbah Mek, Mbah Man, Bang. Mbah Man temon, Mbah Man pengasih.
0: Nggih.
3: Terus wonten Pak Sagio, Pak Sardio. Wonten nika lek wir jujur lek Mbah Glendi kalih Lek Gono. Terus wonten Bu Wijo, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi,
0: yeah.
3: Bu Sri Utami, Bu Andri, kok dengu mboten mlebet-mlebet Bu,
0: sehat-sehat
3: Bu. Kali Bu Nani Bajuri, Bu Agianti, Bu Supriyati, terus enten Mbak Andin, Yumudo, terus enten Mami Sartika, Bu Anja Semoro, yang Sasminto kok nggih dangu mboten mlebet nggih Mas.
0: Nggih menika sawet awis, nggih, mugi tansah sehat.
3: Gila sih wonten ki nika ki Joko Bodho saling enten ki Rukun Werdo enten Moyono niku Rama Yono Marto Diarjo
0: nggih
3: enten Pak Tumidi Pak Muladi enten Romo Ngadiono Pak Puji Graito Pak Sumardiono Jalan Kitobati Pak Sumar Sedayu Pak Mujono Brosot
0: nggih
3: terus Pak Yanto Sedayu Pak Yanto Bu Yayu, niko Bu Guru, anten Mbak Anggun kali, Bu Yano Ase, terus anten Pak Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Pak sinten niko, Pak Anu Sudarndasilan,
0: yeah.
3: Pak R Sugit, Pak Agus Jati, terus Pak Tujo Subagio kalan Ibu, Mbah Nawi, terus anten niko, Pak Bambang Sutarno. Kali Mahrian, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Adi Klaten. Kan kagem Pak Sedaya Mawon nggih Mas nggih.
0: Nggih, Sedaya Kemawon mekaten.
3: Mohon matur suwun Mas.
0: Sami-sami. Nggih. Bu Sri Bonagung matur nuwun sampun dereng regengaken jonten menika. Gangsal sekawan 0333 semoga ingkang badhe nerek ngawiyat sama male tembangipun wonten tiba mburi kalian rungkat
1: nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Suka sami sugeng.
0: Sugeng sami suka. Kek kalau wingi sedo nyoto.
2: Iya semangat.
0: Welajan.
2: Acara nek kok ngomong tujuane le nyoto.
0: Welajan elok tenan kok ya.
1: Soto apa?
0: Soto napa rek niku? Soto soto sapi, soto ayam.
2: Sapi Mas.
0: Oh soto sapi.
2: Soto sapi.
0: Oh ngaten nggih, Jen.
2: Mengko terus di tepi niku lho.
0: Napa kerupuk? Terus sate ndrok wala jek.
2: Eleke ning wong loro pas lho mentar dhewe-dhewe.
0: Lho Mbak Kirno, Mbak Kirno.
2: Mbak Kirno ninggal malan.
0: Kang
2: Jelas ben mantuk ya riye.
0: Wo ngaten jek sampun mboten
2: menapa. Nyanyi nika Kang Jelas mantuk pamitan kalih yo legi niku.
0: Oh ngaten nggih, mboten menapa sanes wekdal mengke nggih. Monggo saniki.
2: Sing ora sida mangkat yo.
1: Oh nggih. Ngapunten Pak, dereng saged dugi.
2: Rarti jagate pertemuan pompat goyangane Mas Rian
0: kowe. Wah, wis pokoke nanti di pertemuan berikutnya gitu.
2: Mas Rian iki ketemu ceng karo ono saat anu waren.
0: Wih, janjos pokoke.
2: Wes le goyang ge tiba
0: nggih monggo
2: apa lagune niki
1: tiba mburi sama rungkat
0: ingkang pundi
2: ketae rungkat Mas wong udan terus iki
1: oh deres nggih oh
0: nggih
2: terus banget nggih
0: ngaten nggih
2: anu napa niku mboten patek mireng
0: nggih
2: pokoke kula salame Mbak Noyo wau mawon nggih
0: oke fotokopi
2: Bonagung yo wau
0: nggih
2: ayo Mas Rian dintani yo legi kowe enggak. Pun ngaten mawon Mas Udan
0: terus nggih matur nuwun sih menika saking Pak Yanto sehat-sehat nggih yulugi-ugi tansah panjenengan sehat sedaya keluarga.
1: Nggih.
0: Berikutnya
1: sugeng santan suka sami suka.
2: Sugeng santan suka sami suka Mbak Pepe makem.
0: Nggih menika Pak Bambang Sutarno.
2: Nggih.
0: Sehat-sehat Pak.
2: Alhamdulillah,
0: semangat
2: si Mak,
0: Mbak Pepi. Sehat, Tio. Kayak Jawa, Boten, berikut.
2: Rungkat.
0: Rungkat.
1: Rungkat. Oh, nggih.
0: Monggo.
4: Nggih. Tempat Yanto Katemben. Heeh. Ibu Nasrung atur nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak ini, Mbak Ani, Mbak Pipit, Bu Pijet, Mbak Ganti, Bu Sri Tami, Bu Sri Konagung, Yusira, Bu Mudo, Bu Yayu Kweni, Bu Supriyati, Bu Yanu Ase, Yang Sas, Mami Sartika, Bu Tianengse, Bu Tami, Bu Nani Bajuri, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Simat, Mas Hermeske, si Kumbokana, si Joko Budu, kemudian si Wajo kalian, Rian, Mas Haji Pondosari, Mas Yudhani, terus Pak Tupar, Kelawaru, Pak Sumar, Pak Pipaimen, terus Mbah Suro, Pak Sabio, terus Tilkom Merdo, Lan Kagem Sebelus Semawon, Mas Mbak Siti, Mas Siti juga ngalir tugas dengan Tosari Pornomansi.
0: Matur nuwun.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Bambang Sutarno matur nuwun sampun mlebet menika wau. Setunggal malih semoga.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Mas Gilang, Mbak Betty.
1: Mas Semi.
5: Mas Semi.
0: Nggih, Pak Nardi, Pak Nardi.
5: Ah ini kok terus iki anu musola
0: yang bisa lebet. Oh ngaten, ye. Monggo Pak Nardi, badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
1: Tiba mburi rungkat.
5: Rungkat niku.
0: Rungkat, ye. Kinten salam monggo.
5: Agem ibing temben Pak. Bambang.
0: Pak Bambang Sutarno katemben.
5: Pak Arjun Jati Mulyo, Asagio, Wonten Darang Paris, Mbah Wonten Trisik, Mbah Kuro, Asyikagun Romo Suryo Saryo, Romo Suryo Saryo, kira tau masuk nih.
0: Nji, menikah Wonten Jalan Kalurang, menikah Sawetawis ya.
5: Romo Narto Endro,
0: Asyikagun
5: Asyikagun Ki Joko Budu, Mas Mamat, Mas Ipul.
0: Nji.
5: Asin Pak Sarjio jauh sempon, asin Pak Noyo, Wonten Wonosari, Bu Wahyanti, Bu Wijo, Bu Yang Sasmito Murti, asin kagem Pak Mbak Ibu Tuk Pak Utarmi. Wonten Dewan Baru, Pak Tupar, Masing Kagem, Asmam ini, Pak Ibrang ini kagem setelah kemauan ini.
0: Setelah kemauan, ngatas.
5: Mungkin
0: buatan mana pun sih pun cekap. Sami-sami sih menikah wau Pak Nardi Mursari matur nuwun sih. Pokoknya fotokopi yang gini pun kintun salam. Salah jengi pun wonten ing WA 08 09 01 06 66 menikah wonten
1: Pak Yuwono.
0: Pak Yuwono sih.
1: Sugeng santan suka sami suka. Mas Emi Prabowo lan Mbak Betty saking kulo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Eyang Sasmito, Mas Rian Teyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 RRI Jogja, Wonten Pundi Papan, Sugeng Laras, Kagem Penyiar Sugeng Makaryo.
0: Matur nuwun saking Rama Yono Marta Diarja salajengipun menika saking Pak Azhari wonten ing Mantingan sugeng sonten suka sami suka Mas kula nyuwun lagune nomor setunggal nggih. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Salama, Bu AS, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumodo, Rama Jinga Diono, Pak Yanto Candiabang, Pak Rimbang, Pak Tumiti, Pak Triharjito, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mami Sartika lan kagem sedaya pamit dhanget prompat wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun.
1: Lanjut voice.
0: Voice aja dari Bu Tarmi. Monggo Bu Tarmi.
6: Suka kula nggih. Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
6: Betty kalian Mas Semi niki Bu Tarmi nggih dari pinten-pinten lagu lagu
0: monggo.
6: Mas Semi mawon.
0: Nggih.
6: Bal kagem Bijo Bu Andi Sendowo, Bu Wakyanti, Mami Sartika, Pak Limbang, Ini Sisir Kau, Pak Kau. Tamak. Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Stupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Nagar, Romo Yono, Marto Jarjo, Bu Yano Asih, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yanto Kali-Kali Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayogan, Bu Anjas Moro, Bapak Sadio, Bu Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Saginem, Mbak Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbak Mustanjung Pinang, Bapak Wakil sekalian Kubar Sini, Yang Sasmito Murti, Mbak Nawi, Matur Suun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Emi, Kanjeng Mbak Betty.
0: Sami-sami, saking Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru, nggih. Nanti lagu yang kita putarkan yang
1: Rungkan
0: nggih, ana menika sampun meh jam sekawan sonten, badhe kasih kesawetawis, badhe katuraken kabar berita pukul 16.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Jogja menggandeng 94 psikolog untuk mendukung pemulihan psikologis serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa, Kelurahan Sorosutan, Umbul Harjo. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jogja, Retna Ningtyas mengatakan, pendampingan juga diberikan kepada orang tua korban melalui program psikoedukasi. Program tersebut bertujuan memperkuat kondisi mental keluarga serta membantu mengurangi trauma pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, Dinkes DIY terus meningkatkan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi resiko penularan hantavirus meski hingga saat ini belum ditemukan kasus positif penyakit zoonis tersebut di wilayah DIY. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan, hingga saat ini belum terdapat laporan kasus positif hantavirus berdasarkan hasil surveillance sentinel rutin laboratorium. Lebih lanjut ia menambahkan, hantavirus merupakan penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat, khususnya tikus. Meskipun memiliki jalur penularan yang hampir serupa dengan leptospirosis, kedua penyakit tersebut disebabkan oleh agen yang berbeda. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita. Assalamualaikum.

0: Sutur sabutnya sugeng santan ingkang nembe kemawon midang tangan program 4 RRI Ngayogyakarta. Menikut asih wontenipun suko sami suko, tasih sareng kalian kulo semi prabulan ugi beti damayan ingkang ndherekaken ngantos jam gangsal sonten samangke.
1: Nggih.
0: Pun pikamale telepon ya Betty ya.
1: Yeah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ada Tembang Kangen.
0: Tembang
1: sama
0: Kangen.
1: Pengarepan.
0: Sama Pengarepan. Nggih, kalau gitu kita buka telepon.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Nggih.
2: Kula suko Mas semi prabowo suko.
0: Nggih.
2: Ya sing dadi damayani suko.
1: Nggih. Pripun Pak?
2: Nggih sinten?
1: Oh nggih. Nggih Ki Joko Budho.
2: Kowe kandhane Mas Guru.
0: Boten. Boten. Kula jan kula nang isor meja niki wau, mbok estu niki pun apal.
2: Nggih.
1: Hujan enggak Pak di situ?
2: Panas.
1: Panas lho.
2: Panas banget.
1: Ini hujan lagi.
0: Arek kowe jan.
2: Ajeng nyuwun udan ning dereng dine udan.
0: Nggih. Iki tanduran apa menika?
2: Ajeng panen yang tersiju.
0: Ajeng panen yang tersiju.
2: Ini bener apa ya Pak?
0: Sayang sih.
2: Bener-bener kuning-kuningnya
0: Mas.
1: Pari nggih?
0: Sasingkas gitu, cedok tompong.
1: Pari jenis nopo Pak?
0: Oke.
2: Jenis IR32.
0: IR32 sih. Karang ya jenenge calon mantu ki ngerti wae to?
2: Saya kudu ngerti. Asli nggih.
0: Asli kok. Monggo tembang kangen apa pengarepan?
2: Kangen tembang.
0: Oh, kangen tembang nggih. Monggo kangen tembang.
2: Dere ulem-ulem Mas Sami, Mas Guru Sami. Ya sing beti iki. Romo Yu, Pak Suro. Pak Dirimbang, Romo Narita, Romo Dapu Kalian, Romo Dapu Kalian, Romo Asing Abiono, Pak Mus Tanjung Dina, Romo Mas Bapak Tarno, Romo Pujono, Romo Dapu Meter Tarjo, Abah Tete, Abah Tirto, Giri Gunwarjo, Pak Tipa ini, Mas Tunggu, Mas Bapak Tarjo, Mas Tarjo, Mas Tarjo, Mas
0: Nggih.
2: Mbah Glendi, Mbah Yono, Mas Ipul, Mas Ipul. Mas sabar nggih Mas Guru.
0: Nggih.
2: Mbah ini kita.
0: Nggih.
2: Iman Mbah Mas. Bapak Yanto kali-kali itu, Bapak Budi Raito, Bunda Budi, yang lain-lain. Mami Sartika, Belanja Moro, Ibu Sinden Dita, Dua Kian. Pak Ibu, wah, jangan gelasin lah yang maksudnya.
0: Nggak pripun malah.
2: Ini malah ini. Nanti walang no,
0: gitu.
2: Ibu Sri Bonagung, Ibu Muzo, Ibu Tarmi, Ibu Mega, Ibu Nami Bagi, Ibu Yadahyana, Ibu Panglim Pungan, dan Mbak Ibu Pulang, gitu. Mbak Mulyani kali Mas Parno. Nyatan Mas Guru dan Prabowo, Nggak Minulia kali Diyaseng Beti Damayani.
0: Makasih. Dan
2: Matur pun, gitu.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si matur nuwun Ki Joko Budho wonten ing Pajangan. Berikutnya.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka jeneng sami suka. Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten Mbak Yani.
1: Sugeng sonten Pak Ibul.
3: Di pawata sami saya niki.
0: Pastunipun sehat sedaya.
3: Lah kok mriku pun Jawa kene

0: Anjir lah, kula nggih mboten mboten nggih lah Pak Jono ingkang pundi menika lho menika Pak Yanto. Lah kali Pak Yanto kali Pak Jono lah sing pundi malah. Pun salaman ning dereng kenal tenjipun mboten menapa sampeyan sanes wekdal.
1: Nggih. Pun ngaten mawon salam kangge sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Ngaten Mas Ayi matur.
0: Sami-sami. Nggih, menika Pak Jono sih mboten ning Grogol, margo dadi seyekan matur nuwun. Satu lagi.
2: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Desi Damayani kanan
2: Mas. Sami
3: Feni Prabowo.
0: Nggih, Bu Sri sehat-sehat, Bu.
3: Sehat Mas Feni.
0: Nggih.
3: Kulo ya nang Magelang. Mas Feni iki saka mburi kok ya karo aku ra pangan.
0: Ah mboten kulo niku gampang apal kok, Bu.
3: Nggih
0: kok ya terus. Engge kok nggih.
3: Yen kalian lari-lari kula rak ingkang mbajeng sampun anu persara.
0: Oh, jene nggih pangling melih Bu nae menawi pinanggih ngoten Mbok menawi.
3: Oh, nggih kenal ora kala nomor 3. Oh,
0: nggih. Nate.
3: So nek anu ibu ning anu aku ya tak nderek meneh Bu nek selo ora ana job
0: ngaten. Nggih.
3: Ada kemati ya pecasan anak anu nuntun njuk-njukok ke mak
0: ngaten. Nggih, remen tenan nek ngateni kunci. Monggo Bu.
3: Ana ning mesakaken Pak Azhari, wis Pak sinten?
0: Pak Nawi. Oh Pak Supoyo, nggih kalau
3: wis. Wis wis satu-satu nyepeda kan
2: jauh-jauh.
3: Ah, jan kok
2: piyayu sepuh marah tekan. Nek
0: kalau wis kok mboten kontak-kontak nggih.
3: Nggih kok yo alamat iki kok yo kepiye ngantos
0: kok laper son iki. Nggih, pun mboten apa nggih sanes wekdal.
3: Nggih, mugi-mugi benjang yen anu wonten rencangipun gek sareng
0: ngaten. Nggih.
2: Nggih.
3: Tembangipun anggereke mawon.
0: Nggih, nderek mawon.
3: Nggih, kinten sekedhe.
0: Monggo.
3: Kakang Bu Sri. Heeh. Pun Agung Ibu Yayu Weni lajeng Bapak Azhari Rama Sinagiono sekalian kalian Bapak Gading Moyu Tomo Heri Sarjono soho Mas Rian Ibu Agianti kintun-kintun kalau mau rumian dia Mas Eni kok tak kokean
0: nggih
3: lajeng Pak Tumidi kalian Ki Joko Bodo Mbak Pak Depainin lajeng waduh Bapak Sumar Segayu lajeng Pak Sunar Timur Sari nggih Ibu Sumi Serandaan kalian Pak Sagio yang kan pagi kangenan dengan lajeng ya saya ini pun kagem sedaya kemawon sedaya kula kintuni salam nanti mboten kula sebataken gantosan kemawon
0: mekaten sih sanes wekdal
3: nggih ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun
0: jeneng seni nggih
2: nggih Bu.
0: Bu Sri Utami matur nuwun niku wonten ing Jalan Paris. Pun sakniki geser wonten ing WA nggih. Kita baca lagi Betty.
2: Nggih dari Mbak
0: dari siapa?
2: Dari Pak Kasiono.
0: Pak Kasiono Mbolawen.
2: Suka sami suka sugeng sonten Mas Emi
0: sama
2: Mbak Betty. Kula Pak Kasiono wonten Bolawen Tlogo ada
0: Tlogo Adi.
2: Kintun salam katur Bapak Tupar wonten Wates, Bapak Heri Sarjono Murangan, Romo Mariono Mejing Wetan, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Anjas Moro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Diniati Demaan Baru Soho katur Sadoyo Para Sutresno Budoyo Suko Sami Suko lagu Dangdut RRI Pro 4 Ngayu Jokarta Sugeng Midangetaken Kagem Panglipur Sawentawis. Lagunipun derek Mas Emi matur nuwun.
0: Sami-sami nggih Pak Kasiono wonten ing Bolawen Tlogo Adi. Saking Tlogo Adi mlipir wonten ngilen dumugi wonten ing Minggir. Pinanggih kalian Mami Sartika, Mami monggo lho.
4: Mas Emi Prabowo Mami Sartika derek suka sami suka lagune nomor tunggal nggih. Ajeng tulung kagem adik kula Tutik Sutito Turi Mbah Noyo Puswijo, Mbak Anjas Moro, Mas Wawan Haka, Mas Rian Payek, Mbak Sri Stoyo Sri, terus kakak Mas Saiful Wonderful, Mas Mbak Mandori Polen, Mbak Wakianti, Mbak Sri Wi, Mbak Wikati, Putri Jo, terus kakak Mbak Weneng, terus Mbak Kiman, Mbak Suro, Mas Paryono, Mas Saiful Wonderful, Mbak Yayu Sedaya Yayu, Mbak Yudi Kweni, Arsi Kuntul, Arsi Poncosari, Mas Rian Gemes, terus kagem Mbak Pipit, Mbak Neng Pelanggok, kagem Mbak Nanik Bajuri, terus kagem Mbak Tarmi, Mbak Supriyati, terus Pak Toro, Pak Untung, Pak Mbak Giman, Pak Bambang Sutarno, terus kagem Pak Mas lah kagem sedaya
0: kemawon matur nuwun. Mami Sartika matur nuwun. Salajengipun menika saking Mbak Glendi, monggo. Mbak Glendi.
5: Sugeng
0: sonten nggih.
5: Kalian
2: Mas
5: Semi. Mas Miska.
0: Nggih.
2: Semi, Pak.
5: Niki kelep jalan sama.
0: Monggo.
5: Mbak Glendi lagu ini pokoke nderek ingkang sampun jumawis mawon nggih.
0: Mekaten.
5: Kinton kinton.
0: Nggih.
5: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Supriyati, Mbak Susi Jalan Pramuka, terus Bu Sri sedaya Bu Sri, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Yanwase, Bu Bagianti, Bu Mega, Bu Salamah, Bu Andri Sendowo, Mami Sartika Muah, Bu Dwi Jo, terus Bu Saronto Puluan, Bu Sirup Nggih Puluan, Bu Wit Sorobayan, Bu Dung Nggih Sorobayan, Mbak Uput Nampan niku daerah Surabaya.
0: Nggih, niku klan katur kagem sedaya kemawon mekaten nggih Mbak Glendi. Niki wonten salajengipun Bu Supriyati nggih wonten ing Tunggul Timur, monggo Bu.
6: Sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka. Kula nggih suka Mas Sami Prabowo suka. Mbak Betty suka sedaya sami suka nggih Mas kalian Mbak Betty sekalipun derek yang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Bu Agianti, derek Bilo Sungkawa awet sedanipun cucunipun nggih Bu Mugi Kusnul Khotimah. Lan kalian Mbah Noyo, Pak Wening, kalian Bu Sri Utami, Bu Burupini, Bu Rupianti, Bu Sumi, Mas Hadi Pozosari, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, kalian Pak Yanto, Sdayanipun Pak Yanto, Pak Damaskus, Pak Toro, kalian Bu Wigati, Ngang Wonton Wonosobo, kalian Bu Naomi, Sdayanipun Bu Naomi, Bu Yayu, Sdayanipun Bu Yayu, kalian Bu Agianti, kalian sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sonten menika. Matur Mbak Nur, Mas Sami Prabowo, kalian Mbak Betty, kula nembe ceklik kok Mbak. Matur Mbak Nur. Kumakaten
0: sami-sami Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Satu lagi menika saking Pak Nandang Bronto. Lagunipun Nandang Bronto dari Mbak Ni Gandung wonten ing Kidul Studio. Kakinten kagem Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Pak Sarowi, Pak Suharjo, Mbak Bejo, Om Nuar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adik, Pak Ngadimin, Pak Erjana, Pak Dandi, Pak Basiran, jadi sugeng laras matur nuwun jadi saking Mbah Ni Gandung Kidul Studio.
2: Dari Romo Mulyatsi, suka sami suka, titip salam sehat buat semuanya yang mendengarkan dari Bu Mulyatsi.
0: Maturun Bu Mulyatsi. Sekarang kita ke lagu ya Betty ya. Tadi kan ada Tembang Kangen sama Pengarepan. Nah,
2: banyak kan Tembang Kangen.
0: Tembang Kangen ya, yang akan kita putarkan tentu di Suko Sami Suko Pro 4 RRI Ngayogyakarta.

Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Sanes derek utawi sanes kadang namung menawi ngantos nandang prihatos ugi tumut ngraosaken. Pitutur menika anggambaraken rukunipun tiang Jawi salebeting bebrayan. Pangrengkuhipun persasat sederek nunggil Yayah Rino utawi sederek nunggil Bopo Biyung.

0: Sutra sambutnya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 era ing Jakarta tasih wonten ing suko sami suko tasih wonten sekedhik wekdal nggih ingkang badhe nire ngawiyat tasih pun bika wonten ing kasal sekawan 0333. Lagu yang kita siapkan bisa dipilih menika ada Wis Tatas,
1: Aku Ikhlas.
0: Aku Ikhlas nggih. Pun semoga gansal sekawan 0333 Wis Tatas nopo Aku Ikhlas ingkang pundi?
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty kalian Mas Emi.
0: Nggih, sugeng sonten.
2: Mbak Betty suka, Mas Emi suka. Semrik suka niki sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka. Nggih. Menika Jawa. Pangestunipun nek darah mriku tesih Jawa mboten menika. Mbah Mus.
2: Niki panas niki Mas.
0: Oh, alah benter to.
2: Nggih.
0: Benter. Pun saniki badhe ngersakaken ingkang wis tatas napa Aku Ikhlas.
2: Aku Ikhlas.
0: Aku Ikhlas mawon nggih. Monggo kintun salam.
2: Kintun kangge Pak Romo Yu nggih. Romo Yuwono Martiarjo. Nggih. Wonten Bu Wagianti, Bu Yanuase, Pak Rimbang, Lewe Jujur, nggih. Terus Bu Sakinem, wonten Mami Sartika, Pak Tupar, nggih. Pak Yono, sedaya Yono. Mbak Ana, kangge sedaya kemawon Mas Emi.
0: Sedaya kemawon mekaten.
2: Mbak Betty, kangge Mas Emi, sugeng ngayahi tugas ngantos tuntas.
0: Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam saking Tanjung Pinang Mbah Mus matur nuwun. 540333 kita buka lagi semoga.
1: Nggih.
0: Heeh, kalau belum ada kita juga bisa beralih ke WA ya, karena WA-nya banyak banget yang belum terbaca.
1: Mbah
0: Jio
1: nggih. Suka sami suka sugeng sonten Mas Emi ugi Mbak Betty sugeng nindakaken tugas siaran mugi jenengan kekali tansah sehat manggih kasarasan. Absen ugi atur salam nggih dene salamipun katur Budwijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Wagianti, Mbah Yono Yumudo Yusirup ugi sedaya monitor ingkang midhangetaken suka sami suka. Sonten niki lagunipun Derek Mawon matur nuwun. Nggih,
0: Mbak Jia matur nuwun di telepon sudah ada yang bergabung coba kita sapa.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten Mbak Betty Thomas
0: Sinten
3: nggih. Iki teko kota Gedhe rada karan-karan.
0: Karan-karan tes komanan.
3: Nggih,
0: monggo. Langgih sehat-sehat to Ki Kumbo Karno.
3: Alhamdulillah, Mas.
0: Sehat nggih. Monggo.
3: Nggih, mboko sithik Mas sehat.
0: Mboko sekedhik kok nggih langgih. Heeh.
3: Nggih, kula nyuwun sing Ikhlas mawon.
0: Aku Ikhlas.
3: Aku Ikhlas.
0: Nggih, Kak Kintun.
3: Kintun-kintun iki dikintun-kintuni Pak Azhari mantingane matur.
0: Nggih.
3: Lajeng Bu Sriwi wonten Mondali, wonten Bu Supriyati wonten Tunggul Timur lho, Mas.
0: Nggih, Tunggul Timur nggih.
3: Nggih, lajeng Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuase. Lajeng Pak Sumar wonten Sedayu. Bapak Haji Ngadiono wonten Bayan, Kang Diono wonten Kalasan.
0: Nggih.
3: Bu Pipit, Bu Titut, Ki Rukun Werdo, lajeng Mbah Gimante Bongan. Sinten nggih Pak Sugio wonten Jalan Wat.
0: Jalan Samas, Pak Sagio nggih. Naten nggih.
3: Sampun kanten seprapat jam.
0: Nggih menika.
3: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Kumbo Karno matur nuwun. Kita buka lagi.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Wilujeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
4: Panjenengan berdua nggih suka.
0: Nggih, suka sedaya menika nggih.
4: Saking
0: Mayudan menika matur kalian Abah Tete. Laris nggih Pak Tirto. Sehat-sehat nggih Pak Tirto nggih.
4: Nggih.
0: Dalem
4: di Mas.
0: Dalem?
4: Kados pundi?
0: Langgih sehat-sehat to nggih.
4: Nggih.
0: Heeh, sih.
1: Hujan Pak di situ.
4: Putus-putus nih.
0: Oh, putus-putus nggih. Nggih pun monggo lanjut tembangipun.
4: Napa mawon nggih kula nembe tekli niki saking
1: Wis Tatas Aku Ikhlas.
4: Napa, Mbak?
1: Wis Tatas atau aku ikhlas?
4: Yo, ikhlas ke wae.
0: Ikhlas mawon.
1: Aku ikhlas nggih.
0: Kenten salam.
4: Nggih, kula kentenaken ingkang nembe anu nggih. Ki Kumbho Karno.
0: Ki Kumbho Karno.
4: Kumbho Karno sehat-sehat selalu Ki Kumbho. Nggih. Yu mudho ing Brajan Minggir Raden Joko Budu Mbak Jio lajeng Pak Gilang Sutoyoso.
0: Nggih.
4: Ini jenengan nggih.
0: Dalam?
4: Nggih. Kali Mbak Betty napa niku nggih?
0: Niki Mbak Betty kali Mas Semi.
1: Sama Mas Semi.
0: Abah Tete nggih.
4: Terima kasih Mas Gilang.
0: Oh, Mas Gilang. Kalau wau sampun, wau siang nggih.
4: Nggih, kula ajengaken nggih.
0: Nggih, monggo.
4: Ngadi Mas Glendi, Mbak Mas Glendi nggih.
0: Mbak Glendi.
4: Pak Paimin nonton gua.
0: Nggih.
4: Pak Sumardayu. Bu Nani Bajuri. Lajeng ki Bu Nardi Maturan.
0: Mm-hmm.
4: Bu Hicin. Nggih sedaya mawon Mas.
0: Makanten.
4: Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saya Abah Tete. Tapi ini WA-nya masih banyak Betty.
1: Masih banyak nggih.
0: Jadi kita ke WA aja ya supaya dari, nanti bisa kebaca nggih.
1: Dari Bu Ningsih nggih.
0: Bu Ningsih.
1: Wonosari sugeng sonten suka sami suka sugeng sonten Mas Emi lan Mbak Betty lagu sugeng pilihan santan. Rungkat oh wow sampun.
0: Sampun.
1: Kinten-kinten salam katur sedaya pamidhanget suka sami suka wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi aktivitas katur Mas Emi lan Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangkeh mugi tansah sehat semangat rejeki lancar sukses sedaya nipun matur nuwun.
0: Sami-sami sih Buning sih menika Bu Bagianti malah kentun gambar video kali Mas Rian sih kalau wingi menika sih matur nuwun jan kok lega yang timen lo. Abah Sarji Mas Sugeng Santen wonten madu kespon sih menika. Suka sami suka menika bali kentun nyenggol kagem Mami Sartika Budiwijo Bu Bagianti Bu Yanu Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Noyo, Pak Yanto, Pak Nardi lan sedaya Pandemen Perempat, matur nuwun.
1: Dari Pak Warsito Klaten, sugeng sonten Mas Emi Mbak Betty, derek absen, lagunipun derek mawon, wonten suko sami suko, RRI Ngayuk Jokarto, salamipun kagem sedoyo, pamidanget RRI Jogja, cuaca bibar Jawa, salam sehat dan salam budaya.
0: Oh, nggih, Klaten ugi Jawa kalau wau. Salah jengipun menika saking Pak Tumidi, menika kinten voice note, monggo. Monggo.
1: Pak Tumidi
0: monggo.
5: Dari Pak Sukarjo,
0: oh,
5: Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Bambang, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, lajeng Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Pak Dwi Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Yang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mbak Man, Mbak Min, Pak Wir Jujur, Pak Rungkur, Lajeng Mbak Glendi, Lajeng Mbak Tugirin, Pak Rukun Werdo, Mbak Noyo, Pak Nono, Pak Diartono, Pak Temo Suwito, Pak Sardi, saya ini pun sedaya.
0: Sedaya kemauan sih, matur nuwun.
1: Ada Pak Untung Raharjo.
0: Pak Untung,
1: sugeng santen suka sami suka, sedaya sami suka. Salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo, Om Sempra dan Mbak Bid. Oh, Om Semi dan Mbak Betty, oh nggih.
0: Oh nggih. Disingkat ya nama-namanya. Mbak Betty Damayani, Mbak Bida. Nah, terus. Berikutnya ada Mbak Suro. Mbak Suro wonten ing Trisik monggo.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Suka Mas Semi suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
6: Ora liya ora ngendi-ngendi Mbak Suro Trisik. Kahananipun rada mendung tur sumuk tur lagi bali saka sawah.
0: Oh ngaten. Nggih.
6: Pripun pawartos Mas Semi Mbak Betty sae sedayanipun.
0: Sae sehat.
6: Keluarga sehat.
0: Nggih.
6: Rezekine banyu mili.
0: Banyu mili.
6: Kreset.
0: Waduh, dikreset
6: gitu. Gih lagu ini pun kulo nomor kali.
0: Nomor kali.
6: Salam ini pun kagum sedoyo kemawon. Boten kulo biji-biji.
0: Gih.
6: Pokok main kudu sehat. Sedayani pun rungguyu sumeh ramah. Ora oleh loro. Ora oleh watuk pilek.
0: Gih.
6: Pokok main ora kudu sehat. diparingi yuswa panjang.
0: Amin amin.
6: Mekaten nggih. Matur suwun. Heeh. Kagem Mas Emi Jeng Peti sugeng saya tugas ngantos paripurna kunduripun mangking atos-atos.
0: Mekaten nggih.
6: Dadah selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Syuro. Nggih,
1: pun. Dari Mbak Anggun. Dari Anggun Ramadhani salam buat Kak Semi, juga Mbak Peti salam sehat tetap semangat sore ini.
0: Maturnuwun.
1: Makasih Mbak Anggun.
0: Ada Mbak Muti wonten ing Giri Mulya ini juga mengirimkan voice note nggih monggo Mbak Muti.
7: Sonten suko
0: sami
7: suko kebareng dere atur suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko salam kakintun datang sedaya pandemen RRI Pro sekawan Jakarta Adiningrat wonten ing adicara suko sami suko
0: nggih.
7: Kinten ugi salam kagem Brayat Ageng yang mangun di Karya wonten ing Pondi Papan.
0: Nggih.
7: Alumni SMA Pembangunan Setunggal IPS kali angkatan 2586.
0: Nggih.
7: Alumni SMP Pinanguda angkatan 2083 sekawan.
0: Nggih.
7: Mugi sedaya tansah manggih suka sami suka satemah rayu ingkang tansah samya tinemu. Salam budaya lestari budayaku wontene bab lagu menawa gending nderek kemawon dateng program sekawan RRI Ayu Jakarta wonten hati cara suka sami suka matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Muti wonten ing Giri Mulya pun staya pun aturaken je wonten ing WA sampun telepon nggih pun cekap lan menika badhe katuraken tembang yang banyak dipilih tadi apa?
1: Aku ikhlas.
0: Aku ikhlas nggih lan samangke kalajengke tembang panutup menika wonten kabagyan nggih. Mugi tembang sampun kapiyarsa dan sepalipun sawetawis lan saged pinanggi malih wonten ing suka sami suka candhaipun. Kula Semi Prabowo pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Dalam rangka memperingati Hari Malaria Sedunia, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul berkolaborasi dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kampus Semanu menyelenggarakan kegiatan Surveillance Migrasi Malaria dan Cek Kesehatan Gratis, CKG. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Surveillance Migrasi Malaria, Screening Kesehatan Umum, serta Pemeriksaan Malaria menggunakan metode Rapid Diagnostik tes dan mikroskopis serta edukasi tentang penyakit malaria. Kegiatan ini melibatkan 39 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Vokasi UNY Kampus Semanu. Surveillance migrasi malaria bertujuan untuk menjaga status eliminasi malaria di Kabupaten Gunung Kidul khususnya melalui pemantauan kelompok beresiko seperti mahasiswa yang berasal dari wilayah endemis. Beralih ke informasi lain, capaian pembangunan Kabupaten Sleman pada tahun 2025 di bidang sumber daya manusia menunjukkan hasil positif. Indeks pembangunan manusia IPM Sleman tercatat mencapai 86,35% atau melampaui target 85,73-85,90% dan masuk kategori sangat tinggi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sleman, Nur Fitri Handayani mengatakan indeks pembangunan manusia menjadi indikator utama dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Jawi asring kita sebut temuwo, artosipun nggadai kepahaman, nggadai kesohihan, aturipun, adabipun, tindak tantuipun, menika miturut toto aturanipun agami. Ugi wonten masyarakat setunggalipun tradisi kemasyarakatan terus pundi anggenipun ngade sikap takzim dateng proses sepuh, terus pundi anggenipun ngamatur dateng ingkang langkung sepuh. Atas mekaten menika klebet peranganipun adab. Pramila adab menika menawipun cepeng kanthi saestu tentu badhe dumugiaken dhateng kawontenan manah karaharjan utawi wonten basa Indonesia pun sebat harmonisasi kehidupan ingkang wetah antawisipun setunggal kaliyan sanesipun. Mila kalimat-kalimat ingkang pun aturaken ugi amal tumindak sikap lan ugi nopo naminipun pangandikan menika tentu dados barometer utawi dados ukuranipun tiyang menawi tansaya nggadhahi sikap kedewasaan jenengane ya temuwo ngaten miturut basa kula menika tentu badhe sekedo sanget pun menapa ya disawang kepenak dirungokke ya bakal kepenak nyaman ndadekake penggaliane ana ing ati uga anteng ndadekake katentreman lan ugi sanesipun nanging menawi pun wiwiti kanthi kanepson hawa nepsu sikap-sikap syaitonia menika mboten badhe netesaken kesenan. Pramilo sikap tundukipun, sikap kedipinipun dateng ingkang nitahaken pangesangan menika Allah Ta'ala purun napa mboten kedah kula panjenengan tindaki rikala nindakaken pangibadan salat kemawon wonten adab-adabipun rikala sesambetan kaliyan tiyang sepuh mboten pun barengaken ngaturaken kanthi kalimat uf cis umpamilipun menika wonten lugah basa kula panjenengan benten malih engkau wontenipun njeluk keki yo ora kok jenengi nanging popo utawi kang mas mbak ngeten ora kok malah mung tok jenenge jenengi senalso miturut menapa pangertosan ngelminipun ora kleru nanging cara adabe ora dibenerke. Mila rikala pangesangan menika kula panjenengan tansah nyepeng dateng adab insyaallah badhe katumugen kamulyan karaharjan keendahan ya tentu wonten agami sikapipun asakinah ingkang pun turunaken Allah Ta'ala datang kula panjenengan sedaya. Mekaten para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wonten sonten menika ingkang kita aturaken mugi-mugi saged dadosaken penggalian kula panjenengan ugi kapitadosan kula panjenengan datang Allah Ta'ala menika tansaya raket tansaya kiat sehingga tentu mundak yuswa mundak dintenipun utawi benten model pangesanganipun badhe tetep manggi datang kesenan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawafana ma'al abrar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhiyai minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan sangat kita berakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sang Sunimo tonu beteling studio dungkap wanci jam gangsal langkung tigang dosa menit. Titi wancini pun katuraken kumandang ingatan maghrib kagem pemengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun ngarsa panjenengan katuraken kiaran serial Ringgit Purwo.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika tasih nglajengaken lampahan Bagong Kembar dening dalang Ki Hadi Sugito dumugi seri sekawan. Ing wusana sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

0: Paman Naga Pertala.
1: Nuwun wonten paring adhawuh, Raden.
0: Kowe abdiku ya kowe pikuwatku uga klebu dadi senopati ning kraton ing Paranggubarjo. Dina iki aku darbi kewajiban sing abot. Manjing kraton Ngamarta tinanggenah dusta pusaka Klimasada. Aja tok tegake paman aku tutno.
1: Oh, ngaten iki. Badhe kula dhiyaken yen pancen wonten menapa-menapa ingkang abdi dasar kula badhe nanggulangi bebaya nempuh dumateng Raden mengkono. Waton pun kedangi ngatos-atos manjing kraton Ngamarta mboten kenging damel gampang pamujimu tak jalur.

0: kepareng nungsun pawarta Kirapati.
1: Nyadung dawuh Rek Kirapati.
0: Yen to badhe maringaken ganjaran jer sampun dipun patah kula ing kedah meradinaken dah. Ora rencang-rencang kula.
1: Aja bungah yen bakal nampa ganjaran nang sumurpa. Yen bakal nampa kewajiban kang abot tanggung jawabmu. Ora ngemuake kowe wetu iki wis terang manunggal karo Wadya Bala ing tawang Maluka Samudra. Prajurit Gustimu Prabu Dewa Mangkara.
0: Lah mangga kepareng pun Gusti kula.
1: Nderekake tindake sesembahmu supaya dusta pusaka ana ing kraton Ngendraprasta ingkang aran Jamus Kalimasada. Gustimu Raden Dewa Baskara.
0: Wadalah. Wadalah. Adi,
1: kula nuwun wonten paredhaus.
0: Sing ati-ati lho, Dik. Siaga to awake dhewe ora ngenggahke dobel telat pangane.
1: Kula nokno niki.
0: Lajeng upami menika mangke wong ngedadosan saged angsal damel
1: syukur bedagi sing. Nangin ora oleh gawe kowe kadaun supaya ngrusak ing kraton Ngamarta lan kukubane.
0: Pinten-pinten anggen kula jagi sak
1: cukupe nggonmu jaga nang alas aja ngarani watesing dina.
0: Cawisna gamaning buta guber penyembelian gapit pengirisan ati bokor wadah ketik keranjang wadah balung. Lan siaga sing akeh tas kresek. Kepalan macam ingat itu lebih dal noto peraja bolos yang berani kau hati.

karo si Topo Capo. Ing kinalesna beting Cinarto kang rika semana. Lenggah wonten marjani wana kandhek. Ingkang sinun Durawati kadheraken ingkang Raden Setyaki. Apa dringing abdi patih budha. Mangu-mangu jroning kabuh widhangaken pawarta sungkawaning para Pandhawa.

tit sarirani royen kacondro risang wirang tumandang

Wih bloko karo aku koyo mengrusakin nutut tak cekel tak bondo tanganmu. Kowe kira wong Ndarawati to. Kok are nyekel karo aku kuwi njur kowe iki yen karo wong Amarta apane dudu sanak dudu kadang yen mati melu kilangan. Aku ora ngerti kok Sasmita kaya ngono kuwi. Yen pancen kuwi nanggul lagi tak katutake marang dosaning para Pandhu ora perlu tak nei panjang yuswa bisa tak tugel guru pecah sirat.

omah ming mesakake tok. Oh. Pancing didol tenan, Guk. Lah sing ngomong mboten didol sinten? Lan kangger semro sampean perang kok perkoso. Yes. Jane ora ndedaya apa-apa ning ketoke kok yuyu kae. Eh, padha budhal. Iku tekaning ndotono tanding ya ming. Mampu aku ya ayah. Lah kono mungsuh Setyaki kono sing padha cilike ngono. Ning tenan iki aku anggar muni mungsuh padha cilike ngono. Sian iso cet cet cet. Anek Setyaki ora kuwi gegeden kuwi ya malah cilaka. Wong lur ki rumangsa kok ming do nyacati aku to. Bakal tak tamani kemandening siungku kok. Oh. Ketiban siung kencana. Yo mangkene tekan ngriku yo asing manggogroke teng Setyaki. Tegese iki dicokot. Oh, mbok muni ketawa wis apa-apa kok ketiban ketiban. Pedot.

aku kok dinapake no. Sing permoso aku dudu Setyaki. Ana wong lulak lolok. Wonge rada kuning. Cilik. Bak cokot ki ngawur nendang karo aku kok trincing. Sapa ya? Sing sak nunggoni wong goreng kae ora.

menika Patih Udawa. Patih kok nggih lho. Patih sapa Bathara Kresna? Lho Kresna kondang kaonangan kok ngingu Patih kok lulak-lolok kok. Ampun disia-sia. Ajeng pripun-pripun yo jane batine sedulure lanang Bathara Kresna. Mulus najan to gobloke mboten jamak. Ning dipari kelenggan dadi werangkanipun ngaten mergo pancen isih sedulur lanang jane bodho. Meking mantra jajan. Ngene iku kang cocok dipercaya. Angger cocok timbali kali sing Ndorowati Kakang Patih. Kuwi cetno. Dadi niku putra pambayunipun Prabu Basudewa. Ning patutan kan abdinipun ingkang nami Mban Sagopi. Rumin badhe pun dapaken kan Dewi Badra ini menika rak piyambakipun sampun kagungan pacangan tegese wis di pacar ning pun gerbini yuk diparingi tukang jolo kiai penjolo tak nei bojo ning kowe tak kei kelenggan dadi pat Demang diparingi papan padungan wonten Widoro Kandang ning aku titip iki sesuk mongen anakku ngaten jeneng ana Udawa. Ning pancen sing jenenge senajan wong wedok sing jenenge Sagopi pancen elek. Aku ngerti plak-plek plak-plek. Mula kula matur ngaten menika matur sak leresipun nek kula ora matur anak putu kula ngerti sejarah kapan. Amargi saking nyatane iso. Bandem barang ora. Bandem sapa kok Udawa. Ora wani males, angge boten. Pun kajenge. Sakniki monggo nyimpang dalan mawon. Gandeng panjenengan nyatipun boten badhe perang.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu.
2: Sutresno Budoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta, ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2016 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusyuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Husodo meratelaken. Pilih kompetisi menika dipun adani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana mbentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa. Kados tondongeng, maos pawartos basa Jawa, ugi nyerat aksara Jawa. Pawartos salajengipun mapak wontenipun sasi besar lan ing mangke badhe katindakaken dinten riyaya Idul Adha taun 2016. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul paring pengawasan gayut kalian sapi utawa mendo ingkang badhe dipun sade kagem ibadah kurban. Surat keterangan kesehatan hewan kedah dipun cawisaken wonten ing saben ternak-ternak ingkang dipun sade. Cara menika dipun tindakaken supados penyebaran sakit antraks menika boten langkung wiyar. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ratno Widyastuti meratelaken. Pengawasan katindakaken kanthi pemantauan dening petugas lan pengecekan wonten ing pasar-pasar. Pekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Dan malam hari ini masih bersama saya Sukiman Dwi Nursito, juga rekan saya Mbak Betty. Selanjutnya akan kita hadirkan Skaber nih Mbak Betty.
1: Yes, Skaber, sejenak kenangan bersama.
0: Untuk malam hari ini kita tampilkan lagu-lagu dari siapa Mbak?
1: Ini penyanyi keroncong legendaris Sri Widadi.
0: Sri Widadi. Tentunya Sutresno Budaya juga sudah tahu siapa itu Sri Widadi. Namun sebelum nanti kita kita aturki sekelumit tentang profil Sri Widadi, untuk membuka perjumpaan kita pada malam hari ini akan hadir langgam air terjun Tawang Mangu, dan nanti juga langgam Oh Kasih. Juga nanti sekilas akan disampaikan tentang profil Sri Widadi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih dalam acara Skyper Sejenak Kenangan Bersama, dan malam hari ini bersama Mbak Sriwitati, Mbak Peti. Ya. Mungkin ada sekilas atau beberapa informasi tentang profil Mbak Sriwitati. Monggo.
1: Ini tadi ada lagu Air Terjun Tawang Mangu, ya. Ini menceritakan destinasi wisata Air Terjun Tawang Mangu yang berada di Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar. Di sini tepatnya di lereng Gunung Lawu. Selain itu, lirik dari Air Terjun Tawang Mangu itu indah jelita dipandang mata. Jadi ketika kita berkunjung ke air terjun, kita bisa melihat suasana keindahan alam tempat wisata lereng Gunung Lawu. Kemudian ini juga Sriwitati, ini penyanyi keroncong legendaris yang berasal dari Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian lahir pada era 1940-an sampai hingga 1950-an. Kemudian penyanyi keroncong legendaris ini aktif dan populer sejak era 1970-an.
0: Dan Sriwitati memang banyak menghadirkan lagu-lagu bersama dengan Orkes Keroncong Bintang Jakarta, pimpinan Budiman BC. Dan kebanyakan lagu-lagu Sriwitati memang tentang keindahan alam, Mbak Betty. Kalau tadi sudah hadir Air Terjun Tawang Mangu, nanti juga akan hadir Telaga Sarangan. Namun sebelumnya akan terlantun Keroncong Damai di Bumi, kemudian nanti akan disusul dengan Langgam Telaga Sarangan. Dan masih bersama Sriwitati dalam Skyper Sejenak Kenangan Bersama.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: suara Mbak Sri Bidati memang terkenal lembut dan memang apa cengkoknya khas itu Mbak Betinya.
1: Iya.
0: Mungkin ada informasi tentang lagu ataupun profil Mbak Sri Bidati.
1: Kalau tadi itu ada lagu Oh Kasih, itu kan lagu berkisah tentang kerinduan yang mendalam, memori manis masa lalu dan ketulusan cinta seseorang yang diibaratkan menjaga bunga indah agar tetap mekar. Kemudian yang tadi ada lirik lagu Keroncong Damai di Bumi, dengan karakter vokalnya Sri Widadi yang tentu saja lembut tadi, kemudian menonjol dalam menyampaikan pesan kedamaian dalam liriknya. Jadi aman dan tentram bagi di alam surgawi, damai di bumi, senantiasa harapan seluruh insani. Tentu saja kita mengharapkan yang di bumi ini tenang dan damai. Jadi ada di dalam lagu Keroncong Damai di Bumi. Kemudian tahun rilisnya itu pertama kali dirilis sekitar tahun 1990 di bawah label PT Musika Studios. Kemudian lirik lagu berikutnya Telaga Sarangan, liriknya juga mencerminkan, menggambarkan suasana nyata di Telaga Sarangan yang sejuk, dikelilingi pohon cemara dan menjadi rumah bagi margasatwa alam. Kemudian lagu Telaga Sarangan ini merupakan salah satu karya musik legendaris yang bergenre langgam Jawa atau keroncong yang diciptakan oleh Ismanto. Lagu ini menceritakan tentang keindahan alamnya, ketenangan dan kedamaian di objek wisata Telaga Sarangan yang terletak di lereng Gunung Lawu.
0: Begitu ya, kecuali bersolo karir, Sri Widadi juga banyak menghadirkan kompilasi album bersama dengan Toto Salmon, kemudian Henny Purwandari dan juga Indah Susanti.
1: Selain itu juga Sri Widadi ini juga salah satu maestro dan penyanyi keroncong legendaris yang kerap diasosiasikan dengan orkes keroncong Oke Bintang Jakarta, karena Sri Widadi ini memiliki prestasi dalam berbagai ajang di RRI ya. Kemudian beliau tercatat besar lewat ajang bergengsi Bintang Radio dan Televisi yang diselenggarakan oleh RRI khususnya untuk kategori keroncong pria wanita di era 1970-an hingga 1980-an. Kemudian juara Bintang Radio juga Sri Widadi tumbuh dan dikenal luas di industri musik nasional setelah sukses menjuarai dan menjadi finalis papan atas dalam pemilihan Bintang Radio RRI.
0: Dan masih bersama Sri Widadi segera akan hadir Langgam Antara Gersang dan Sayang, kemudian Keroncong Irama Malam.

0: Oncong Irama Malam bersama Sri Widadi menutup perjumpaan kita dalam acara Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Dan semoga hadirnya tembang-tembang dari Mbak Sri Widadi dapat menghibur, juga menambah cinta kita kepada musisi tanah airnya, Mbak Betinya.
1: Suara yang khasnya yang merdu, merdu dan penjiwaannya yang mendalam membuat karyanya akan abadi dan terus dinikmati oleh para pecinta musik.
0: Iya, begitu. Dan akhirnya saya Sukiman Dwi Nurseto,
1: Betty Damayani pamit
0: undur diri dan selamat berpisah, berjumpa lagi di Skeper edisi berikutnya. Terima kasih.

Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika, sumangga kita pidhangetaken sesarengan bangun desa, menanam tanaman hias dalam pot, nanem tanaman hias, mliginipun wonten pot sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, mila kathah tiyang ingkang saming rumat taneman kangge ngisi wekdal lan ugi jagi lingkungan. Nanging menawi sami remen nanem taneman hias, mila langkung gampil amargi taneman hias menika saged dipun rawat kanthi pun siram toyo, cekap utawi angsal sinar matahari lan godhong boten layu. Kados pundi teknik budidaya taneman lan kados pundi anggenipun ngrumat, Sutresno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngatur ken nanem taneman hias mliginipun wonten pot. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kalian salah setunggalipun pecinta taneman hias warga saking wilayah Pugeran, Ibu Elizabeth.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Saya Bu Elizabeth Barul Budiyati.
1: Ini di daerah mana, Bu, tepatnya ini?
2: Ini di gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran.
1: Ibu, di sini kan ada banyak sekali tanaman ya, bisa Ibu jelaskan ya, Bu?
2: Di gereja kami di Paroki Pugeran itu kita punya banyak stok tanaman. Jadi memang dikhususkan selain untuk penghijauan halaman juga untuk persediaan kami dalam menghias altar. Jadi altar kami menggunakan tanaman-tanaman yang hidup. Selama ini memang ada tim dari rumah tangga dan juga dari keutuhan ciptaan KCLH itu yang bersama-sama memelihara tanaman di sekitar gereja ini. Dan dari tim KCLH juga ada yang membuat ekoenzim. Jadi ada beberapa ibu yang membuat ekoenzim yang hasilnya kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di gereja kami.
1: Peralatan yang perlu disiapkan ya dalam menanam ini, Ibu menyiapkan apa aja, Bu, ya, yang diperlukan?
2: Standar-standar saja. Jadi kami menanam dengan pot-pot yang ada. Kalau memang perlu beli ya kita beli. Kemudian menyiapkan medianya, media dan pupuk. Kemudian kita biasanya membiakkan. Jadi satu pot bisa jadi 3 pot seperti itu. Jadi sampai sekarang kita punya koleksi yang banyak sekali.
1: Ini rata-rata potnya itu warnanya apa aja, Bu? Ini kok macam-macam ya?
2: Yang banyak itu hitam. Jadi kami memang menggunakan hitam yang natural ya. Kemudian kalau ditaruh di altar nanti bisa diberi pot lagi yang lebih bagus. Jadi di apa? Ada dobelan pot yang lebih bagus gitu.

0: Sutrisno Budoyo, kagem ingkang remen kalian taneman hias temtunipun badhe ngrumat taneman menika kanthi sae supados tuwuh sae. Ingkang sami remen nanem taneman temtunipun sami pados seserepan saking pundi kemawon kadosta maos artikel, nonton video edukatif lan ugi midhangetaken giaran bangun desa. Serta saged sami sharing tukar kawruh kalian ingkang sampun sami nanem taneman hias. Nanem mawi po temtunipun kagem ingkang boten kagungan lahan ingkang wiyar sarta ugi langkung praktis anggenipun nanem. Taneman hias menika menawi pun tanem kathah manfaatipun amargi dados penyaring udara alami. Amargi lumantar proses fotosintesis taneman saged nyerap karbon dioksida lan ngasilaken oksigen. Taneman hias kedah pun rumat kanthi nanem ngagem media tanam, pupuk, air lan matahari engkang cekap. Kedah greteh anggenipun ngatosaken taneman menika babagan sehat menapa boten kenging omo utawi godhong sami kuning lan sanesipun. Kejawi menika ugi pun gatosaken bilih menawi papanipun panas saged ugi saged pun paringi paranet utawi jaring supados boten langsung kenging sinar matahari supados boten layu utawi garing.
1: Ini peralatan yang digunakan di situ ada cutter ya, untuk apa Bu?
2: Ya, ini baru memelihara ya, jadi kita butuh motong, butuh pruning seperti itu, biasanya pakai cutter, pakai gunting gitu.
1: Ini Ibu awalnya itu menanam itu dari benihnya atau bagaimana Bu?
2: Tanaman kami biasanya itu kami dapatkan dari umat membawa koleksinya dari rumah, kemudian ditaruh di gereja, kemudian kita pelihara dan kita kembang biakkan.
1: Ini Ibu setiap hari atau bagaimana Bu untuk merawat tanaman ini?
2: Tidak, jadi kami idealnya itu memang yang setiap hari menyiram itu ada dari pegawai gereja, itu ada ya dari petugas gereja yang biasa bersih-bersih. Kemudian kalau kami itu ya sebulan dua kali lah. Kemudian pada bulan-bulan tertentu kami mengajak paguyuban-paguyuban untuk bisa kerja bakti. Jadi ada 20-25 gitu bareng-bareng kita kerja bakti. Itu biasanya kalau pas kita mau ganti media. Karena tanaman ini tiap 3 bulan sekali kan perlu diganti medianya.
1: Ibu ini selama ini merawat tanaman itu belajar atau membaca atau dari internet atau ada sosialisasi Bu?
2: Biasanya kalau ibu-ibu itu sudah punya keterampilan sendiri, mereka masing-masing dari pengalaman di memelihara di rumah. Kemudian kita bertemu, ya kita saling share pengetahuan saja.
1: Ini tanamannya salah satunya apa Bu yang ibu sedang rawat ini?
2: Ada kuping gajah, ada banyak sekali Mbak, saya nggak apal satu persatu namanya.
1: Iya, di sini banyak sekali ya Bu, yang terutama tanamannya yang hijau-hijau, terus ada yang bunga-bunga juga. Terus ini Ibu, ini atapnya itu kenapa tidak seng Bu?
2: Yeah, kita menggunakan apa ini namanya, jaring apa untuk mengurangi panas, tapi udara masih bisa masuk, tapi panasnya berkurang. Paranet namanya.
1: Oh, paranet ya Bu. Jadi ini sinar matahari tetap bisa untuk kesuburan tanah ya, jadi yeah, untuk media.
2: Iya, yeah. Karena sifatnya kalau yang tanaman-tanaman ya seperti ini kurang bisa, yang panas sekali itu biasanya mati, layu gitu. Jadi kita akali pakai paranet di atasnya.
1: Ibu ini dulu sekolah apa Bu? Kok sepertinya terampil sekali merawat gitu. Apakah dulu dari jurusan pertanian atau bagaimana Bu?
2: Enggak Mbak, kamu, kalau sekolahnya itu kan ekonomi. Kemudian saya pensiunan, pernah bekerja di lingkungan hidup. Ya.
1: Berarti ini ada kaitannya Bu, kan lingkungan hidup dengan pohon-pohon juga ya.
2: Iya betul.
0: Nggih Sutresno Budoyo, cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi Riau.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancenipun ngarsa panjenengan gaturaken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresna budaya yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wadah menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang direaken lan Titi Wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo. Penyelenggaranipun Rogo Mas Budi Sarjono. Sugeng dalu Rogo Mas.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Inggih. Tetep tasih kelayapan.
1: Alhamdulillah bagian dari iman, Mas.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ugi penyelenggaranipun Mbak Maria Widi Aryani. Sugeng dalu Mbak Widi.
2: Sugeng dalu.
0: Atus pundi pawartosipun sehat nggih.
2: Sehat sae matur nuwun.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya tentu kemawon dumateng panjenengan mliginipun sutresna seratan-seratanipun Mas Budi Sarjono sampun mboten seronto malih nenggo karya-karyanipun Mas Budi. Nah, wonten ing wekdal menika giaran pendopo badhe bawa raos gayut kalian karyanipun Mas Budi Sarjono ingkang paling anyar menika njenengan. Nggih,
1: nggih.
0: 1000 tusuk konde. Nah, saderengipun mangke sutresna budaya wonten ingkang rawuh, wonten pemanggih utawi pamundhut pisan. Anggone mbiyen kula badhe nyuwun pesa dumateng sang penulis Mas Budi Sarjono. 1000 tusuk konde.
1: Nggih.
0: Badhe nyariosaken menapa Mas Budi menika?
1: Menika ra sequel terakhir ya, Mas.
0: Nggih.
1: Saking trilogi. Ingkang sepindah menika Cundrik.
0: Nggih.
1: Lajeng Kemben Emas. Lajeng ingkang kaping 3 niku 1000 tusuk kondi. Nah, Cundrik, Kemben, tusuk kondi menika sejatosipun senjata niku, Mas.
0: Nggih.
1: Senjata para wanita mliginipun bangsawan nggih.
0: Nggih.
1: Jaman rumiyin. Terus menika Cundrik menika keris keris ingkang panjangipun namung sekilan.
0: Ngaten.
1: Biasanipun pun selempitaken wonten stagen.
0: Nggih, nggih.
1: Lha menika menawi nyuwun sewu menawi wonten tiang jaler ingkang badhe rudha peksa wanita wau.
0: Nggih.
1: Lha menika pikantuk Cundrik. Yes, nggih. Nggih, nggih. Nah, menawi Cundrik mboten dipun beto stagen. Terus menawi para wanita wau badhe dipun napa dipun rudhaksa
0: nggih
1: etho-ethoke manut monggo nggih kula aturi sabar Kang Mas kula aturi sare rumiyin. Nah menawi wong lanang sampun
0: nggih
1: sare piyambak pun nyepet napa nyopot
0: kemben benipun nggih
1: pun ciritaken wonten jangganipun. Nah niki ra ajeng kalah dah, ya. Nah senjata pungkasan ni ko tusuk kundi. Tusuk kundi ni ko zaman rumen namung setunggal Mas. Wujudipun ni. Ingkang ngandap ni ko dipun damel lancip. Ni ko wonten ingkang saking kayu kayu jati kayu mahoni. Ugi wonten ingkang saking kuningan. Nah ni ko ingkang lancip bau dipun wur-wuri racun Mas. Dados menawi nembe melampah-melampah utawi nembe badhe tindak wonten mergi wonten tiyang ingkang badhe tumindak awon pun lempar kemawon tusuk cundi wau.
0: Sip
1: nggih. Nah menika dados trilogi menika nyarasaken ginanipun
0: Ageman-ageman
1: kalau rumiyin mligini pun kangge para wanita bangsawan. Nika ngoten Mas.
0: Nggih,
1: nggih.
0: Lajeng menawi backgroundipun cerita menika piyambak terus pundi Mas?
1: Nah, menika menawi Cundrik menika
0: nggih.
1: Menika kak nyriyosaken nalika prajurit Kasultanan Demak
0: nggih.
1: Ngrangsek wonten Mojokerto Trowulan sakiwa tengenipun nggih.
0: Dados
1: dikala Mojopahit ambruk lajeng Kasultanan Demak melebet.
0: Yeah.
1: Nah, kalau semanten wonten perang tanding wonten kali tambak beras menika sak menika dados berantas niku. Yeah,
0: nggih.
1: Lajeng para prajurit Kasultanan Demak niku melebet Mojokerto. badhe nggih badhe golek-golek istilahipun. Nggih, nggih. Nah, menika wonten perlawanan sawijining wanita nanipun Nyai Jayeng Sayekti niko seliripun Prabu Brawijaya gangsal. Nggih. Lah menika anggenipun nglawan prajurit Demak niko mawi senjata cundri. Nggih. Nggih, lajeng ingkang kaping kalih kembang Mas menika prajurit Demak wau badhe nyaplok Lumajang. Nggih. Nah, wonten Lumajang menika wonten bergodo wanita ingkang sedaya mawi kemben emas. Nah, kemben emas mau tiru-tiru menapa ingkang rumiyin dipun agem Sri Pramodawardhani kalian Ken Dedes. Dados menawi dipun wacani mantra kemben wau saged damel napa perlindungan anti senjata tajam. Oh nggih. Mila kathah prajurit Demak ingkang sedo wonten gugur wonten Lumajang. Nah lajeng menika seribu tusuk kundi menika upayanipun prajurit Demak rikala badhe ngawonaken blambangan. Nah blambangan menika kala rumiyin pelarian pungkasan para bangsawan Majapahit nggih saderengipun mlimpat wonten Bali. Para bangsawan prajurit wau kathah ingkang ndelik wonten alas Purwo. Nah, rikala prajurit Demak niku badhe mlebet blambangan pikantuk perlawanan saking niku sing ibu-ibu, wanita-wanita nggih ingkang senjatanipun tusuk kundi. Radi kewalan mergi ora tau latihan ngelawan prajurit nganggo tusuk kundi kok iki mungsuhe nganggo tusuk kundi. Mula bingung mula kathah ingkang gugur mila blambangan mboten saged dipun dipun kawonaken kalian Kasultanan Demak.
0: Ngoten
1: nggih. Niko nggih.
0: Nggih nggih. Nggih, matur nuwun sawetawis menika. Nuwun sewu Mbak Widi. Panjenengan kejawi nuwun sewu penulis ugi menapa nggih Bu menika sampun maos nggih seratanipun Mas Budi ingkang menika nggih.
2: Inggih sampun ingkang seribu tusuk pundi.
0: Nggih. Terus pundi wonten kesan menapa panjenengan maos menika?
2: Kesanipun kathah nggih. Pak Budi menika sebagai penulis memang sangat produktif.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Jadi biasanya buku yang saya baca sebelumnya itu belum selesai sudah muncul buku lain. Nah, ya, termasuk ini karena saking produktifnya itu. Dan beliau konsisten nggih melintas zaman juga dari sejak tahun 76 nggih Pak nggih. Nah, dari sejak tahun 76 hingga sekarang tidak putus dan tidak berhenti. Dan karya-karya beliau itu kalau di musik tuh ada genre ya Pak ya. Kalau kalau ini nih genrenya kayak sejarah gitu. Jadi kayak 11 tahun terakhir mungkin ya Pak, kalau saya lihat dari perkembangan karya-karya penjenengan itu 11 tahun terakhir itu sejarah yang ditulis. Sementara tema penulis sejarah. Tema sejarah ya maksudnya. Kalau penulis-penulis lain biasanya kan tema rumah tangga, percintaan atau apa. Ini sejarah. Jadi beda dari yang lain. Kemudian beliau selalu mengangkat tokoh perempuan. Jadi di situ diceritakan perempuan yang maskulin ya. Karena dia perkasa. Dia seorang pemimpin perang. Apa Pak bahasa Jawa pemimpin perang? Manggolo Yudho. Manggolo Yudho yang gagah perkasa meskipun dia perempuan. Dan senjata-senjata yang dipakai Pak Budi untuk ditampilkan untuk tokoh tersebut itu mengambil kearifan lokal ya itu kekuatannya di situ ke yang tusuk

0: Menarik saya kira ya.
1: Ngeten.
0: Kemudian kekuatannya lagi itu pada pemetaan geografi, Pak. Jadi
1: lokasi
0: settingnya itu ya. Ini kalau tidak melalui proses survei atau kelayapan, istilahnya kelayapan ya. Supaya para penulis muda tidak takut menulis, mungkin Pak Budi lebih suka menggunakan kelayapan ya. Jadi ringan gitu. Nah itu saya tuh membaca itu sampai yang di halaman 92 dan 180 itu kan ada dari tanah ini ke desa ini ke desa itu sampai saya googling, Pak. Jadi apa benar enggak ini
2: bukteke
0: ya, ternyata benar. Jadi ada yang mau ke Blambangan itu, Pak. Saya malah enggak hafal nih kalau enggak saya buka lagi bukunya. Itu luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kemudian di dalam buku Seribu Tusuk Konde ini klimaksnya itu ada di bab 8, 9, 10. Yaitu 8, 9, 10 terakhir 10 nggih, Pak. Itu klimaks bahwa Demak akhirnya kalah, tidak bisa berhasil merebut Blambangan. Nah, itu kalau saya flashback sejarah sesungguhnya gitu. Itu kan Demak memperluas daerah kekuasaan tuh sekitar tahun 1527 hingga 1529. Saya cuma membayangkan ini, Pak. Jadi tapi ini kan ini novel ya. Jadi kan fiksi nggih. Jadi kan bebas penulis bebas untuk. Kartini aja kan 1879 ya. Maksudnya ini loh, ada hubungannya dengan emansipasi karena tokoh-tokoh yang Pak Budi ciptakan itu adalah seorang tokoh perempuan yang maskulin kan gitu ya. Nah, Kartini aja lahirnya 1879 berarti kan wah, jauh sebelum Kartini ternyata ada pahlawan wanita yang luar biasa. Itu secara fiksi ya. Tapi hebat ya, itu bisa artinya punya imajinasi yang liar yang kita tidak bisa membayangkan tapi Pak Budi bisa. Itu.
1: Dan menariknya kalau bahwa menapa nggih ingkang kegaman ingkang penagem menika mboten sekedar hiasan di situ tapi berfungsi sebagai senjata
0: ya. Cuman ini, Pak, ada yang kan saya sering membaca buku beliau. Nah, ini di Tusuk Konde ini ada hal-hal yang kayaknya saya merasa bagaimana ya, kurang penasaran atau kurang kurang greget gitu pada saat menceritakan perang, Pak. Jadi di sini nih perangnya itu perang senyap ya, karena pada pasukan Demak mau datang ke Blambangan itu dia dicegat di daerah-daerah sebelum masuk ke Blambangan. Dicegah oleh para Sri Kandi yang diciptakan Pak Budi ini dengan cara senyap. Jadi hanya lewat bayangan, hanya lewat suara angin. Tapi tiba-tiba prajurit yang dari Demak banyak yang meninggal kena tusuk di lehernya, kena tusuk apa tadi, tusuk konde tadi ya. Nah itu kok saya membacanya jadi kurang kayak berdebar-debar gitu. Biasanya kalau melihat perang itu kan kita seperti
1: tawur gitu.
0: Ya, kayak takut sekali, wah ini terus gimana tuh gitu. Ini beberapa kali diceritakan perang tersebut hanya perang senyap ya. Nah, ini kan seperti apa ya? Kalau saya membayangkan seperti ninja kali ya. Kalau ninja itu kan mereka datang pelan-pelan, tidak bersuara. Terus tahu-tahu dia menebar apa namanya senjata-senjata rahasianya yang kecil-kecil ya, mungkin bisa kayak paku kayak ini. Kalau ini kan tusuk konde ya, jadi tidak digambarkan di situ bagaimana benda tersebut bergulir mengenai sasaran. Korban. Gitu mengenai sasaran ya, jadi kayak kurang berdebar-debar gitu, Pak, saya membacanya. Jadi kayak biasa aja, oh begini tuh, oh ya sudah gitu. Itu sih kekurangannya, yang lainnya saya angkat topi.
1: Mungkin Mas Budi, tapi Mas Budi kagungan alasan piyambak keng menapun mentamel
2: ngaten. Nggih, ngaten nggih. Novel-novel sanesipun
1: nggih.
2: Niko sampun kathah nyiriasaken peperangan. Peperangan frontal nggih.
1: Nggih.
2: Mungsuh wonten ngajeng, lajeng mungsuh

0: Usah ingkang wonten seberang nyerang.
1: Nggih.
0: Menika kados film. Nah, kula menghindari niku, Pak.
1: Nggih.
0: Memang sengaja kula sengaja, kula sengaja bahwa perangipun niku perang senyap.
2: Nggih,
0: perang karena
1: sesidemen.
0: Nggih, sesidemen mergi prajurit-prajurit wanita menika sanes prajurit resmi. Heeh. Dadi PMB namung merasa terpanggil untuk melawan musuh yang akan mencaplok daerahnya. Gitu. Terus pergi bukan prajurit resmi, maka perangnya pun perang sunyi.
2: Iya.
0: Rahasia ini. Tapi betul-betul memakan korban kathah. Nah itu.
1: Inji, ketinggalan pun menarik menika novel menika. Ganti menika sumangga mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang wonten dalem. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4080 gangsal 0 sekawan sekawan 0666. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu pendopo lah menika pembaca fanatikipun Mas Ugi. Monggo Pak Srikatan menika. Monggo Pak.
0: Ji, sugeng dalu Pak Srikatan.
3: Sugeng dalu Ibu Maria ya.
2: Sugeng dalu Pak.
3: Dan menika salah boten sabar. Tinggang pisan kula nyuwun pirsa Ibu Maria kalau wau sing wonten advertising utawi status perompak menika pun serat cerpenis ngaji pembaca fanatik.
1: Nggih.
3: Baca fanatik ini enggak gadis kunci dengan menopo namung buku ini pun Pak bukti menopo buku ini pun sana-sana sepenuhi asing yang enggak penggali untuk yang karya sastra utawi kados novel menika konten pokok utawi struktur pun juga ini pun menopo tahu menawi konten kados narasi utawi dongeng dan dilatih dialog disini pun buat pilih sami dialog itu juga bisa dikatakan sebagai narasi dan ingin katus umpam ini pun Amangkurat tunggal karang putrani pun ingkang nyanyi roro ini menikah Bogor Kencana ya Pak
0: Sartana. Oh nji, nji, Bogor Kencana turun nji, turun Jaya nji.
3: Mami pun itu sumber pun saking gamel saking sumber menopo imajinasi menopo improvisasi.
1: Jadi
3: pun menawi bagi waktu sudah dibahas buku novel ingkang tak teringi pun kata singkang Boso Jawi mami pun Godong Jati kali ing
0: Godong Jati kali ing kali Uyo
3: kali Prau Layar ing kali Jode dan siapa yang kali yang Jawi ing kali
0: Jode
3: dan ini kau di lon be nai trilogi lon be ekologi ya ini kau menopo sakit bas manten percetakan pun terbeli gawe toko buku syukur sakit langsung Pak Budi
0: nggih
3: nomor nuwun kontakipun
1: matur nuwun Pak Srikaton ingkang lenggah wonten ing kota gedhe
0: nggih
1: ingkang ngges tunggal kagayut kalian Mbak Widi piyambak menika pembaca fanatik menika fanatik ingkang kados pundi menapa nggih namun karyanipun Mas Budi menapa karyanipun Piai Sanes monggo Mbak Widi
2: mawi basa Indonesia kemawon ya.
1: Bapak
2: Srikarton mungkin yang dimaksud pembaca fanatik itu adalah fans nggih. Jadi dari sejak tahun beliau tahun 76 itu saya dulu waktu kecil, saya masih kecil sih, masih kelas 6 kali ya kalau enggak SMP gitu. Itu ibu saya itu mempunyai langganan majalah Sarinah, Kartini, Femina. Nah itu karya-karya Pak Budi rumen namanya Agnes Yani Sarjono itu selalu muncul di majalah tersebut dan saya memang senang membaca, hobi membaca, jadi semua karya-karya siapa saja saya baca. Dan kebetulan kok masa tua ini saya bertemu dengan Pak Budi penulisnya sendiri ya, itu kan sebuah anugerah ya. Jadi saya juga berterima kasih karena karena dengan beliau itu saya juga terus akhirnya bisa menulis juga. Jadi ketika saya memasuki masa pensiun itu saya juga belajar menulis dari beliau. Saya dan suami saya itu penggemar, fansnya beliau. Gitu, jadi lebih tepatnya fans mungkin ya. Iya. Bahasa gaulnya mungkin.
1: Inje lah cengeng kayak kalian Mas Budi kalau mau. Novel menika struktur pun kados pundi menika inti pun sepatu menarik monggo.
0: Nggih, novel menika kados dene karya fiksi sanesipun menika dominasi wonten imajinasi. Nanging mboten imajinasi kopong. Istilahipun niku mboten kok namung kula tengok-tengok wonten griya lajeng nulis. Niku mboten nggih. Kados rikala nulis Bokor Kencana niku kan menika kan perangipun Trunajaya kalian Amangkurat Tunggal. Nah kula nggih mbikak-mbikak buku, kula nggih tok-toke wau kelayapan wonten Pleret, wonten Kediri, wonten Malang. Lajeng sinten to sik Karang Galingsong ingkang bantu Trunajaya menika? Lan niku nggih kula bikak-bikak sejarahipun niku. Nggih, dados novel menika wonten ingkang 100% niku namung imajinasi. Ning menawi kula mboten. Dados mbok pilih imajinasi ning wonten dasaripun. Dasaripun niku nggih sejarah wau. Dados menawi rikala nggarap Trunajaya Bokor Kencana menika kula saestu nyinau sejarahipun rikala Trunajaya ngeraman wonten Mataram ngantos dumugi piyambakipun kalah lajeng sida diperjaya kalian Amangkurat kalih nika
1: nggih ajeng nuwun sewu ing kegayut kalian kala wau karya-karyanipun Mas Budi mliginipun ingkang basa Jawi kala wau menapa saged menawi langsung tapi kados pundi
0: monggo nggih saged Pak Sri Katon manggil langung kula mergi menika ingkang nyadi menika distributoripun wonten Solo 3. Mungkin saged kula suwunaken saking distributor lajeng mangke kula aturaken Pak Sri Katon.
1: Ngaten.
0: Nggih, nggih. Saged.
1: Nggih, nomoripun mangke kula aturaken Pak Sri Katon nggih. Matur nuwun Pak Sri Katon rawuhipun monggo ingkang kepareng rawuh lumantar telepon tasih kula cawisaken lan matur nuwun ingkang rawuh lumantar WhatsApp kula aturaken. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mbak Enti yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Budi Sarjono, saya selalu mengikuti karya-karya Pak Budi. Nah, kenapa Pak Budi banyak menceritakan dengan tokoh-tokoh perempuan? Apakah ini ada kaitannya dengan keinginan Pak Budi untuk menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya kaum yang lemah? Terima kasih, semoga sukses. Saya tunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih, nggih. Matur nuwun Mbak Enti yang ada di Jakarta ini.
0: Nggih, nggih.
1: Di pembacanipun karya Mas Budi menika.
0: Nggih.
1: Terus pundi kok ke tokoh-tokohipun
0: Mbak Enti? Sejarah menika rak dipun dominasi laki-laki, nggih.
1: Nggih.
0: Awis-awis sejarah menika nyirsaken pahlawan-pahlawan wanita.
1: Nggih, nggih.
0: Mbok bilih kecuali Kartini, lajeng Cut Nyadin, lajeng Nyai Serang, segala macam, Kiageng Serang, deh. Neng ingkang tokoh-tokoh wanita ingkang boten pun sebat wonten sejarah menika jarene kathah. Nanging sejarah menika ora dalam tanda kutip menika boten adil. Ingkang pun terusake menika kathahipun menika tokoh-tokoh jaler. Nah, kamangka menawi wonten peperangan menika langung-langung prajurit telik sandi menika kata-kata ingkang dados menika para wanita ning mboten nate pun cerisaken. Nah, kula tok-tok simpati dengan wanita-wanita yang berjasa wau ning kok ora tau diceritake. Mula kula critake, kula damel cerita kanthi latar belakang sejarah menika supados menapa? Supados generasi wanita menika ternyata mbah-mbah kundhisik iki hebat-hebat. Nah, monggo sak menika nggih dados generasi ingkang hebat kados mbah-mbah kalau rumiyin niko mengaten Mbak Enti.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Selajengipun menika sugeng dalu Ibu Supriyati ya lu.
4: Sugeng dalu pendopo Ibu narasumber kalian Bapak narasumber. Tema malam ini sangat bagus sekali mengenai bedah novel Seribu Tusuk Konde. Menika saya sangat Pak pemanggih kula. Menika senjata zaman dulu untuk perempuan. Untuk perempuan supaya aman. Aman enggak ada, kalau ada godaan itu bisa menanggulangi sendiri. Jadinya tokoh wanita yang luar biasa pemanggih kula menika sebagai tokoh zaman dulu menika Pak. Menika wanita yang tangguh. Jadinya Seribu Tusuk Konde menika senjata ampuh untuk melawan penjahat supaya aman, nggak ada godaan. Pokoknya kula sangat sarujuk sekali Pak. Lan badhe nyuwun preso. Seribu Tusuk Konde zaman sak menika tasih wonten mboten nggih. Wonten gen museum napa wonten mboten tasih wonten. Pokoke menika sejarah. Sejarah bangsa dulu. Prajurit Demak kalian Blambangan. Seribu Tusuk Konde menika senjata untuk perempuan supaya aman, terkendali, menjaga diri. Jadinya aman. Mekaten kemawon Pak narasumber ngawonten klentak-klentok atur kula nyuwun. Agunging pangapunten matur
1: nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Gunung Kidul. Menapa tasih wonten dipun simpen tusuk konde menipun?
0: Tusuk konde menika wonten relief Mas. Nggih. Wonten Borobudur niku wonten Candi Plausan nggih wonten. Lajeng kula nemokaken ugi wonten Candi Tegowangi. Candi Tegowangi niku wonten Kediri Ler. Celak Pari menika nggih. Niku nggih wonten. Lajeng wonten Candi Panataran niku nggih wonten relief
1: ngoten.
0: Ingkang wanita wau nyepeng cundrik.
1: Nggih.
0: Lajeng ngajengipun niku wonten gambaran tiang jaler. Nah, mbak boleh ini kan lebih badi pun tusuk akan. Terus cerita ini kok wonten dasaripun. Ini nggih baru kedah telaten ngmat-mat ke relief boko siji.
1: Menawi cerita menika piyambak milo fiksi nggih. Namun mawi dasar kalau wau.
0: Wonten dasare.
1: Ibu Supriyati nggih, matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun halo Sugeng Dalu.
5: Sugeng Dalu. Menika saking Supriyati Blunyarejo.
1: Blunyarejo monggo Pak Supriyati.
5: Tusuk konde.
1: Nggih.
5: Kula niku kelingan. Tusuk kondene kagungane Butin.
1: Nggih.
5: Garwane Pak Arto. Bahwa tusuk konde itu bukan hanya senjata, tapi bernilai magis dan bahkan bisa dikatakan bernilai wahyu. Karena wahyunya Pak Arto itu dari Butin dan Butin dari tusuk konde. Nah, sekarang konon katanya tusuk konde itu ada di salah satu wilayah Gunung Kidul. Mungkin mukso atau gimana saya nggak tahu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Budi. Apakah ada fungsi lain selain senjata wahyu terutama itu bagaimana? Matur nuwun
1: Sugeng Dalu. Matur nuwun Pak Supriyati wonten ing Blunyarejo nggih. Desundi Mas Budi wonten pemanggihan.
0: Menawi jaman rumiyin niku tusuk konde niku namung setunggal Mas. Kados dene sumpit nggih.
1: Ngaten.
0: Lajeng wonten pengaruh saking Melayu. Tusuk konde niku wonten kekembanganipun. Nggih. Nggih. Wonten Melayu kan pun arani sunting niku.
1: Ngaten.
0: Nggih. Wonten iki dados napa cunduk.
2: Cunduk mentul.
0: Cunduk mentul ya, cunduk mentul lan niku wonten Melayu kan sunting.
1: Nggih.
0: Niku perkembangan. Dados ingkang baku kalau rumiyin niku tusuk kendhiwen namung setunggal niku kados dene napa potongan kayu ini kan nah ngingi bab tusuk kenipun butin monggo ingkang pitados monggo ini kalau dereng nate pada sisik melik ini nah buat pilih mangke menawi ini kok pengen pikantuk informasi ini kok mangke mugi-mugi kalau pikantuk dalan sakit kangge
2: inspirasi
0: sisik milik pun tusuk kenipun butin
1: inji matur nuwun Pak Supriyadi inji wonten ing Blunya Rejo sampun kepareng rawuh salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan Derek Mangayu Bagyo terbitipun buku novel Seribu Tusuk Kundi karya Budi Sarjono. Kula badhe nyuwun pirsa, menapa mila leres tusuk kundi era menika mila mboten baen-baen, mboten ngemungaken namung perhiasan namung ugi senjata. Awit kula nate mireng wonten sumber ingkang sanjang menawi Kiai Setan Komber kagunganipun Aryo Penangsang menika ugi dumados saking tusuk kundinipun Ratu Mas Nyowo. Salajengipun Pak Budi kapan malih nerbitaken lanjutan saking Sang Nyai matur nuwun ya. Nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Nggih. Monggo tasudi Mas.
0: Nggih. Menawi Sang Nyai rumen sampun dados tiga ya Bu. Sang Nyai setunggal, kalih lajeng tiga niku sampun lajeng sampun mandek rumiyin. Pun gantos nyai-nyai sanesipun.
1: Nggih, nggih.
0: Lajeng yang bab menapa krisipun Setan Kober Aryo Penangsang saking tusuk kundi nah monggo. Niku kula rikala dolan wonten Cepu,
1: nggih.
0: Wonten tilas kratonipun Aryo Penangsang. Niku kok mboten pikantuk cerita kados mekaten. Boblino cerita-cerita ingkang pun kembangaken nggih.
1: Ngaten.
0: Nenging masyarakat Cepu ingkang kula tangleti mboten cerita sebab ngaten. Menawi keris Setan Kober nika wonten sumberipun ingkang maringi Sunan Kudus. Malahan nggih nika kula pikantuk sumber-sumber menika niki. Nenggih monggo nika merga mitos sedaya saged menafsir bebas. Mboten wonten kok kudu ngene kudu ngene mboten. Monggo menawi Ibu Narti pitados monggo menawi mboten nggih mboten napa.
1: Nggih. Menawi menika ingkang dipun pundhutaken mesa menapa tusuk kundi rumiyin menika ugi pinangka jimat ingkang menika pinangka menapa pusaka.
0: Pusaka nggih.
1: Ing dipun nuwun sewu dipun surteni dipun rawat kados dene pusaka menawi sak menika keris menapa kados
0: pundi. Nggih. Menika nggih saged Mas.
1: Nggih nggih.
0: Mbok wonten candi Plaosan.
1: Nggih.
0: Menika Pramuda Wardani garwanipun Raikai Pikatan.
1: Nggih.
0: Nggih sampun mawi tusuk kundi.
1: Ngaten.
0: Nah, mbok bilih menika nggih saged kangge gegaman ugi kangge pusaka. Nggih. Menika wonten relevipun wonten cetha sanget wonten candi Plaosan niku.
1: Nggih. Nggih. Nggih ngaten nggih Ibu Sulastri matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika gayeng sangat menika dalem menika rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Suhirman wonten ing Tempel. Sugeng dalu Bu Widi kalian Pak Budi Sarjono, Bu Hirman saking Tempel. Derek remen awit tasih wonten penulis-penulis ingkang lestantunaken budaya Jawi lumantar seratanipun. Ingkang badhe kula suwinaken prisa dumateng Mbak Widi piyambak. Sasampunipun maos karyanipun Pak Budi, pesan-pesan menopo ingkang dipun tampi mboten ngemengaken wonten ing buku menika kemawon namung wonten ing karya-karya sanesipun. Awit Pak Budi kathah nyariosaken ugi cerita-cerita ingkang berbau mistik. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Irman wonten ing tempel nggih. Nggih, terus pundi Mbak Widi menika?
2: Terus pundi nggih? Nggih. Kesan-kesan ya, mungkin yeah. yang ditanyakan kesan-kesan. Yeah. Ya, kesan-kesan saya seperti yang saya bedah tadi, itu sangat menarik karena itu mengangkat perempuan ya. Jadi kekuatannya itu ada di situ setelah saya membaca Seribu Tusuk Konde ini, juga karya-karya yang lain. Jadi Pak Budi ini punya ciri khas ya, ciri khas. Selalu apa ya, menampilkan perempuan-perempuan yang itu tadi gagah perkasa, perempuan yang sama dengan laki-laki, bisa berjuang seperti laki-laki, bisa naik kuda, bisa ikut berperang, bahkan memiliki senjata rahasia. Nah itu kan mengangkat harkat dan derajat perempuan. Terima kasih ya Pak Budi karena saya perempuan. Begitu. Jadi bagus ya. Saya kira beliau bisa dipakai sebagai panutan untuk para penulis muda mungkin, yang bagaimana cara beliau proses kreatifnya, yaitu dengan memperhatikan apa tadi, relief-relief di candi-candi ya, dari situ timbul inspirasi. Sampai detail ya, beliau melihat ada gambar yang seorang perempuan memegang cundrik tadi. Sampai terlihat, padahal saya tuh nggak pernah lihat loh Pak. Saya memang megang-megang relief, tapi tidak sampai sedetail yang Pak Budi lihat. Jadi barangkali nanti saya harus lebih detail lagi supaya bisa menjadi penulis seperti Bapak ya. Begitu kira-kira.
1: Matur nuwun Pak Irman nggih wonten ing tempel. Selajengipun sugeng dalu Pak Sumiono, tapi Mas Sumiono menika ingkang wonten ing Salam Magelang. Oh, sakilen tempel menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Badhe nyuwun pirsa dumateng Pak Budi Sarjono. Kados pundi caranipun saged menyesuaikan setting cerita kalian nama-nama fiktif damelanipun Pak Budi? Ketinggalipun kok saged pas kalian setting cerita upaminipun zaman Majapahit, Blambangan lan sanes-sanesipun, nami-naminipun kok saged gaduh? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bapak utawi Mas Sumiono wontening Salam Magelang.
0: Nggih. Nggih. Nggih. Terus pundi Mas Budi? Nah, menika ginanipun kita menika maos buku-buku kuno Mas. Nggih. Kelas kula gadah buku Kalangwan. Kalangwan niko studi sastra Jawa kuno ya. Nggih. Niko karanganipun Profesor Sudmulder. Niko kathah nyriyosaken sejarah-sejarah zaman rumiyin, sastra zaman rumiyin ya. Ning ugi kedah kita kedah asring bikak-bikak kamus Sanskerta misalkan ya. Wonten Sanskerta niku wonten nami-nami jaman rumiyin. Sak menika sampun ical ning kal rumiyin populer sekali. Ya menika kula asring gaduk-gaduke saking mriku. Terus sedaya budaya menika gadah nami-nami ingkang pun anggap langka. Mergi wonten maknanipun. Gitu. Menawi nami-nami Cina kula anggi wonten novel Nyai Gowo milih. Nah, kula mawi nami-nami Cina. Niko mergi critanipun niko bab Majapahit lajeng bab Kasultanan Demak. Amila kula kedah mboten kok nek zaman Majapahit saiki jenenge Joni lak nggih mboten wonten. Nggih. Kasultanan Demak iki prajik manggala judone jenenge nganu ki Toni iki ya. Mengke digeguyu niku. Niku nggih. Terus kita kedah menyesuaikan zamanipun. Niko ingkang dados rahasianipun makaten Mas.
1: Ngaten nggih. Mas Sumiono ingkang lenggah wonten ing Salam Magelang. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika baking Bapak Subagio, Pak Subagio yang ada di Boyolali, sugeng dalu Boyolali. badhe nyuwun pirsa Pak Budi. Menawi badhe nyerat ngaten menika, menapa kemawon ingkang pun tindakaken? Saksampunipun pikantuk bahan, lajeng kados pundi? Awit ketingalipun Pak Budi setunggal tahun kok saged nerbitaken kata sangat buku-buku menika. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Pak Subagio wonten ing Boyolali.
0: Nggih, nggih. Oh, ngeten Mas Subagio nggih. Penulis niku rak tiyang ingkang pun pastani Topo Ngerami nih.
1: Topo Ngerami.
0: Nggih. Kala-kala kita niku wonten tengahing keramian. Nggih. Menawi pas golek-golek niku wonten tengahing rame. Ning ugi wonten wekdal mliginipun rikala kita miwiti nulis. Nggih. Yeah. Niku kula nika kados mlebet wonten guwa. Kita kedah menikmati rasa sepi. Nggih, yeah,
1: nggih. Yeah.
0: Dados menawi kula enjang nyerat. Kula nyerat wonten gubuk. Gubuk niku wonten pakem nika yeah. Kiwa tengenipun nika nang kebon. Nika saged saking jam 09.00 enjang dumugi jam 01.00 sonten. Niko blas kula niko mboten ngomong sak kecap kemawon. Lah ora ana wong liwat.
1: Nggih.
0: Ora ana wong mampir, mulo namung ngetik. Nah, niko pedalipun pengarang kados mangkaten. Dados menawi pengarang niko wedi sepi ora iso nulis.
1: Nggih.
0: Dados menawi kados novel niko kok setahun iso ping 3 ping 4 ya mergi niko keremananan kula. Dados menawi sampun pikantuk bahan lajeng pun damel sinopsis, sinopsis menika ringkasan novel kira-kira lajeng pun bagi kinten-kinten wonten pinten bab. Nah, bab setunggal, bab kali, bab tiga menika nyirosaken napa menika wonten garis besaripun. Senajan mangkaten mangke wonten sak tengahing dalan saged mawon minggo-minggo. Dados mboten kedah oh kudu ngene mboten. Menawi cerita menika njaluk minggo ayo minggo. Pun turuti kemawon sak karepe tokoe ngoten lho. Nika njenengan nika salah satu jenis resep dados penulis niku mangkaten.
1: Nggih. Nggih, ngaten nggih Pak Bagio ingkang wonten ing Boyolali matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit ingkang wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun pirsa dumateng panjenenganipun Ibu Widi. Menapa nggih lari-lari nem sak menika sampun tebih saking bacaan buku. Menawi dipun mirengaken andharanipun Pak Budi kala wau, kanyata lari-lari nem ugi kathah ingkang tasih remen maos buku. Namung kok wonten pemanggih lari-lari sakmenika kathah ingkang sampun nilaraken buku awit kawon kalian gadget lan sanesipun. Pemanggihipun Mbak Widi kados pundi? Nggih, matur nuwun. Pak Sigit wonten ing Seyegan matur nuwun nggih monggo
2: nggih matur nuwun Pak Sigit. Menawi menurut saya itu anak-anak muda sekarang memang eranya udah beda
1: ya. Yeah.
2: Eranya itu mereka sudah era teknologi ya. Jadi mereka pasti akan membawa apa HP atau membawa laptop atau iPad untuk membaca. Beda dengan zaman kita yang masih mengandalkan buku. Tapi ada beberapa juga anak muda yang sering saya jumpai. Itu misalnya di kereta api juga ada yang tidak banyak sih, hanya 1-2 gitu yang memegang buku cetak dan dia duduk manis sambil membaca. Memang tidak banyak, tapi itu membuat sedikit ada perasaan lega ya. Kalau melihat anak zaman sekarang yang masih mau membaca. Dan mungkin itu mulai dari sekarang, mungkin di dalam sebuah keluarga kali ya. Sebuah keluarga kalau bisa ini usul saja, kalau diterima silahkan. Jadi kita mengadakan ini jam membaca untuk keluarga. Jadi ibu, bapak, anak semua ikut membaca pada jam yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya nih dari jam 6 sampai jam 8 2 jam atau jam 6 sampai jam 7 1 jam. pokoknya kita semua membaca, tapi bapaknya ya jangan membaca menonton TV atau melihat HP, tapi ikut juga membaca. Jadi bapak, ibu, anak ikut membaca. Itu saya rasa kalau mulai dari keluarga muda dibiasakan seperti itu, mungkin setelah besar anak-anak juga senang membaca. Itu menurut saya, kalau kita lihat dari anak-anak luar negeri ya misalnya gitu, mereka lebih banyak membaca memang sih, membaca buku ya. Anak-anak yang sering main ke rumah saya itu yang mereka dari luar negeri itu rata-rata kalau lagi sepi apa tuh mesti yang dipegang buku, nggak pernah ketinggalan. Terus di dalam tasnya tuh pasti ada buku, entah buku bacaan, entah buku novel atau apa. Nah di dalam keluarga yang kita memberi waktu kesepakat berdasarkan kesepakatan keluarga jam membaca tadi, boleh membaca apa saja, tidak harus belajar membaca, itu tidak harus belajar pelajaran sekolah ya. Bisa membaca komik, bisa membaca koran, majalah yang dia sukai lah gitu. Saya kira itu Pak.
1: Ngaten nggih. Pak sikit tema sikit ingkang wonten ing segan nggih. Istunipun menitah sikata ingkang kepareng rawuh namung rening medalipun mbok menawi wonten pangajab tapi pangantikan gayut kalian karya panjenengan menika Mas Budi.
0: Nggih.
1: Bab san moral menapa lan menapa ingkang badhe panjenengan paringaken dumateng pembaca panjenengan kanthi karya menika Seribu Sekundi.
0: Nggih. Monggo. Nggih matur nuwun Mas Bungan. Kangge para pemaos pembaca menika monggo kita niko wangsul lah, wangsul ya, tambah nyinau babakan sejarah. Mungkin menawi kita mboten nyinau babakan sejarah, mungkin wonten tangan-tangan usil ingkang damel sejarah palsu. Nah menika mungkin langkung gawat menika. Napa mleh zaman digital menika rak kados hogok menika beredar wonten media sosial ya, menika mboten bener. Ini mergai bendino diunggah, dikira menika bener. Nah, kanti moco buku-buku bertema sejarah menika, para menika generasi nem mliginipun menika lajeng menika tambah tresno dumateng bangsa lan negara. Menika Mas Kiman.
1: Mbak Widi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan ke pendengar monggo.
2: Dari saya saya kira dengan membaca kita akan bisa memiliki banyak pengetahuan, entah itu membaca ilmu pengetahuan atau membaca karya sastra, termasuk kalau seperti saya lebih senang dengan karya sastra nje. Jadi dengan membaca itu nanti juga kita akan ini apa punya keinginan juga untuk menulis. Nah itu belajar menulislah dengan para penulis senior yang sudah berkarya dengan menghasilkan karya-karya yang sudah mendapat penghargaan, itu lebih bagus. Dan rajin-rajin mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh mungkin di Paguyuban Sastra Jawa atau di mana sajalah, yang saya rasa banyak di media-media itu juga ada iklan-iklan untuk latihan menulis atau menciptakan sebuah karya. Sebab dengan menulis itu kita meninggalkan jejak ya, dan akan bisa dibaca oleh siapa saja, mungkin nanti anak cucu kita di kelak kemudian hari begitu.
1: Matur nuwun Mbak Widi, matur nuwun Mas Budi Sarjono Rawuh pun, namung saderengipun
2: mungkasi
1: sutresna budaya wonten ing dalem menika mirunggan wonten tigang sutresna budaya utawi sutresna budaya tiga ingkang pikantuk tondo tresno saking kiaran pendopo dalem menika. Inggih menika novel karyanipun Mas Budi Sarjono Seribu Tusuk Kondi. Dene ingkang pikantuk wonten ing dalem menika panjenenganipun Bapak Sri Katon, sugeng dalu Pak Sri Katon, ugi Mbak Enti yang ada di Jakarta, terima kasih, dan Mas Sumiono yang ada di Salam Magelang. Monggo sagedipun pendhet wonten ing RRI Kota Baru. Mas Budi Sarjono, Mbak Widi, matur nuwun pun, mugi-mugi karya-karya ini pun tetap ngreboko lan murah kapi tumrap sedaya kemawon.
0: Amin.
1: Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi Mbak Widi lan kadang-kadang sanesipun.
2: Matur nuwun.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murah kapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Diwancinipun Kieran Mi Campur Kepareng Kapur Wakan.

0: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu, Pak D.
0: Ah, bukan, Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka, Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.

budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: Sementering kiaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayu Jogarto yang kemparang rabu halu sugeng dalu Mi Campur.
1: Assalamualaikum Mas Kimanusito.
0: Waalaikumsalam. Monggo yo sirup.
1: Nganung nggih Mas. Assalamualaikum Mas. Kagem Mbak Bunda Dwijo Mbah Noyo kalian kagem Mbak Bambang Sutarno kula wau kalian kagem Mas Adi Bonco Sari kalian kagem Titik Gono Pak Sawiyo Romo Dujo sekalian Bu Marto Aronto Bayu gini pun gak itu yuk Mas Singkang Sami nyinggol dateng kulo ini menikah balik singgol kulo ngatan kemauan batur nuwun.
0: Inji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng daluki kagem menika Mas Slamet suruh menggolo wontening Uden Sidoluhur Godian ya sugeng dalu sugeng laras sinambi rundo ngendikanipun nggih. Ugi kadang-kadang kula ingkang wontening windu sajan wonolilo sawangan Magelang sugeng dalu sugeng midhangetaken ya sedaya kemawon. Sutresna budaya kula pinangkani langkung rumiyin pamundhut lagu-lagu kula wau nggih. Kabiyarsa wonten rengu kasusul mangke seluman selumun selamat.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budoyo senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budoyo senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Sebentar lu kekulitan, sebentar lu rai mas, suki mantri nur seto, nur sewu, kulo badinde ngaturaken kekulitan, anggitanipun mas Hadi Pamungkas, pondini irah-iranipun endaing wengi. Ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Indahing wengi Sang Bagaskara wis amlebu ing pungkasaning cakrawala. Menep ing Brangkulon pratandha bakal gumanti metai alam pangimpen, langit salin rupo kang endah ing cakrawala. Sang candra dadi ratu nitih kencana, cahyane mbranang madangi jagat kang gumelar. Nilar sunar emas nerobos ing selo-selaning gegodongan kang nembesari. Lintang-lintang pating kerlip ngumbar cahyo kadya sesutyo kang mawur. Mugah rasa kang lagi lelono kairing samirono wengi teko mesem, nggawa gondo arum kembang sedep malam, mundeli ati kang nembe runge iso gawe tentreming ati ing tengahing ratri kang sepi. Ing tengahe plataran ing juring sepi ndak sopo aruh, kanthi latri ndremimin kunjuk donga suci Gusti kang moho iti paring wektu kanggo ngurungi nurani mecai laku pangimpen kang karonje dadi donga. Duh Gusti, mugi cahyaning wengi bisa nuntun lakuku tekaning margimu. Mekaten rai mas, kurit ingin kulo aturakan.
1: Inji.
0: Keparen kulo badai kintun-kintun salam.
1: Munggu.
0: Dumateng poro kadang. Dumateng Bunda Dwijo. Ingkang pidalem ingkarang mojo. Dumateng Bapak Eri Pening Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Ibu Sri Utami. Ibu Yanuarsih. Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Trihajito, saha dumateng sedaya sutrisna budaya. Program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng ngai karya ngantos paripurna.
1: Inggih.
0: Mekaten rai mas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Rama Mas Heri Sarjono nggih. Sampun kepareng rawuh paring geguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng Rama Mas Suyatin wonten ing pengasih kulon Progo. Monggo kula aturaken.

0: Sugeng dalu keguritan nana lakon Masuki Mandwiner Seto kulon dalu menika bading derek ngregengakan keguritan saged kawula awiti nggih Masuki Mandwiner Seto gede rasa tresno pengangen ati bakal tak turuti sepiro adoe bakal tak parani sepiro angele bakal tak golei amarga gedeni rasa tresnaku iki pangucap saka jroning ati dadi janji suci dudu janji lati aku ora bakal ngapusi entenono tekani awakku iki tresnaku marang sliramu tresno nyoto dudu tresno reko-reko tresno tuwa saka jroning ati tak suwun bukaan hatimu gedhe rasa pangarepku bisa nyanding sliramu urip bebarengan selawase mung pati sing iso misahake mekaten kemawon Masuki Mandwiner Seto angin kalo keguritan menawi wonten klenta-klento atur kula nyuwun agunging pangapunten badhe atur salam kagem Mbah Noyo Bunda Dwija kalian Pak Tujo sekalian ibu inggal dangan ya ibu sehat malih kalian Pak Sri Katon sekalian ibu Pak Sudarna Silan Pak Yatin Kulon Progo kalian Bu Tini Niti Prayan Bu Arsi Mami Sartika Pak Sudarna Silan Pak Mening kalian Pak Darsono Pindul kalian Pak Kasiono Pak Yanto lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken keguritan dan lelakon dalu menika matur mbah nuwun Masuki Mandwiner Seto sugeng dalu
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih sampun kepareng regengaken kiyaran keguritan lan lelakon dalu menika lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten kiyaran keguritan lan lelakon candhaipun salajengipun monggo menika katuraken dumateng panjenenganipun Pak Ngadino wontening Selo Gedong Argodadi Sedayu Bantul sumangga katuraken.

0: Sugeng dalu Mas Sugiman Pinursino kepas ngukur pangadino saking silo gedung sewan badhe nderek ngaturaken lelakon menika kula badhe ngambali ingkang seminggu kepengker awit menika kula ben menika namung kesesok cekak aos ngatur badhe kula aturaken malih kanthi irah-irahan dicubriyani panitia piknik keparingo kula awit iki Mas. Lelakon kanthi irah-irahan dicubriyani panitia piknik. Kedadian iki alami ya durung paliyo suwi. Udakara ya 10 sasi kepungkur. Dene ceritane ngene. Telung dino sadurunge dina riyaya Idul Fitri taun kepungkur, aku merlokake sewan menyang studio radio Tegal Kendu. Nggonku budal menyang studio radio Tegal Kendu mau diterke anak kulanang kanthi tujuan arep nukokake obat herbal kanggo mbok wedok. Neng dalan ora tak critakake. Udakara jam 12 kurang seprapat, aku lan anakku wis tekan studio radio Tegal Kendu. Aku banjur njujuk ing ruang kantor. Kula luwun, Mbak. Aturku. Monggo lenggah kersanipun pambagene Mbak sing saka kantor. Inggih, Mbak, matur nuwun. Kersanipun menapa nggih, Pak? Pitakoni malih. Anu badhe lumbas obat herbal. Alurku karo nyebut lagi obat herbal sing tak karep lagi. Oh ji, monggo nggo sekedhap kula pendhetaken. Iki Mbak, aku matur ngono. Ora suwi Mbak banjur maringake obat herbal sing tak karepke. Aku uga nampani karo bayar. Dene regane tek semono 10.000 rupiah. Aku sedane leren sedina ing ruang kantor mau. Awit yo hawane pancen yo panas sedeng ya ngurodo saat keringatku disik kanggo abang-abang lambi aku nyuwun periksa marang mbake sing jaga kantor ingkang nderek piknik kadang ya mbak pitakonku iji kata pak alhamdulillah wolong bis sakit penuh dada sedoyo Pak Lawis yang sekawan halus langsung ini Mbak I. Wah wah wah kada sangat ini Mbak dada si pun pinakon kulan atur kumane iji lah menikah manggi yang ini pun nama menikah ngurusi lan ngawasi kesabun kewalahan saking pihak kru radio petiki wangasilane Mbak E karo njelehake sawise rada sauntara aku banjur nyuwun pamit ninggalake ruang kantor mau tekan jebuk anakku banjur pitakon, arep bali saiki wae lho Pak. Mengkondisi ini aku lak kelemu mbak ayu kamar api ya kono aku lak ngelerni kini mbak kandani anak kulanang aku banjur nyujuk ing papan sing aku pergantian penyiar sing aku wis apal ngene kebeneran Mbak Ayu kamar api wis ana jobo sugeng siang Mbak Ratu pantun atur um Pak Adina sila gudang lho sugeng siang ugi sinten ingin ndherekaken anak kula Mbak ingin ndherekaken oje ngendikane Mbak Ayu sing banyar sisi iki pancen kundang rekenes lan pasuryane pada sebuah iyo yang kemarli Mbak Ayu banyak ngajak omong-omongan ya bab anggone podo arep mahargyo dino riyo yo idul fitri sing wis karep telung dino kuwi mugi-mugi lebaran ini pun berjalan sakit sana ya Pak ngendikane Mbak Ayu kamar api ini Mbak mugi-mugi sarung Mbak Ayu semampu ini mugi-mugi menawi boleh sarung menikorak ini boleh sekejap loh kelingan angin ini pun boleh rukun ngendikane lagi kelingal beripun ngaten aturku dumadaan seko arah kidul seko arah kamar mandi yang ora kleru ana priyayi gagah gede dhuwur ning nuwun sewu rikmane wis putih kabeh nyedhaki aku karo pitakon sing sajake rada sereng babake daleme pundi waduh dianggep apa iki kula sela gedhe sedaya Pak wangsulanku cekak lagu sampun tepang kalian Mbak Ayu kamar api pilakoni meneh ini sampun wangasilanku sak cukupi nanging durung alir pilakoni warna-warna marang aku pilakoni saka bapak mau banjur disaut Mbak Ayu kamar api mungkin ya wis Pak kuwi iki mau nitar kuji bapaknya ora sekong kuwi bapaknya kira piye-piye iki ya sok ngrungokke radio kene lan taun wingi dek ulang taun kae ana hadiah uga iki wong asurane isih semenggol kae kamangka ya sing paring pangandikan kuwi Mbak Penyiar dudu aku kok ya isih sengal-sengol Bapak Adina monggo mbok ngobrol-ngobrolin ngendikane Mbak Ayu kamar alih malah aku ini Mbak Abun Mbak gadeng anak kula menika lasih ana acara menika keparing kula lajeng mungkin mawon bari dejo pamit lho kok ngeso menawa mangke lho ngendikane Mbak Ayu kamar api meneh mboten maksud sales wektal mawon sewan menika mangke menawi wonten kalau dalan wektal Oh, jee. Nerahkan gih ngaruh satu, semua pergi rame. Gih mbak maklun. Aku senajan tu, pepanam panik di kepiye. Aku ugo tetep pamitan kalau bapak mau. Baru ni bapak ni pak. Gih moho. Wang serangnya tetep serang. Wah, ketika aku bawa pulau tu, paling ku rakyu, rakyu aku harap ngerebut kalungnya mbak penyiar sing gede ku, paling ku aku jalanin mulai terima ngalah gandeng saat ini wulan sing becik, wulan sing suci mengku yang dibangsuli mundak dari rame rekecekan orang becik ke dati-dati aku sampai seramitan aku banjur metu ninggalake papane kono lancane mulu mbak Ayu kamarane ya wis meh kondur apa ini kalau siaran dan jam semuanya aku wis diganti mbak Maya kumandang sing sakwale jam 12 awan lekas jam 3 sore. Manut kabar sih tak lompo Mbak Maya kumandang. Malah uga lepung karo penyiar RRI Ngayu Soekarno. Sing ora ya yo masuk iman kuwi lurusin no. Tekan jopo aku banjur kondo bareng anakku. Ayo lu saku sida bali. Iya, Pak. Aku Bali, tumuju Selo Gedung. Yo alhamdulillah, sekokoklah gede tekan Selo Gedung, kaparingan keselamatan, ora-ora alangan sewetiopo. Maka terbau masuk iman Dwira Sino, segede lelakon, ega sakit kulo aturaken. Wonten kalepatan kirangipun saya sebuah nyebut pangapun dan wekdal kula kunturaken matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun nggih Pak Ngadino wonten ing Selo Gedhong arga dadi sedayu bantul sampun kepareng paring andaran lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sumangga kula aturaken dumateng Ibu Yanuase paring geguritan dalem menika nggih monggo kula aturaken medalipun.

Segung Dalur lelakon Segung Dalur Mas Seguman Dwinur Seto kepareng kula ngaturaken lelakon kanthi irairan percaya kena ora ya ora apa-apa percaya ora percaya wonten donyaning gesang tiang Jawi tasih kathah bab-bab ingkang saged dipun nalar ugi wonten ingkang boten tiang mastani mistis kamangka bangsa Indonesia menika sinaosa sanes negari agami nanging negari hukum kasunyatan tasih kathah tiang pitados dateng donyaning mistis utawi klenik utawi kejawen. Bab menika amargi mujudaken tilaraning para leluhur ingkang kapitadosanipun pun wastani animisme lan dinamisme. Animisme dinamisme sanes agami namung mujudaken kapitadosan bilih donya saisinipun menika wonten ingkang kagungan ingkang jagi namung anggenipun mastani boten sanes Gusti Allah utawi Yahweh Yehuwa Allah lan sakpanunggalanipun minangka tiyang Jawi langkung ing laladan Ngayogyakarta langkung-langkung ing laladan ngalaladan Ngayogyakarta bab menika tasih kathah pun panggihi paminipun damel sajen damel buaan mawi ancak alit menawi pas mantu pun telahaken wonten papan-papan ingkang pun anggap wingit nginten dateng makan Labuan dateng Gunung Merapi dateng Seganten Kidul kepara bab-bab ingkang perlu dipun lestantunaken amargi mujudaken kabudayanipun masyarakat menawi wonten pemanggih menika mboten leres kalian agami monggo kemawon cariyos ingkang sampun ngoyot wonten tanah Jawi bilih Nyi Roro Kidul menika ingkang nguwasani Seganten Kidul menika menawi pun gathukaken kalian agami salah satunggaling agami mbok bilih mboten saged amargi ingkang kagungan jagat saisinipun menika Gusti Allah karana kapitadosan bilih badan alus utawi roh halus menika wonten kados dene setan, demit, dedekan gendruwo, wewe lan sak panunggalanipun menika mboten katingal. Kula kinten ing sadhengah papan wonten la ingkang saged pirsa, saged wicantenan menika tiyang ingkang gadah pancandriya langkung utawi gadah indra keenam. Senadyan kula pitados dhateng agami kula Gusti Yesus minangka tiang Jawi kula ugi inggih tasih pitados amargi wujudipun badan alus panci kula piyambak dereng nate nyumerepi saupami wonten nggih waton boten sami ngregoni lan utawi ganggu kedadosan dinten Minggu sekawan Mei 2018 ing Pantai Gua Cemara Kabupaten Bantul ingkang kula sumur pipi ambak lakon kepengker menika kedadosanipun ingkang saestu nganehanehi kados mboten saged dipun nalar bab menika mboten saged kula supekaken jalaran dereng nate wonten kedadosan mekaten
Biasanipun ombak menika ageng, alit lan saged ajeg. Ing Parang Tritis, Depok, Glagah, Congot, Waru lan sanesipun. Dinten Minggu sekawan Mei 2018 pukul 12.00 kula wonten ing Pantai Gua Cemara sak keluarga, anak putu, ponakan, adik, malah keporo warga setunggal RT. RT sekawan nitip rayan sami wisata ing sedya badhe arisan ibu-ibu RT ngiras pantes nginggar-inggar penggalih ngedem pikir. Dateng kula radi randhat kantun katimbang warga RT sanesipun. Kula, anak kula Hani, Kinan, Putu, Mbak Rini ponakan, adik kula Warti lan putranipun Mas Yoga sami mandap ngrasaken anyepipun toya seganten. Saya dangu ombak saya banter, saya seru. Kula emutaken. Ombake saya banter. Saya seru. Ayo, do munggah wae. Iku ombake saya gedhe lho. Namung boten sami ngatosaken. Kula minggah lajeng ameng-ameng kalian kanca rombongan saking dusun Grojogan daerah Pleret nggih. Kalaris kanca guru Bu Asri mboten kanyana pinanggih wonten mriku. Bu Asri sak rombongan saking dusun Grojogan ugi RT sekawan. Kula saking niti perayan RT sekawan. Nembe kemawon badhe nglajengaken anggen kula ameng-ameng dumadakan ombak ageng humrubuk nyampyuk para wisata ingkang nembe ngrasaken segering swasana seganten. Sami pating jlorit. Aduh, aduh, ya Allah. Ya Allah. Iki piye, iki piye? Kae. Para lare alit sami keseret ombak. Tiang sepuhipun ugi budidaya mitulungi. Putranipun namung boten kuwawi. Awit dateng malih ombak ageng. Tiang sepuh kadospun uncalaken malih dateng daratan. Swasana sangsaya tintrim. Sami nangis pating jlurit, pating gluru. Awit wonten lare alit ingkang keseret ombak. Ombak seganten boten saged ketulung malih. Kedadosan ingkang saestu ngegirisi. Saya dangu lare kalih wau, saya ngidul, saya tebih. Wasana boten ketingal malih. Kata sedherek ingkang saking rombongan dusun Grojogan sami boten emut semaput. Langkung-langkung tiang sepuhipun lare wau. Kawontenan dados geger. Bingung sang saya tindrim. Karana toya seganten mboten kepireng malih swantenipun. Mboten ketingal malih ombakipun. Lare kalih wau kampul-kampul kados pun bopong melampah mengidul. Kula ningali kawontenan wau lajeng terlatu. Dalo, terus anteng toh bareng oleh-olehan. Ya ampun, lelakon apa toh iki? Awak kula kraos lemes tanpa daya. Dredeg gemeter badhe njangkah mboten saged. Sawetawis awak sampun radi enteng, kula sak keluarga lajeng wangsul.
wonten margi sami cariyos malih miturut lelampahanipun piyambak ingkang dipun sipati lan dipun alami. Wis nek weruh dhewe lelakon kaya ngono mau piye? Do percaya apa ora? Coba sadurunge ana lelakon bocah kerem kok ombak saya seru saya gede bareng wis oleh ana korban ana banten kok banjur segara anteng tanpa ana ombak tanpa ana swara kaya-kaya bali ngidul kaya sajak lega lan seneng nggawa bocah kampul-kampul kaya-kaya dibopong alon-alon malah ngidul saya ora katon. Bapak ibu ngendika iya ya jan wah begirisi tenan wis ora kepengen meneh bola neng pantai lajeng sami sahur manuk budaya rumaos kapok jinjo miris apa bener segoro kidul pancen ono sing lenggai ya ratu kidul

Merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lahir siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, sutresna budaya. Sugeng enjang, bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu 20 Mei 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja pagi ini Anda dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga saja hari ini diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran untuk semua yang kita lakukan. Sutresna Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan hadir dari pukul 5 pagi hingga nanti malam di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan Badik Babakan Niti Kabecian hadir di pukul 5 lebih 5 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta melalui 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Sutresna Budaya mengawali perjumpaan kita pagi hari ini Batik Babakan Niti Kabecian untuk agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema antara bakti dan tradisi masa kini.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapekten sugeng encang, pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo encang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara Batik Konghucu menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tian, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah pangestu awujud punapa kemawon, saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Mboten kesupen kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu. Injih namung sarana kabecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete tung dien sancai. Sutresno budaya, pagi hari ini izinkan saya akan curhat bercerita tentang sebuah peristiwa yang tidak enak, peristiwa yang menurut saya menyakiti hati saya. Kejadiannya demikian, beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang datang ke kantor saya, kemudian meminta saya untuk memimpin upacara duka bagi ibundanya yang meninggal. Mungkin perlu saya sampaikan, dalam tata cara agama Konghucu, upacara duka itu ada 4 tahap. Yang pertama disebut jibok, yaitu memasukkan jenazah ke dalam peti keranda. Kemudian yang kedua disebut moesong. Moesong adalah malam midodaren untuk orang yang meninggal sebelum esoknya jenazah diberangkatkan. Kemudian yang ketiga adalah upacara pemberangkatan jenazah, dan yang keempat upacara penyempurnaan jenazah atau kremasi, atau mungkin upacara pemakaman. Maka setelah mengisi formulir pada hari H sore bersama beberapa umat, saya datang ke tempat duka. Namun di luar dugaan, anak-anak dari almarhum tidak mengizinkan saya untuk melakukan upacara. Jadi anak yang meninggal itu ada 7. Yang datang ke kantor saya itu adalah anak yang nomor 6 dan nomor 7, sementara anak nomor 1, 2, dan 3 kelihatannya yang mungkin, ya menurut saya itu yang bertanggung jawab, tidak setuju kalau ibundanya diupacara secara Konghucu. Mereka bahkan dengan ketus mengatakan, yang nyuruh bapak kesini siapa? Mama saya itu tidak beragama Konghucu, dan saya tidak memperbolehkan ada upacara Konghucu di sini. Anaknya yang kecil saya panggil itu loh, yang nyuruh saya kesini. Terus ya mereka berdua terjadi perdebatan. Namun saya mengatakan, ya sudah, kalau memang keluarga tidak menginginkan saya upacara di sini, ya sudah. Namun mohon diketahui, saya kesini kalau tidak dipanggil tidak mungkin saya kesini. Saya tidak mungkin akan memaksakan kehendak mengupacara secara Konghucu orang yang meninggal. Jadi mohon maaf kalau kedatangan saya mengganggu, namun sekali lagi saya kesini karena diminta oleh adik-adik kalian. Ya sudah. Nah, Sutresno Budaya, saya pulang. Kemudian umat-umat saya pada bertanya, kenapa sih kok terjadi demikian? Sudah jelas-jelas yang meninggal itu adalah umat Konghucu. Karena dulu sewaktu sehat, beliau adalah jemaat kami yang aktif mengikuti peribadahan. Sehingga anaknya yang kecil-kecil atau anak yang nomor 6 dan 7 tahu, karena mereka sering mengantar ibundanya datang ke tempat ibadah saya. Sekarang setelah mati kok malah dipaksakan beragama lain. Saya berkata, yang mati kan tidak bisa protes. Jadi kalau yang mati agamanya Konghucu tetapi anaknya tidak ada yang beragama Konghucu dan mereka tidak menghormati agama orang tuanya, kita bisa apa? Tapi ini pelajaran buat kita. Lain kali kita mesti berhati-hati daripada sakit hati dikatakan mau memaksakan kehendak. Lebih baik nanti kita tanya dulu, apa benar keluarga yang berduka itu minta upacara secara agama Konghucu. Nah, Sutresno Budoyo, saya memimpin upacara duka secara agama Konghucu sudah sejak tahun 79. Berbagai macam keluarga sudah saya layani. Beratus-ratus jenazah sudah saya doakan. Namun baru kali ini, ya dalam tanda kutip, saya merasa dipermalukan. Tapi inilah konsekuensi dari tugas pelayanan rohani. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak para pendengar Sutresno Budoyo untuk mendengarkan percakapan antara Nabi Konghucu dengan salah seorang muridnya tentang berbakti yang dikaitkan dengan perkabungan. Anda mungkin tahu, masyarakat Tionghoa khususnya umat Konghucu itu kalau orang tuanya meninggal, ketika yang meninggal adalah seorang ayah, berbaktinya cukup 1 tahun. Namun ketika yang meninggal adalah ibundanya, berbaktinya dengan berkabung itu harus 3 tahun. Jadi selama 1 tahun atau 3 tahun, namun 3 tahunnya ini dihitung hanya 2 tahun, masuk tahun ketiga. Itu anak-anak yang orang tuanya meninggal tidak diperkenankan untuk dolan. Pakai pakaian yang berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya, tidak nonton bioskop, tidak dolan ke mall. Jadi artinya diam di rumah. Maka coba kita dengarkan percakapan antara Nabi Konghucu dengan muridnya yang bernama Cai Ngong. Untuk Anda, umat Konghucu, bisa buka Kitab Sabda Suci 17, pasal yang ke-21. Cai Ngong bertanya, masa 3 tahun berkabung itu apakah tidak terlalu lama? Seorang Konghucu bila selama 3 tahun tidak mempraktekkan adat istiadat, pasti rusak kebiasaannya yang baik. Bila 3 tahun tidak menabuh alat musiknya, niscaya akan hilang kepandaiannya. Dalam 1 tahun, hasil bumi yang lama sudah habis. Hasil bumi yang baru menggantikannya. Kayu-kayu untuk bahan bakar pun sudah 4 kali berganti jenisnya. Bukankah seharusnya berkabung 1 tahun itu sudah cukup? Nabi Konghucu balas bertanya, dalam jangka waktu yang sedemikian itu dapatkah kamu merasa enak memakan nasi yang putih dan mengenakan pakaian yang bersulam? Cai Ngong menjawab, dapat. Kalau engkau memang dapat merasa enak, kerjakan. Seorang Konghucu melakukan perkabungan karena makan apapun tidak terasa enak. Mendengar musik pun tidak bisa membuatnya gembira. Berdiam dimanapun tidak terasa nyaman. Itulah mengapa ia melakukannya. Sekarang kamu sudah dapat merasa enak, maka kerjakanlah. Setelah Cai Ngong keluar,
2: Nabi berkata kepada murid-murid yang lain, ia sungguh tidak berperi cinta kasih. Anak lahir setelah 3 tahun baru dapat lepas dari beban ayah dan ibunya. Maka seharusnya berkabung 3 tahun sudah teradatkan di dunia. Mengapa? Mungkinkah ia tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya? Nah, Sutresno Budaya, dari percakapan antara Nabi Gongcu dengan muridnya yang bernama Caino, sekali lagi ingin saya kaitkan dengan kisah atau kejadian yang saya timpa. Orang Tionghoa pada umumnya, orang Konghucu khususnya, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang paling utama. Saya tidak mengecilkan arti Tuhan, arti yang lain-lain, tetapi sekali lagi kita tentu sadar, sebelum kita kenal orang lain, sebelum kita mengenal Tuhan, orang tualah yang pertama kita kenal. Sebelum kita mendapat berkah dari orang lain, dari Tuhan, yang pertama memberikannya kepada kita adalah orang tua kita. Mereka memberikan semuanya itu. Mereka merawat kita sejak kecil, membesarkan kita, memberi makan, bahkan setelah kita dewasa, andaikan orang tua kita mampu, ia akan memberi modal untuk kita hidup berkeluarga. Bukankah ini sesuatu yang sangat luhur? Tidak akan terbalaskan sampai kita meninggal. Namun saya pernah didebat oleh seseorang yang mengatakan, itu kan sudah kewajibannya orang tua. Kalau punya anak ya tentunya ia harus bertanggung jawab. Kalau ia tidak mau merawat anak, tidak usah menikah. Nah, bicara tentang hal ini, sekali lagi Sutresno Budaya, saya mengatakan dalam agama Konghucu, hidup ini pasti terdiri dari 2 bagian sesuai dengan prinsip yin dan yang, negatif dan positif, perempuan dan laki-laki, bumi dengan langit, hitam dengan putih, buruk dengan baik. Semuanya terdiri atas 2 bagian yang tidak terpisahkan tetapi harus harmonis. Maka apa gunanya manusia ada 2 macam kalau tidak untuk bersatu? Orang menikah tujuannya adalah menghormat Tuhan, berbakti kepada leluhur, dan melanjutkan kurun keluarganya. Maka kalau ada orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, seperti yang dikatakan Nabi, mungkinkah sejak kecil ia tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya? Coba kita lihat anak-anak yatim piatu yang dirawat atau dibesarkan oleh panti asuhan. Mereka mungkin tidak punya orang tua, namanya saja yatim piatu, atau mungkin mereka sengaja dibuang oleh orang tua mereka. Namun kalau kita mau bertanya jujur, dalam hati mereka akan berterima kasih dan berbakti kepada para pengurus panti asuhan tersebut. Maka sekarang kalau kemarin kejadian yang saya rasakan itu, ya mohon maaf, bukan saya protes. Kalau orang tuanya beragama A, kenapa ketika meninggal dipaksakan harus ikut agama B? Sekali lagi, menghormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, apalagi di saat wafatnya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Terakhir kalinya kita memberikan yang berwujud finansial kepada orang tua kita. Maka pernah ada, ya mohon maaf cerita juga, seorang Tionghoa yang kemudian berubah agama namun diprotes oleh orang lain. Itu berubah agama itu ndak tulus, itu gini. Ya, sekali lagi Sutrisno Budaya, inilah yang harus kita benarkan. Memberikan hormat kepada orang tua. Di saat orang tua meninggal dunia, Nabi Gongcu mengatakan, perlakukan seolah-olah mereka masih hidup. Jadi kalau mereka agamanya A, seharusnya layanilah, upacarakanlah dengan agama A. Dan lagi ayat ini sering saya pakai. Kalau almarhum semasa hidupnya suka nacik pecel, apa salahnya ketika kita bersembahyang di altarnya diletakkan nasi pecel? Apakah almarhum bisa makan nasi pecel itu? Tidak bisa. Ini hanya simbolis sebagai wujud bakti kita, seperti yang diajarkan oleh Nabi Gongcu. Jadi dalam hal ini saya cerita kepada umat saya. Semoga ini tidak terjadi di antara kita. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda harusnya bisa mengerti, bisa menghargai Anda semua. Maka di rumah lakukanlah ajaran agama Gongcu dengan tepat. Jadilah orang tua yang benar, jadilah kakek atau nenek yang benar, jadilah ayah dan ibu yang benar. Sehingga dengan berlaku benar, generasi muda akan menghormati kita semua. Nah, Sutrisno Budaya, ada lagi kisah yang lain berkaitan dengan masalah perkabungan tadi. Saya pernah juga memimpin upacara. Kemudian keluarganya bertanya, Pak, saya ini anak-anak almarhum, sudah tidak ada yang beragama Konghucu. Namun ini yang terakhir, karena orang tua saya meninggal, saya menghormati beliau dengan mengundang bapak untuk mendoakan secara agama Konghucu. Tetapi biasanya kalau upacara Konghucu itu kan pasti ada sesaji-sesaji yang disiapkan di meja di altar. Nah, yang ini kami tidak serta, Pak. Kalau misalnya tidak pakai sesaji bagaimana, Pak? Sutrisno Budaya, saya mengatakan seharusnya kalau upacaranya secara Konghucu itu ikutilah seperti apa adanya. Sesaji tidak perlu mewah-mewah. Nabi Gongcu mengatakan dalam upacara duka, daripada ribut perlengkapan upacara, yang penting ada rasa duka yang benar. Dalam upacara, daripada mewah dan menyolok, lebih baik sederhana. Jadi menurut saya, sesaji tidak usah macam-macam. Siapkan saja nasi putih dengan satu lauk kesukaan almarhum, kemudian siapkan dua gelas kecil wedang teh dan air putih. Kalau mau ditambah dua jenis buah, pisang raja dan jeruk, itu sudah cukup. Tidak perlu pakai yang macam-macam. Tetapi karena ini yang punya kerja Anda, kalau Anda tidak merasa srek, ya sudah, tidak usah dikasih apa-apa. Yang penting doa Anda tulus dan benar. Ya Pak, saya akan berdoa menurut agama saya. Terus umat saya ada yang nyeletuk, lawong mamahnya agamanya tidak sama dengan Anda. Nanti didoakan Anda, mamahnya di sana kan malah bingung. Sutrisno Budaya, saya tersenyum. Tidak ada yang bingung. Ini hanya tradisi. Kalau kita memang menghormati almarhum, hormatilah seperti apa adanya. Anda mengundang saya untuk memimpin doa di sini. Mari, saya akan pemimpin doanya. Silakan Anda mengikuti menurut agama Anda. Itu sudah cukup. Yang penting sekali lagi, doanya tulus, doanya khidmat. Sutrisno Budaya, itulah liku-liku atau berbagai kisah tentang pelaksanaan daripada upacara songsu. Songsu itu upacara duka. Kalau tadi saya mengatakan hanya ada upacara jimbok, kemudian moisong, pemberangkatan jenazah dan penyempurnaan atau pemakaman, masih ada lagi upacara 3 hari, upacara 7 hari, 49 hari, 100 hari, 1 tahun dan 3 tahun. Setelah itu, setiap hari kematiannya kita mau melakukan sembahyang bebas. Maka dengan kenyataan yang ada itulah, banyak orang yang mengatakan Konghucu itu agama yang boros, upacaranya bermacam-macam. Saya mengatakan tidak harus boros. Yang penting itu doanya. Yang penting mengingat kita akan kebaikan leluhur, pengenangan kita kepada leluhur, itu lebih penting daripada macam-macam yang mahal itu. Jadi agama Konghucu memang tidak bisa lepas dari persembahyangan. Karena itu wujud hormat kita kepada Tuhan dan kepada leluhur kita. Maka Sutresno Budoyo, semoga sedikit cerita saya pada kesempatan pagi hari ini membawa kesan, memberikan Anda sebuah pengetahuan tentang kehidupan ini. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan salam seiman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong bie.

Seterusnya putih, setelah tadi kita ikuti Badik Babakan Niti Kabecian, berikutnya sudah kami siapkan untuk Anda, menemani Anda memulai aktivitas pagi hari ini hingga nanti di jelang pukul 6. Kami akan hadirkan gending soran, dan kali ini saya pilihkan dua gending. Yang pertama gending okra-okra, dan dilanjutkan dengan gending Bimo Kurdo. Sutresno Budoyo Sugeng Midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Pemkot Yogyakarta akan menerjunkan tim pengawas untuk memastikan pelaksanaan penyembelian hewan kurban baik di rumah pemotongan hewan RPH maupun di tingkat masyarakat. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyebut, pada tahun ini jumlah petugas akan bertambah sesuai dengan tingginya aktivitas pemotongan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan, tim pengawas atau pemantau dan pemeriksa yang diterjunkan ke lapangan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih adalah sehat. Menurutnya, akan ada penambahan tim pengawas pada Idul Adha tahun ini. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah tempat pemotongan hewan di luar RPH. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pemkab Gunung Kidul melalui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaknaker mengadakan pelatihan digital marketing bagi puluhan pelaku UMKM di Balai Kelurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus. Kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong pelaku usaha lokal agar mampu memperluas pasar melalui pemanfaatan platform digital. Kepala Disdaknaker Gunung Kidul, Keli Yuniantoro mengatakan, saat ini jumlah UMKM di Gunung Kidul terus berkembang. Namun demikian, belum seluruh pelaku usaha memanfaatkan pemasaran berbasis digital untuk mendukung penjualan produk mereka. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Pagi hari ini kembali saya Semi Prabowo Enggang Soan untuk menemani panjenengan di pagi hari ini memulai aktivitas. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tansap daringan kabagas warasan kawilujengan, dan sudah siap nggih untuk menjalani aktivitas di hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, iya kan? Jadi kalau hari ini tentunya ya akan dilaksanakan upacara bendera di sekolah-sekolah begitu nggih, kemudian juga di instansi-instansi pemerintah begitu nggih. Sebagai salah satu cara untuk ya memperingati, kemudian juga menirukan, meneladani dari para pahlawan ya yang di tahun 1908 begitu nggih, itu kemudian memiliki gagasan untuk melawan penjajah dengan cara-cara yang moderat, dengan cara-cara berorganisasi begitu nggih. Sehingga kalau kita melihat, kalau kita baca sejarahnya kan, tahun 1908 itu kemudian berdiri organisasi pemuda yang namanya Budi Utomo. Nah, pagi hari ini Sutresno Budoyo di Matuk Gatuk ini tidak jauh-jauh dari Harkinas nggih, tapi pertanyaannya ini beda ya kan. Pertanyaan pagi hari ini adalah Sutresno Budoyo. Ini saya juga belum tahu jawabannya loh ya. Pertanyaannya adalah, menurut panjenengan, nggih, menurut panjenengan, bahasa Jawanya dari kata bangkit niku napa? Ya. Nggih, saya juga belum tahu jawabannya menika, makanya saya tanya dengan jenengan gitu. Bahasa Jawanya bangkit itu menapa sih? 5403333 langsung saya buka, atau di 0895014410666. Penelpon pertama saya Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Nomor 1 eh. Baru tak buka langsung bleng. Ngeta.
1: Isole nanggo.
0: Nah, nggih, nek kuwi.
1: Nek rek buka kedise, biasane terus buka kedise. Oke, pagi yo ngono ki, Mas.
0: Ngaten iku nggih.
1: Saya buka ya dibuka tenan
0: ngono. Oh, ngaten nggih. Nggih. Kalau gitu, pangestu pun sampun nggih Pak Rimbang.
1: Ya alhamdulillah, siap ini cuaca cerah, Mas.
0: Cuaca cerah sih. Nggih.
1: Sugih dalem jam piro?
0: Oh kalau ini kamu celak gue, nambung sedoso menit toh.
1: Ada benda apa minggu di sini?
0: Mboten.
1: Nara minggu yang kepiye?
0: Oh iya. Ya itu pertama minggu kiri dulu tuh dari gang.
1: Ya kita tak perlu jawab.
0: Monggo.
1: Aku gumregah lah mas.
0: Gumregah. Oh
1: jee. Kenal mas ini? Tugeng Makaryo.
0: Sami-sami sih Pak Rimbang wonten ing mendun. Begitu saya buka langsung bleng. Nah, masuk gitu. Nomor 2 Sugeng Injang Matuk Gatuk. Oh, terputus ya. Monggo bisa diulang lagi. Mboten sakeseso. Yang penting mantep anggenipun nunul. Mboten klentun sih. 5403333. Sugeng Injang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
0: Kang Gilas menika. Aduh, Kang Gilas. Jangan kegiles. Sehat-sehat Kang Gilas.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Masih sekeluarga sehat.
0: Maestro nipun sehat ugi.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Nek kula
0: napa? Ya
2: tangi wonten mawon.
0: Tangi. Bangkit niku tangi.
2: Oh, nggih.
0: Kek niki nggih pun tangi niki.
2: Nggih.
0: Oke.
2: Ayo wis waton jawab.
0: Ngaten sih.
2: Nggih ngaten iki, Mas.
0: Nggih.
2: Terima kasih matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Kang Gilas wonten ing kalasan. Kalau niki pinanggih kita Sugeng Injang Matuk Gatuk.
3: Sugeng Injang Matuk Gatuk Mas Semi saking Demangan Baru.
0: Demangan Baru menika matur kalian. Uti dia sih. Sehat-sehat ya Uti dia nggih.
3: Alhamdulillah sehat. Kasusin Mas Semi.
0: Pangestune pun sehat. Monggo jawabannya napa?
3: Nah, pemanggil kula nggih gumregah, Mas.
0: Gumregah. Nggih, gumregah ngaten.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Uti Dian sih wonten ing Demangan Baru matur nuwun. Di belakangnya selamat pagi. Sugeng Injing Matuk Gatuk. Halo.
4: Injang Matuk Gatuk Mas Semi Prabu.
0: Sugeng Injang Purworejo menika.
4: Lere.
0: Pak Bambang Sutarno. Langgih sehat-sehat nggih.
4: Alhamdulillah, semana nanti Mas Semi sehat toh.
5: Pak Estoni pun sehat nggih. Monggo Pak Bambang Sutarno.
4: Niku tergantung konteksnya.
5: Kados to pripun?
4: Nek bangkit niku nggih gumregah niku wau. Nawi bangkit atau bangun tidur
5: nggih.
4: Tangi utawi wungu.
5: Oh ngaten nggih.
4: Makatan
5: Mas. Makatan nggih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Bambang Sutarno, tergantung konteks kalimat atau penggunaan. Wah, dijelaskan. Monggo yang punya argumen diperbolehkan lho nggih. Sugeng Enjang matur gathuk.
2: Sugeng Enjang matur gathuk.
5: Nggih, Sugeng Enjang.
2: Nggih. Nengah.
5: Dan meh mawon kula niku kesupen nih menika wau. Nggih. Iye. Bang Estunipun semanten niki nggih, Pak Pak Suwardi nggih. Heeh, kados pun dangu mboten ngawiat ya menika.
2: Lagi lupa ning ketendang terus. Siapa iki niku absen tapi
5: ketendang terus. Ketendang terus. Monggo Pak Suwardi. Nggih,
2: niku semangat mawon.
5: Semangat to nggih, ngaten.
2: Nggih. Kabar Mas Semi matur nuwun.
5: Sami-sami Pak Suwardi wonten ing nengahan. Walah. Dados kadang kala menika awis saya mlebet menika amargi ketendang-tendang ngaten nggih. Sugeng Enjang matur gathuk.
2: Sugeng Enjang matur gathuk Mas Semi Prabowo.
5: Nggih. Menika saking Kulon Progo.
2: Leres.
5: Nggih, Mbah Man.
2: Nggih, leres.
5: Pengasih.
2: Nggih.
5: Nggih, Des Putih Pak Wartos.
2: Alhamdulillah saya sehat nih ni warat ni saya redum kan.
5: Terus saya redum je, wonten ing pengasih, gih. Monggo Mbah Man, apa jawaban jenengan?
2: Jawaban kula. Saya nak kula ni sekarang menggunta menggundang gunung dan tunjuk kebrigah tangi kula ni.
5: Oh ngatan.
2: Mergo grup kenikmat di kana Pak Sami bawa banyak kula rumah kebrigah tangi ni.
5: Oh kebrigah terus tangi, gih. Gih. Sami-sami, Mbak Man untuk pengasih nje. Yang mau bergabung di telepon di 540333 nje. Karena kalau untuk telepon di WA nyun ngapunten, mboten bisa, mboten saged mekaten nggih. Biar dibagi alu yang di nomor WA hanya untuk WA saja, tidak untuk telepon WA ngaten nggih. Sepatus gampil langganipun ngatur. Gangsal sekawan 0333 sugeng enjang matok gathuk.
6: Wilu jeng enjing matok gathuk.
5: Weh, lajane lho Pak Dipaimen iki. Niki napa jenenge anggota aktif sering masuk ya menika?
6: Aktif masuk ketok ya ngrening omah kok ya durung tau lowo.
5: Lah nggih kok saged niku lho.
6: Ngeri-ngeri ngenten si Mbah Noyo keri ya wis menyang nututi wis ngerti dalane.
5: Oh ngaten nggih.
6: Nggih niki rak dereng awet to Mbah Noyo.
5: Oh dereng.
6: Nggih kula riyen Mbah ngapunten.
5: Ken wae kete pun.
6: Jerman nggih nyawiji Mas.
5: Nggih, Mbah Noyo niku kok pun pencet-pencet yang dereng mlebet menika.
6: Nggih, wau gogrok kok punan.
5: Oh nggih ta.
6: Nggih. Nggih, kula tangi turu e.
5: Oh, tangi turu.
6: Nggih, bangkit tangi.
5: Oh, tangi terus turu mleh.
6: Mboten.
5: Lah tangi turu niku wau.
6: Oh nggih. Eh, kalah pinter.
5: Wis pokoke ngaten iku nggih. Sami-sami Pak Dipaimin lan sedaya keluarga nggih sehat-sehat. Di belakangnya Pak Dipaimin selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mas. Mas Emi
5: pula tahu. Ah, meh kleru lo, Mami. Iki meh kleru, meh lali ki lo.
7: Awi ki, saya kau mlebu merkane error HP ne.
5: Waduh, HP ne error ye. Oh, kedapat.
7: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah.
5: Sen mantep. Sehut, sehut.
7: Penyiar sehut, pendengar sehat.
5: Balandong.
7: Wes. Amasi ora tau bener kok. Wong menerke ya pinter wong biyen ya men bahasane
5: Srimulat. Nggih.
7: Nek kula tak melu jawab.
5: Monggo
7: mriki. Kumrega nonton mawon.
5: Kumrega tangi.
7: Salam saking anak kula Brahmanti lan
5: Pak
7: Eni Sisir nggih Mas.
5: Nggih. Sami-sami Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir, matur nuwun. Di belakangnya Mami Sartika Sugeng Enjang matur gathuk.
8: Matur gathuk. Sugeng Enjing.
5: Sugeng Enjing.
8: Aku ki nunut Pak Dipaimen iki dicuk pendalan.
5: Oh, lah Pak Dipaimen wau lewat ring road napa? Saking anu pajangan wau.
8: Pak Dipaimen iki kon ngetan sithik kok ya orang antek tekan Bang Joko wis didonke to.
5: Nggih lah kok nggih. Lah wong
8: wah jan celarak wedangan po Pak Dik.
5: Niku wau ki sambat ban iki rada gembos. Oh. Nggih, dadi nyun ngapunten didukke dalan, ngoten lho.
8: Nggih. Nggih, kula nggih tak jawab gumregah mawon.
5: Gumregah.
8: Semangat iki mak gregah kono.
5: Mak gregah tangi. Nggih, sami-sami matur nuwun mak gregah tangi jerantal lah niku dados kemutan kita 27 Mei. Nggih, Kang Sal sekawan 0333 sugeng enjang matuk gaduk.
9: Sugeng enjang matuk gaduk. Mas Demi Prabowo.
5: Saking brosot menika.
9: Iki pun gumregah.
5: Gumregah. Pak Mujiono sehat-sehat iki.
9: Alhamdulillah. Dan
5: sekarang
9: siaran
5: njenengan. Nggih, menika pun napa niku gregah terus mepe gabah.
9: Ah pun rampung garing sani nandur dele.
5: Oh saniki nandur dele nggih dan
9: so. Polowijo
5: ngaten sih pun ngadepi ketiga nggih. Niku napa jawabanipun jenengan Pak Mujiono? Nggih. Jawabanipun menapa niku wau?
9: Mereka niku wau.
5: Go mereka ngaten nggih.
9: Siaran langsung.
5: Langsung mereka nggih.
9: Takkan semangat
5: ngaten sih.
9: Tenun
5: Ademi. Sami-sami. Saking Pak Mujiono wonten ing brosot nggih, pokoke terus napa? Nembe tandur dele. Napa niku jenenge? Monjo. Wah, dadi kemutan to kok. Monjo, anggo ponjo dele ta. Sugeng ing sama tok gado.
10: Gunge su.
5: Wah. Eh,
10: gado. Terima ngalah sih.
5: Ngalah mawon sing penting masuk.
10: Sing paling masuk. Ayo Pak Mursidi, orang tak tunggu, kita tunggu.
5: Pak Mursidi belum Pak masuk Pak ini. Pak
10: Imin wis melebu mau.
5: Sampun, oke.
10: Kalau kiwira gendeng Pak Joko Purnomo, Pak Parman.
5: Oke.
10: Pak Parman di sini pantau mas.
5: Oke, pokoknya ditunggu loh ya, yang Gye. Yang di absen itu.
10: Purbosari ya pantau ini.
5: Pundi, Purbosari, sinten menik apa?
10: Pak Sunario.
5: Pak Sunario Purbosari, mau nggak lho, pun tengga. Sing
10: Pak Kris Wibowo. Kalau tak jawab, nganu mas.
5: Napa?
10: Menyat mawon.
5: Menyat mawon sih, menyat.
10: Minggu kayak menyat.
5: Oh, nggih bangkit. Oh, bisa njen-njen sih. Nggih,
10: ngoten mawon nggih, Mas.
5: Nggih.
10: Salam sehat.
5: Salam sehat.
10: Nama perempuan. Merdeka.
5: Merdeka, matrun Mbah Noyo menyat ya ta. Bangkit ki menyat nggih. Ada istilah-istilah lain monggo ini sekaligus saya menginventarisir gitu istilah-istilah yang ada di tempat panjenengan. Madu Gado selamat pagi.
11: Selamat pagi, aku mau dicipake adikku.
5: Sinten?
11: Mendut mau.
5: Enggak napa?
11: Dicipake sak sayangi.
5: Waduh, aduh.
11: Monggo jawabanku ya persis.
5: Waduh, niki nggih pripun
11: nek persis. Iya, tembung liyane ana meneh.
5: Napa niku, Bu?
11: Gumregut.
5: Gumregut.
11: Gumregut sengkut.
5: Oh, gumregut sengkut.
11: Wah, ini wonten WA padha karo adikku ki, Mas.
5: Oh, ngaten nggih.
11: Dia yeah. Salah di sini yang salah.
5: Ngaten, sih.
11: Ngaten ya nak.
5: Gih.
11: Sehat selalu toh.
5: Gih sehat bu,
11: semantan. Alhamdulillah.
5: Matenun, butuh contoh yang karang moja. Gumregut, sengkut. Gumregut gih. Greget, gumregut. Oh, sengguh orang mingku. Wah, nih kang kita greget, gumregut. Sugeng enjang matur gado.
12: Sugeng enjang matur gado. Pinanggih Mas Emi.
5: Nggih.
12: Kita tak nyaring sehat balas sehat nggih Mas Emi.
5: Amin amin. Matur nuwun matur nggih nggih Mas Mamat nggih sehat nggih. Sedaya keluarga.
12: Amin. Matur nuwun doanipun mugi Allah paring ijabah.
5: Amin.
12: Paring ngabdi mateng. Kita sedaya nggih termasuk kru kru 4 ubi sedaya sedaya kru 4 sami sehat balas sehat. Alhamdulillah. Niki yo sehat Mas.
5: Nggih.
12: Nah, kan kita sing langsung berangkat ke sakit nang dampingi istri niku.
5: Oh, ngaten.
12: Di treadmill ya, Mas.
5: Oh, ngaten sih.
12: Niki joyo lancar ya, Mas.
5: Amin amin.
12: Doanipun Mas ini niki cuaca wonten wates kok diredup, Mas.
5: Kasih redup sih wonten ing wates. Iya,
12: niku lambah-lambah riyen iki dadi rada telat kula.
5: Oh, ngaten nggih.
12: Niku wau yo niku wau gadok kali pertanyaane niku acarane nggih masuk gaduh.
5: Ngaten.
12: Nah niku tergantung konteke wau sami nggih. Nah niku gumregah saged.
5: Gumregah nggih.
12: Apa niku wae dadi kudu wijo wau nggih saged. Niki niku orang pernah nih Mas Jojo niku.
5: Oh ngaten.
12: Mboten tunggal kalimat ngoten lho.
5: Oh.
12: Nggih mawon mboten apa? Saya menyampaikan jangan lupa kata lepas minamoten. Salam sehat, salam budaya, matur.
5: Terima kasih kembali Mas Mamat wontening wates 540333. Kita buka lagi, selamat pagi Matuk Gadok.
13: Sugeng Enjang Matuk Gadok Mas Reni Prabowo.
5: Sugeng Enjang Bu Sri, terus pundi, sehat-sehat Bu. Nggih,
13: kawan tenan kula tambah sehat. Nggih. Mas Reni mungkin sehat sak keluarga nggih.
5: Nggih, amin.
13: Nah, cuaca nggih, sehat hidup
5: tuh benar. Pati redup nggih.
13: Nyeren jawab.
5: Monggo Bu.
13: Ingkang pas nanya deku mereka.
5: Ku mereka, angatan ye.
13: Angatan ye mawon mantan nuwun sekali po.
5: Sami sami Bu Sri Utami ji, wonten ing jalan Paris, sak wetan kampus isi. Sugengin sama to gadok.
14: Sugengin sama to gadok, perempat dari Jogja tepi barat Merapan.
5: Tepi barat Merapan sih, masih pul mas. Dalam.
14: Awatan sampeyan sehat
5: njeneng menika. Pangestunipun, semanten ugi nggih Mas Ipul nggih sedaya keluarga.
14: Ah, pangestunipun, Mas.
5: Heeh, nggih, nderek
14: pinggih. Sampeyan sehat mendhikasan.
5: Oh. Nggih.
14: Info cek BMKG nggih sampeyan Mas Mamat sing redup-redup ya
5: mawon. Redup-redup nggih.
14: Seredup minuman kopi yang ada di samping Mas Emi.
5: Wo, lan pundi, weh? Kula ngaing kok mboten nonton wae lajan.
14: Lah kados apa mung kula pun krungu le krundang-runding
5: nggih. Oh, niku aku nglangsuti kok nggih.
14: Oh, ngoten.
5: Nglangsuti bekas tadi malam.
14: Wah, kopi manis, kopi segar.
5: Niki wau cekap teh pahit. Tuh, toh.
14: Alhamdulillah.
5: Sih.
14: Kula kene gede jawab.
5: Napa?
14: Nggih, nambah greget semangat, Mas.
5: Greget semangat, ngaten. Nggih.
14: Nggih, ngoten mawon, Mas.
5: Ngaten sih.
14: Nggih. Salam sehat, salam budaya, matur nuwun.
5: Terima kasih kembali Mas Ipul wonten ing wates, dan saya akan beralih ke WA nggih tersebut ya, supaya nanti terbaca semuanya, karena yang bergabung di WA itu sudah ada 136 gitu. Niki kedapun waos doyo tersebut doyo. Dari Pak Sunaryana di Muntilan sugeng njing, jawabannya tangi ki juara ya gumrega. Ada Bunda Sofika di Soko gumrega Mas, ada Bu Dewi sugeng njing. Matuk gatuk jawabannya adalah bangkit niku gumrega. Ada Pak Wirat mau tening keluar merogo gumrega leres mboten nggih. Nah, coba saya juga belum tahu jawabannya. Bala tampak Bantul jawabannya bangkit gumrega. KRT Hadi Projoku semua pengasih ngadek Mas nggih. Ki resi seta sekengencing gumrega pun ngaten mawon. Niku pangertosan kula nggih. Matur nuwun nggih Ki resi seta. Ada Oma, selamat pagi Oma. Mugi tansah pinaringan nggih. Jawabannya adalah gumrega. Ada Mas Enget gumrega Mas Emi pokoke los. Nggih, Pak Sutarno sekengencing jawabannya tangi gumrega. Kang Min wonten ing jojoran monggo.
15: Sugeng isuk matuk gaduk
5: sugeng yang
15: Mas Emi Prabowo.
5: Nggih.
15: Kula Kang Min saking jojoran kula ndri dadi pajangan.
5: Monggo.
15: Mugi-mugi kita tansah penyaringan kesehatan dan rezeki yang lancar Mas Emi.
5: Amin.
15: Jawaban kula ngeten Mas.
5: Napa?
15: Boso Jawa ini bangkit menika wonten kalih kirang-kirangipun. Nggih,
5: napa mawon?
15: Tergantung.
5: Nggih.
15: Kalimat pengikutnya.
5: Oh, ngaten.
15: Bangkit saking tidur menika diarani tangi. Nek bangkit penyemangat ini menika bangkit ugah kesemangatan kerja.
5: Nggih.
15: Sakit ngeten Mas, matur nuwun.
5: Matur nuwun si Kang Min jojoran. Ada Mbak Naya kalau sampun, ada Putri Wayu di hati wontening. Karang Bojo jawabannya adalah tangi Mas, bangkit niku. Ada Pak Bin jawabannya tangi. Yo Mariati wontening Wonosari suka ngincing jawabannya gumrega. Ada Bu Mugi wontening kasihan tangi Mas. Mana tadi nggih? Oh, tangi wungu utawi miwiti saking prastawa ingkang boten ngremenaken. Oh, utawi miwiti saking prastawa ingkang boten ngremenaken. Nggih, matur nuwun. Pak Untung wonten Taman Siswa jawabannya tangi. Ada Pak Supriyadi sugeng injing wonten ing Tegalrejo Yogyakarta nggih, mlunya Rejo gumrega. Ada Mas Freddy wonten ing Solo Surakarta sugeng injing jawabannya adalah oh, absen mawon, nggih, matur nuwun. Kemudian ada Bu Ir, selamat pagi, jawabannya gumrega. Ada Bu Duja kalau sampun, ada Yurati, suka nginceng wungu tangi, jawabannya pun, nggih. Sik baku yo rati absen nggih Mas. Nggih, matur nuwun. Ada Pak Sri Harjono wonten Madukismo. Hidup kembali Mas Emi. Oh nggih, ada Mbak Bejo selamat pagi. Bangkit wonten saged namung sekata menawi basa Jawa menika miturut kula banget menika tiang tilem teras tangi wungu. Teras nyekel pedamelan apa-apa niku jenenge bangkit. Oh nggih. Mbah Gemuk sugeng enjing wonten ing Bantul tangi tangek. Oh nggih. Mas Ari Lereng Merapi jawabannya pun tangi. Mas Ian gumreget. Ada Mbak Jio sugeng enjing matur gatuk. Putus pesimis Mas. Ada Pak Widodo sugeng enjing. Kakung Uti Triwidodo jawabannya adalah semangat untuk memulai pekerjaan yang gagal. Pak Sudarto Bambang Lipuro menaik boten klien itu menengok jawabannya pun bangkit menengok gumrega Mas Onji. Kijalu wantene serandaan sugeng enjing. Nggih. Oh, ini kenapa menika? Cobi, ini kok sepertinya jawaban kapan nggih? Coba kita dengar.
16: Ijalu seradaan.
5: Nggih.
16: Jawabananipun Mas Semi.
5: Nggih.
16: Bangkit menika gumrega semengkut ngoten.
5: Oh, nggih, gumrega semengkut. Nggih, matur nuwun. Pak Suno Basuki wonten ing pundi menika? Onji jawabannya adalah tang gumrega utawi tangi Mas Onji. Pak Bardan jawabannya pun bangkit atau berdiri itu jumeneng. Pak Busukari ini kulon proga sugeng enjing. Bangkit menika gumrega Mas semangat ingkang leyo lajeng bangkit malah utawi gumrega. Nggih. Pak Damaskus sugeng enjing jawabannya gumrega. Ada Bu Triani jawabannya tangi. Pak Gading jumeneng. Pak Tayang luar gumrega gumregut. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang sugeng enjing. Bangkit niku obah dadi apik. Oh niku mawon sih Mas, matur nuwun. Pak Mujiana sugeng enjing ngadeg utawa tangi. Abah Sarjiman nonton Maduke semoga mereka. Bu Suryatmi nggih selamat pagi. Jawabannya adalah oh nggih absen mawon, salam sehat, matur nuwun. Ada Mbah Surharga Lawu sugeng enjing. Wah angel Mas, dadak gawe ukara ya menika. Semangat usaha sedang bangkit dari keterpurukan. Tegese wiwit. Oke. Matur nuwun. Pak Kasiano Bulawen jawabannya wungu Mas. Nggih, ada Mas Guru Kadipiro gumreka Bu Mulyatsi monggo Bu.
17: Sugeng esok.
5: Sugeng esok Bu.
17: Nggih. Jawabanipun tangi. Menawi salah nyuwun pangapunten.
5: Nggih.
17: Saking Ibu Mulyatsi.
5: Matur nuwun Bu Mulyatsi. Ada Bu Tik di Sleman jawabannya nglilir Mas tangi bangkit niku nggih. Bu Mami di Sewon tangi turu. Ada Bu Siti Bangun Tapan menyat. Ada Buwit wontene Surabaya jawabannya Mas Emi jawaban kula semangat nggih mikir nganti pusing Mas kula waduh kok nganti pusing ampun pusing nggih Bu pagi-pagi itu jangan pusing nggih Bu pokoknya di damel sekecoh ngoten mawon nggih. Ada Mbak Jewali Jalan Paris jawabannya gumrega. Ada Mas Pri pelayan gumrega. Mas Tia Magelang wungu. Bu Enita Mantirito gumrega. Pak Saryanto Seyegan jawabannya gumrega. Ada Pak Supardiano tangi wungu Mas. Pak Barno ditempel di dinding gitu jawabannya tangi. Ada Bu Pipit sugeng enjing jawabannya gumrega Mas. Ada Bu Esti Klomproge tangi. Pak Bukiran sugeng enjing tangi nggih Mas saged niku nggih. Pak Said Ahmad Kalikotes siapanya tangi. Pak Ferry Gunung Kidul gumrega mancing menyat gitu. Pak Wiyana gumrega matur nuwun gumrega menyat. Bu Yanwase gumrega menyat nggih. Ada Pak Frans wonten Wonosari siapanya gumrega Mas menawi mboten klentu lho menika nggih. Bupati gumrega. Ada Pak Mbah Pur di Jakal jawabannya adalah gumrega. Bu Sakinem suka ngincing Bu jawaban kula menika wah jan sugeng enjing Mas Semi kalau Bu kalau Bu Sagiran Tunggul Timur nggih jawabannya adalah urip meneh wah jan urip meneh oh nggih bangkit nggih. Pak Untung Won Raharjo jawabannya jenggelek Mas nggih. Pak Yanto saya kenal tuh di Anindia menika coba kita dengarkan.
18: Assalamualaikum Mas Semi aku ikut jawab jawabannya gumrega. Makasih ya Mas Semi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam di Anindia nggih sebelum berangkat sekolah sehat-sehat selalu ya. Sukses nggih. Ada busuk ini semua juga nginjing gumrega Mas niku utawin jenggelek. Bu Wiwit selamat pagi jawabannya adalah gumrega gumreget. Pak Bambang Sutarno gumrega Mas tergantung konteksnya ya kalau bangun tidur itu ya tangi nggih. Dari Papua Mas selamat sugeng nginjing ngadeng nggih Mas nggih. Burat mini jenggirat nggih. Butin absen mawon nggih. Pak Sudar Dasilan monggo
19: sugeng nginjang Perempat RI.
5: Nggih.
19: Kula jawab niki Pak Sudar.
5: Monggo Pak Sudar.
19: Semangat. Lawan bangkit. Lawan kata semangat.
5: Ngaten. Nggih, matur nuwun. Bu Titik Jamegatan sugeng enjing jawabannya adalah Gumrega. Pak Agus Prastawa Tangi Tomi Witi Mbah Wakiran jawabannya mantep. Nggih. Ada Bu Atun sugeng enjing wungu tangi dari tidur. Kalau bangkit dari tempat namanya ngremboko. Oh, enjing ngremboko. Nggih. Mami Sartika kalau wau sampun. Pak Teja sugeng enjing terpuruk. Nggih, ada Mbah Mulyono Gotirta sugeng enjing bangkit dari tidur tangi. Kalau bangkit dari tidur ngadeg. Oh, nggih. Ada Bu Ani Wantari sugeng enjing jawabannya gumreka. Bu Purwanti jawabannya gumreka. Mbak Ani wonten ing Gampengan gumreka. Semanten ugi dari Pak Bambang Eko juga sama gumreka. Pastor Senggamping gumrega. Pak Arif sugeng enjing gumrega Mas. Onje wonten manis renggo nika matur nuwun. Bu Ningsih wonten Sari Wonosari gumrega semangat. Ada Bu Yuliana Widiyati gumrega Mas. Ada Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya gumrega. Pak Supardiono ah sampean lucu ya, udah tahu kok nanya nanti malah tumbang. Loh pripun temen niko? Nggih matur nuwun saking Pak Supardiono. Nah, kita ke lagu dulu ngisir sabut doyo. Niki jangan nganti gerok ya. Kata sing WA meniko. Badai katerang teman salah jengipun. Kok salah jengipun. Tembang sebagai lagu penyela kesempatan kali ini dari Woro Widowati. Dadi siji, tetep tansanya wici. Wontening suko sami suko perempat RRI. Ngayo Jakarta.
20: Pak Dadi Woro. Lera. Lera.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setersambut dari hari ini tanggal 20 Mei 2026, ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke berapa? Yo, 118. Dan untuk tahun ini temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, tema ini dipilih untuk mengingatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan juga diharapkan ini mampu untuk memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 5 panel 333. Bahasa Jawanya bangkit, kalau menurut panjenengan itu apa dalam bahasa Jawa gitu? Bahasa Jawa ngoko boleh, kromo boleh, alus boleh, begitu nggih. Sugeng Injang Mato Gato.
1: Sugeng Injang Mas Mibra Bono.
0: Sugeng Injang. Terus pun di pawartos menika Pak Sukap.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Demi sakwargo kisen nggih.
0: Pangestune pun sehat ugi, Pak Sukap monggo.
1: Anu, pulih kados wingi uni.
0: Pulih kados wingi uni, mekaten nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, saiki mugi nggih Pak Sukap matur nuwun. Ibu ugi tansah benerengan sehat nggih. Sugeng njang matur gathok.
2: Sugeng
0: Injang masuk kartu. Sugeng Injang, wah lah niki Pak Yanto.
2: Cemleret masak
0: niki. Pun cemleret, wah lah niki.
2: Terpakar panas kita, tapi mungkin terti mak priup.
0: Angge mau tenapa nopo karang ya pripun gitu.
2: Dan ini sore ini jam ngantek bengi mas leutan.
0: Angge nopo, saking jam pinten?
2: Angge tekan jam hampir nyisak niko.
0: Hampir nyisak angge.
2: Oh, tapi nek pas sore ini kok pas dengan siaran ini kok wah dari secara umum ini kok
0: jih jam-jam tikus kawan
2: mulon anginnya sekulon wah bisa,
0: wah lajan tampun ya, ya ketampun sih monggo Pak Yanto
2: nek kulon ya anu niku mas gumregut
0: gumregut
2: hampir sama kali gumregan itu podo
0: oh ngeten gih
2: nek sinteng dan kulon bahasa tenaren ini gumregut
0: gumregut gih
2: ngeten mawon
0: ingin jah sugeng Injang matur nuwun Pak Yanto wonten ing Candi Abang. Sugeng Injang matur gathok.
3: Halo sugeng Injing Mas Semi.
0: Sugeng Injing Pak Muladi tas pundi sehat-sehat.
3: Nah, sehat nggih.
0: Monggo, okay. Pak Muladi jawaban jenengan apa nggih?
3: Nggih, sore nggih jawab. Tancet gumregut.
0: Gumregut.
3: Nggih, tancet gumregut.
0: Ngaten sih.
3: Nggih. Nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saking. Pak Muladi, oke, okay. Wonten jalan Bantul, gumregut. Sugeng Injang matur gathok.
4: Sugeng Injang matur gathok, imo kirim mebet Mas Emi.
0: Pak Nardi sehat-sehat Pak Nardi?
4: Alhamdulillah sehat. Keluarga panjenengan di mata kono tansah mangga ajeng tentrem seger kuwarasa
0: nggih
4: yang lumintu.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Kalau punya kekasih Gusti ini mangkin berkah roho hidayah.
0: Amin. Monggo Pak Nardi.
4: Naik saking film ini ku ngelilir
0: okay.
4: Terus tangin ini ku gerigah cepet.
0: Oh ngaten.
4: Nek ku mereka ini ku ngayati nyambut gawe. Nek gemergut ini ku lalu anggar ini pun nyambut gawe tememen.
0: Tememen. Tememen
4: ngaten okay. Itu.
0: Oh ngaten. Nggih sami-sami Pak Nardi. Wonten ini mau kirim matur nuwun 5 panel 333 sugeng Injang matur gathok.
5: Sugeng Injang matur gathok. Sugeng Injang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injang Banawi sehat-sehat Banawi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
5: Borobudur terang.
0: Terang sih sudah cemleret. Nggih. Monggo Banawi gadah jawaban menopo.
5: Nggih nek kula jawabe gumrega.
0: Gumrega ngaten.
5: Nggih. Nggih, ngaten mawon Mas Semi, matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Mugi ngantos paripurna,
0: nggih,
5: sehat lan lancar rezekinipun.
0: Ngaten sih, matur nuwun. Menika wawas saking Banawi wonten ing ngaran Borobudur. Sugeng Injang matur gathok.
6: Sugeng Injang matur gathok, Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injang.
6: itu saking jalan Gusian Pak Mursiti.
0: Pak Mursiti. Pak Mursiti monggo, napa niki jenengan jawabannya?
6: Bangkit nggih.
0: Bangkit.
6: Nek basa Jawa niku kumregah.
0: Kumregah.
6: Nggih.
0: Mawon. Terima kasih kembali Pak Mursiti wonten jalan Gusian nggih, tansah penaringan sehat nggih sedaya keluarga. Sugeng enjang matuk gathuk.
7: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Semi Prabu.
0: Sugeng enjang.
7: Saking Monjali.
0: Nggih, Bu Sriwi. Nggih. Terus pundi Bu? Pawartos.
7: Pawartos sae.
0: Sae nggih.
7: Cuaca cemlorot.
0: Cuaca cemlorot. Nggih.
7: Lek kepleset wis ping 50, Mas.
0: Walah diitung to Bu kula.
7: Lah dari Pak Rimbang masuk tadi itu pas mburine wah langsung ketendang.
0: Ping 50. Nggih.
7: Kalau saya mau jawab itu ya tergantung kalimatnya.
0: Nggih, pripun Bu?
7: Untuk semangat itu ayo bangkit itu ya gumregah, ayo bangkit. Bangkit.
0: Gumregah nggih.
7: Kalau bocah kuwi kok ya ket mau linggo ra. Obah-obah ta menyat-menyat.
0: Menyat-menyat nggih.
7: Menyat nek seko turu digugah kok robah to mbok ndang tangi.
0: Oh ngaten.
7: Ngaten wae. Nggih. Ngaten ki mawon
0: nggih. Tur nuwun. Sami-sami. Sugeng enjang Bu Sri wonten ing Monjali. Kita buka lagi sugeng enjang Matuk Gathuk.
8: Matuk Gathuk gumregah.
0: Gumregah sih. Kok langsung lho, langsung niku lho sih. Sehat-sehat ya Romo.
8: Ya alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
8: Mas Sami sehat ya?
0: Pak Estoni pun sehat ugi.
8: Wilek, kudet, tapi dan...
0: Lah, lho, kalau jenengan namung ngajeng kali wingking kok nih, kok nih. Jenengan mampir soto, keluar terus bablas, mau mboten diampir ke kok. Nggih. Lah,
8: diampir ke kan ya.
0: Nggih.
8: Anu.
0: Pripun?
8: Nek luweh saka keberikan itu anu, jenggirat, Pak.
0: Jenggirat?
8: Wah, jenggirat itu langkung kumerika
0: niku. Oh, ngaten. Jenggirat. Nggih.
8: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Jenggirat nggih, matur nuwun sing menika Romo Haji Ngadiana wonten ing Bayen. Kita buka lagi sugeng enjang matuk gathuk.
9: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Semi.
0: Sugeng enjang. Nggih.
9: Ya sampe mlebu ak tinggal.
0: Wah, jan niki. Ah, nggih kangge karang ya cerak niki poe kalasan dibuka.
9: Idul kulon.
0: Idul kulon sih. Monggo Pak Puji Graita.
9: Kulo anu wae. Tepat iki ta yo gumregah niku ta.
0: Gumregah ngaten.
9: Kulo anu wawon jawab anu. Gembreget.
0: Gembreget. Oh, nggih.
9: Oh, ngaten wawon.
0: Ih, sami-sami Pak Puji Graita wonten ing kalasan. Berikutnya selamat pagi Matuk Gathuk.
10: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Semi Prabowo Jalan Pramuka masuk.
0: Mbak Susi sehat-sehat.
10: Pengestunipun. Langsung mawon nggih.
0: Monggo.
10: Gumregut.
0: Gumregut nggih. Mekaten. Sami-sami Mbak Susi Jalan Pramuka Godian. Satu lagi nggih tersambut ya sugeng enjang matuk gathuk.
11: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Nggih, sugeng enjang.
11: Prambanan masuk.
0: Dalam?
11: Prambanan masuk.
0: Prambanan matur kalian kula kok anu nggih kesupen
11: nggih. Oh, Pak Sofyan.
0: Pak Sofyan wonten ing Prambanan. Dados pundi Pak Wartos menika Pak Sofyan?
11: Sae, Prambanan.
0: Si, alhamdulillah sih. Monggo Pak Sofyan, gadah jawaban menapa?
11: Jawaban kula jenggelek.
0: Jenggelek ngaten nggih. Mekaten nggih. Matur nuwun. Pak Sofyan wonten ing Prambanan. Kita beralih ke WA guys tersebut ya supaya semuanya nanti bisa terbaca karena masih ada 60 yang belum saya bacakan. Banyak banget hari ini nggih. Pokoknya semuanya sehat gitu. Bu Ati Sulistyo jawabannya menika jawaban kula runtuh Mas. Unji ada uti dia kalau mau sampun Pak Tupar menika kinten voice note. Monggo.
12: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng enjing.
12: Jawab Mas.
0: Monggo.
12: Nggih nek basa Jawane bangkit niku nggih. Sami mawon gumbrigah. Ngoten niku.
0: Ngeten.
12: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
12: Niki sedherah mriki sedaya dosa menyetel.
0: Weh.
12: Ngoten niku Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
12: saming ngrungokke kabeh niki.
0: Wah, senden
12: lho. Lah niku nggih Mas Semi.
0: Nggih.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun sami menika sangi patu wonten ing Kulon Progo. Bu Sarmiato wonten ing Kulon Progo iki gumreka Bu Im sugeng enjing dalan jam nggih jenggelek Mas. Nggih Bu Wagianti menika Kinton Voice Note.
13: Assalamualaikum. Sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Nggih. Dere absen nggih.
0: Monggo.
13: Kula jawabane niku tangi.
0: Tangi.
13: Mak berabat.
0: Mak berabat.
13: Ngoten Mas Semi Prabowo.
0: Mekaten nggih.
13: Matur nuwun sugeng enjing.
0: Sugeng enjing Bu, matur nuwun Bu Widiyati sugeng enjing jawabnya gumrega ada Pak Mursidi kalau wau sampun Bu Naomin voice note.
14: Berkah dalem. Berkah sugeng enjing.

0: Yetiar PSJJ, selamat pagi. Jawabannya adalah, oh, absen mawon. Go gumrega, matur nuwun. Bu Partina wontening Delingo. Jawabannya adalah gumrega. Ada Bu Nini Dewi, jawabannya gumrega. Pak Supoyo Kadilayar, monggo.
1: Sugeng esuk matur.
0: Sugeng esuk.
1: Sugeng esuk. Mas Semi Prabowo kekarsan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki. Jawaban kula menika tangi mawon, Mas.
0: Tangi mawon, nggih.
1: Panjenengan ngapunten
0: sing baku?
1: Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep semangat.
0: Mekaten.
1: Tetep wis nggih Mas Semi Prabowo.
0: Monggo, nggih.
1: Jawaban kula mekaten, matur nuwun.
0: Pak Supoyo matur nuwun, kiwira gendeng sego nginjing. Jawabannya adalah, oh absen ma, oh jawabnya gumrega. Ada Pak Bada Tri Utama sego nginjing, jawabannya tangi. Pak Untung Sami Galo, jawabannya gumrega. Cuaca cerah. Ada Bu Nur Susilowati sego nginjing, gumrega pun ngaten mawon, sego ngayai gati. Bu Wigati sego nginjing, jawabannya adalah tangi, Mas. Ada Pak Tri wonten ing patuk, jawabannya gumrega. Kemudian Bu Sunardi di Abimana 2, Sanes Bu. Oh, sekarang saya di Semarang. Oh, nggih, jawabannya adalah nyuwun pirsa, Mas. Nyuwun pirsa napa menika? Oh, nggih, matur nuwun nggih. Ada Bu Salama, selamat pagi, jawabannya gumreka, semangat membangun. Ada Pak Nuryan Ariyati, jawabannya gumreka. Ada kemudian Sugeng Enjing, ada Kong Dani di Jakarta, jawabannya tangi, Mas. Oh, nggih. Matur nuwun. Ada Mas Hartono Raharjo, jawabannya gumreka. Ada Mas Yanto Pundong, jawabannya adalah tembung bangkit ini kok yang bahasa Jawa tegesipun wungu jumeneng saking papan sari awi utawi dilem mingsrat lumedar tuwuh utawi medal kados dene srengenge majeng ngrembaka ini kawontenan ingkang saya sae utawi semangat ingkang tuwuh malih. Ing basa Jawa krama inggil teges bangkit menika saking bangkit saking tilem inggih menika wungu. Wonce wah niki Google kita matur nuwun. Lengkap ya jawabannya atau AI menika nggih. Ada Bapak Elita wonten ing Bantul segengene gumrega. Ada Kang Haji Sanden, jawabannya adalah tangi. Ada Pak Joko Kadilopo, bangkit ki ra yo tangi to wungu to Mas. Nggih, Putri sirup jamu gumrega. Mbak Ima segengenjing.
2: Segengenjing Mas Emi.
0: Segengenjing.
2: Mbak Ima kurang rokok mesek jenggelek, Mas.
0: Jenggelek nggih. Ada Mbak Anggun segengenjing. Adakah jawabannya? Jawabannya adakah? Selamat nggih, matur nuwun, salam sehat. Nggih, matur nuwun. Ada Mas Hadi Gamelan, jawabannya gumrega. Ada Pak Eko Mulyono. Sugeng njeng Mas Bro, jawabannya adalah gumrega. Ada Mbak Kakung, jawabannya gumrega. Pak Gatot Anjono tangi. Ada Bu Azmi tangi. Ada Bu Hartini wonten ing salam sugeng njeng gumrega nggih, Mas. Ada Bu Susmi, gumrega. Ada Bu Tuti Joko Yudan, sugeng njing. Jawabannya adalah gumrega. Kemudian ada Bu Karyati, jawabannya adalah gumrega atau wungu ya, Mas. Nggih. Ada Mbak Glendi, monggo.
3: Sugeng njing.
0: Sugeng njing.
3: Nggih. Niki jawab jalan sama.
0: Monggo.
3: Sing jawab cekak aos mawon.
0: Nggih.
3: Gumrega utawa semangat
0: Mas Hendro. Ada Bu Sri Sukiyarti, jawabannya jenggelek Bali meneh niku. Kayak dolanan zaman cilik biyen gitu. Bu Rami wonten ing Mlati monggo Bu.
4: Sugeng njang Mas Semi.
0: Sugeng njang
4: nggih. Bu Rami Mlati.
0: Ngaten.
4: Kula nderek jawab ingkang leres mawon matur nuwun salam budaya.
0: Bu Rami Mlati matur nuwun. Ada Pak Iswandi tangi to ngadeg lho, dibaca lho Pak Iswandi. Insyaallah semua dibaca gitu. Mbak Giman jawabannya adalah gemeriga. Ada Pak Rianto jawabannya adalah Mangkunegara. Onci Mbak Gito semanu monggo Mbak Gito. Sugengin cing. Monggo. Loh,
5: pun disuruh tadi. Sugengin jang.
0: Sugengin jang.
5: Semisa Prabowo.
0: Nggih.
5: Kula Mbak Gito saking Semanu.
0: Monggo.
5: Nderek jawab. Bangsa-bangsa jawane bangkit niku menawi mboten salah Nglilir.
0: Nglilir.
5: Dan Mas Emi Pak Bowo. Matur nuwun.
0: Ada Pak Agung Sutrisno jawabnya gumregut gumrega. Wilujeng Janji Buwarini Semana.

0: Ini sugeng enjang menika jawabannya yang mana menika nggih. Ngapunten mau kula salah baca dados kula ndherek absen kemawon nggih sugeng makarya nggih. Matur nuwun ada mana wilati jawabannya tangi. Mbak Popi dimuntilan jawabannya gumregah ada Pak Sugeng Sanyoto. Mbok pilih mekaten jawaban kula menika gumregah nggih. Pak Min Suratno jawabannya tangi ada Bu Sindi jawabannya gumregah. Kemudian ada Pak Sukiran sugeng enjing jawabannya adalah semangat, ye, ada Pak Samijo terpuruk, ada Pak Subarjo Kibuyut cukai. Oh, je maturun, ada Mas Kelawar Godian, jawabannya bangkit, jawabannya gumrega. Bu Yanti Candi Turi, jawabannya gumrega. Mbak Wono, ini jawabannya jenggelek. Pak Samta gumrega, ada Pak Ferry Gunung Kidul mancing. Oh, jenggerat grega kerena nar mancing. Walah janji, Mas Ferry ini Pak Ferry ini kok sari mawon ngimpine nggih mancing gitu. Bu Narsi jawabannya gumrega, Bu Wagimo ma, oh Mas jenggerat Mas onji. Bu Yuyun wontene balu beran sugeng enjing, Bu jawabannya adalah tumbang. Oke. Ada Uminarti, Bu Uminarti ding luar jawabannya gumrega, ada Bu Sumaryati jawabannya adalah voice note. Monggo.
1: Sugeng jang waduh kaduk sugeng jang Mas Enoka.
0: Sugeng enjing.
1: Jawaban kula
0: Gumrega nggih, maturun. Sesambutnya saya bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya memang belum punya jawaban yang betul-betul apa betul benar begitu nggih, karena saya memang sengaja untuk menginventarisir dari Pak jawaban panjenengan sedaya tadi. Jadi kalau setelah saya inventarisir itu beberapa istilah yang itu artinya bangkit ya, bangkit dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawanya itu apa saja, itu ada yang mengatakan menyat, ada yang namanya yang menjawab gregut, sengkut atau gumregut gitu, ada gregah, gumregah, ana sing tangi, ana sing jenggerat, ana sing apalagi tadi itu nggih. Ada jenggerat, kemudian juga tadi menyat begitu nggih. Kemudian juga banyak istilah-istilah yang tadi sudah masuk, jenggelek, tangi, ngelilir nggih. Ya, masih terima kasih sudah bermain kesempatan pagi hari ini tersebut yo. Ini menjadi satu bahan inventarisir saya begitu nggih, nanti akan saya diskusikan begitu nggih. Jadi tidak harus ada salah benar, tapi tentu panjenengan sudah punya satu gambaran dari istilah-istilah ini, sekaligus juga kita ingin melestarikan istilah-istilah dalam bahasa Jawa yang mungkin sudah jarang dipakai begitu nggih. Terima kasih sudah bergabung sempat pagi hari ini. Sehat selalu, kita akan bertemu kembali di Matuk Gatuk edisi berikutnya. Nggih, matur nuwun. Sugeng enjing dan sugeng makaryo.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bantul menerbitkan puluhan spanduk dan rontek liar yang dipasang tidak sesuai aturan di sejumlah ruas jalan wilayah Bantul. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito, mengatakan sasaran utama penertiban yakni spanduk yang dipasang melintang di jalan serta rontek yang dipasang terlalu dekat dengan lampu pengatur lalu lintas. Patroli melibatkan 8 personel Satpol PP Bantul yang menyisir sejumlah titik mulai dari Mako Induk menuju wilayah Bakulan, Tembi, Cepit, Gose, hingga kembali ke kantor Satpol PP Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memastikan perlindungan dan pemulihan kesehatan bagi 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di wilayah Hargobinangun, Pakem, Sleman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari perlindungan anak sekaligus penanganan kasus daycare ilegal yang saat ini masih didalami pihak kepolisian. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DIY, menegaskan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak dasar bayi tetap terpenuhi selama proses penyelidikan berlangsung. Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengapresiasi cepatnya respon masyarakat kepolisian serta jaga warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sih.